Kita mundur sebentar ke masa lalu ya, bukan karena ketinggalan zaman, tapi karena dari masa lalu kita tuh sebenarnya bisa banyak tahu ternyata ada beberapa sejarah yang memang tidak bisa kita lupakan begitu saja, atau bisa mengingatkan kita dengan satu momen yang bisa dirayakan tepat di tanggal hari ini, teman Pro 2. Udah tahu belum sih hari ini diperingati sebagai apa aja? Sejarah apa yang pernah diukir di tahun-tahun lalu, teman Pro 2? Setiap tanggal pasti punya ceritanya sendiri. Ada peristiwa penting, ada juga tokoh-tokoh penting yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ada penemuan ataupun inovasi pada zaman itu, bahkan ada perubahan besar yang pernah terjadi dan akhirnya menjadi bagian dari sejarah. Nah, tepat di tanggal 7 Oktober juga punya catatan sejarah yang begitu menarik yang tentunya bisa kita ingat ataupun bisa kita catat ya, menjadi salah satu pengetahuan baru tentunya buat kamu semuanya. Jadi selain tahu apa yang lagi viral hari ini dari media sosial, gak ada salahnya juga ya teman Pro 2 sesekali harus tahu ya apa yang pernah terjadi di masa lalu terutamanya. Karena sekarang bukan hanya menghafal tanggal serta juga namanya aja ataupun momennya aja, tapi teman Pro 2 ini harus tahu bagaimana peristiwa yang ternyata bisa membawa perubahan di zaman sekarang. Kita cek dulu satu-satu, kira-kira ada peringatan bersejarah apa aja yang pernah terjadi di beberapa tahun silam ataupun juga sebagai momen pengingat di tanggal hari ini. Nah, teman hari ini, teman Pro 2, ya teman hari ini lagi, mau kemana teman hari ini? Teman Pro 2 hari ini, tepat di tanggal 7 Oktober diperingati sebagai Hari Komunikasi Damai Internasional atau International Day of Peaceful Communication. Peringatan ini juga menjadi salah satu momentum untuk mendorong masyarakat bisa membangun komunikasi yang sehat, positif, dan juga mengedepankan empati. Nah, tapi kembali lagi nih, teman Pro 2, gimana dengan komunikasi yang sekarang sudah kamu lakukan dengan orang-orang sekitar kamu, baik-baik saja atau justru ada pola komunikasi yang tiap orang tuh ternyata berbeda ya, itu udah pasti. Tapi kamu udah punya cara tertentu nih untuk menerapkan pola komunikasi biar tetap damai-damai aja. Jadi dilansir dari National Today bahwa komunikasi memiliki peran penting tentunya untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, ataupun juga pekerjaan, maupun juga kehidupan bermasyarakat. Cara seseorang untuk menyampaikan informasi tentunya bisa membantu menyelesaikan perbedaan ataupun sebaliknya bisa memicu konflik kalau misalnya kita salah menerapkan pola komunikasi, entah itu provokasi ataupun tanpa mempertimbangkan dampaknya seperti apa. Makanya memang kan ada yang selalu bilang dipikir dulu sebelum berbicara. Itu benar teman Pro 2, bahwa apapun yang akan kita ucapkan itu harus kita pertimbangkan dulu biar nanti gak ada salah paham ataupun memicu konflik tertentu. Karena teman Pro 2, peringatan ini juga ternyata juga sangat relevan ya dengan perkembangan komunikasi di era digital zaman sekarang. Media sosial terutamanya memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan informasi, kemudian informasi itu bisa menyebar cepat sehingga masyarakat perlu bijak ketika membuat maupun juga membagikan suatu unggahan. Komunikasi damai ini bisa diwujudkan dengan menggunakan bahasa yang sopan, menghargai perbedaan pendapat serta juga mendengarkan pihak lainnya, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu kebencian serta juga konflik. Nah, peringatan hari ini juga aku hubungkan loh teman Pro 2 dengan sesi Besti nanti. Kalau kamu penasaran kira-kira nanti aku bakal ngebahas apa, bisa diintip di story-nya Pro 2 Jember. Itu ada momen penting yang menjadi sejarah tentunya untuk warga Yogyakarta. Apa itu? Salah satunya adalah hari jadi kota Yogyakarta ke-270. Lumayan lama banget ya teman Pro 2. Dan tepat di tanggal hari ini 7 Oktober 2026 menjadi hari penting terutamanya untuk kota Yogyakarta karena bertepatan dengan hari jadi ke-270. Pemerintah kota Yogyakarta juga menetapkan hari jadi kota berdasarkan peristiwa kepindahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada saat itu berserta keluarga menuju ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Peristiwa tersebut juga ditetapkan
terjadi pada 7 Oktober 1756, sehingga hari jadi Kota Yogyakarta diperingati tepat setiap tanggal 7 Oktober. Pernah ke Yogyakarta kan, teman Pro 2? Nah, hari ini nih ternyata diperingati sebagai hari dari Kota Yogyakarta. Kalau hari ini ataupun beberapa hari kemudian teman Pro 2 ada planning ke Yogyakarta, mungkin ada tempat-tempat menarik ya yang bisa kamu kunjungi sebagai salah satu perayaan tanggal hari ini. Kalau misalnya nggak bisa dirayakan hari ini, mungkin ke beberapa hari selanjutnya boleh. Yang penting teman Pro 2 tidak melupakan satu sejarah ini, terutamanya kamu yang berasal dari Yogyakarta. Kamu yang sekarang lagi merantau di Jember, tapi kamu berasal dari Yogyakarta, jangan melupakan nih, karena hari ini adalah hari jadi Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta, tepatnya pada peringatan hari ulang tahun ke-270, tepatnya pada tahun 2026, mengusung sebuah tema, yakni adalah Authentic Concrete. Tema tersebut juga diarahkan untuk memperkuat identitas Kota Yogyakarta, sekaligus juga mendorong pembangunan yang menghasilkan aksi dan dampak nyata bagi masyarakat, budaya, lingkungan, serta juga ekonomi lokal. Selain itu, teman Pro 2, puncak peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta dijadwalkan tepat pada tanggal hari ini melalui Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC. Rangkaian tersebut juga menjadi perayaan yang juga mencakup sejumlah acara unggulan, acara satelit, serta ada kegiatan pendukung di berbagai wilayah Kota Yogyakarta. Seru-seru ya. Kalau biasanya teman Pro 2 ketika ke Yogyakarta tidak melupakan tempat-tempat yang estetik, yang punya sejarah tertentu. Nah, hari ini ternyata juga banyak perayaan juga. Nah, gimana? Dengan perayaan hari ini kira-kira menjadi daya tarik juga ya buat teman Pro 2 yang pengen melancong, kira-kira masih bingung melancongnya kemana, kayaknya ke Jogja dulu aja deh.

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Nurina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

ada salahnya ya kalau misal hal kecil itu bisa kita rayakan. Momen-momen kecil aja bisa menjadi salah satu peringatan besar. Seperti halnya ini ada satu peringatan unik nih. Kenapa aku bilang unik? Karena memang hal kecil gitu ternyata juga bisa dirayakan, seperti Hari Kapas Sedunia. Selain Hari Komunikasi Damai dan juga Hari Jadi Yogyakarta yang ada di tanggal 7 Oktober, ternyata juga diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia atau World Cotton Day. Nah, melansir dari salah satu laman Teman Perdua Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB mencatat Hari Kapas Sedunia yang ada di tepat tanggal 7 Oktober berdasarkan resolusi. Peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perhatian terhadap peran kapas dalam pembangunan ekonomi, perdagangan internasional, pengentasan kemiskinan, serta juga kehidupan jutaan orang yang bergantung pada sektor tersebut. Dan kapas ini tidak hanya menjadi bahan baku industri tekstil ya, serta juga pakaian, komoditas tersebut juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani dan pekerja di berbagai negara. Jadi gak bisa disepelekan, barang yang biasa kita temukan sehari-hari, entah itu dari kapas kecantikan atau kapas untuk pakaian atau jadi salah satu barang yang biasa kita gunakan ataupun kita temukan di kehidupan sehari-hari, ternyata punya dampak yang begitu besar. Menurut PBB, sektor kapas ini menghidupi sekitar 32 juta petani dan memberikan manfaat lebih dari 100 juta keluarga di 80 negara di 5 benua. Sebagian besar petani kapas juga merupakan petani kecil, serta banyak diantaranya adalah perempuan. Selain itu, Hari Kapas Sedunia juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perdagangan kapas yang adil, terbuka, inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi negara berkembang. Nah, kalau Teman Pro 2 menjadi salah satu konsumen dari kapas ya, ataupun barang yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari, ya ini adalah kapas. Ternyata kapas itu punya dampak yang begitu besar untuk kehidupan orang-orang yang juga ikut bekerja mengelola kapas ataupun di sebuah pabrik ataupun industri gitu ya Teman Pro 2. Gimana dengan satu informasi ataupun peringatan hari ini? Mungkin kamu bakal beli kapas sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan di rumah, atau justru ada beberapa cara kamu untuk memperingati tanggal hari ini yang diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

pagi hari selalu punya cerita. Kadang buat teman Pro2 yang mau berangkat ke sekolah sambil sarapan, sambil nonton TV. Nah, biasanya apa yang kamu tonton nih TV di zaman sekarang ataupun zaman-zaman dulu? Tapi kita masih belum masuk di sesi Besti ya. Aku cuma mau ngebahas aja tontonan apa kalau dari segi film kartun. Masih ingat nggak teman Pro2? Atau mungkin kamu yang kelahiran 90-an deh. Bukan hanya setiap pagi, misal di waktu-waktu tertentu yang itu adalah waktu senggang. Biasanya kalau nonton film kartun yang paling disuka adalah film apa? Masih ingat nggak teman Pro2 dengan film Upin Ipin yang bukan hanya di zaman-zaman sebelumnya ya, tapi zaman sekarang juga masih ada loh Upin Ipin. Bahkan Upin Ipin ini juga pasti ada beberapa seri yang terbaru gitu ya. Dan ini ada satu informasi nih dari film satu ini. Upin Ipin dan timnya akan menggelar teater musikal perdana di Indonesia, tepatnya pada Desember nanti. Seperti apa meriahnya? Jadi Upin Ipin dipastikan bakal menyapa langsung para penggemar lewat pementasan teater musikal perdana di Indonesia yang bertajuk Teater Musikal Upin Ipin dan Kembara Luar Biasa, tepatnya pada 19 Desember 2026 nanti. Masih kurang 2 bulanan lah ya. Jadi Les Kopaku Production STM ini selaku rumah produksi juga menaungi waralaba tersebut untuk mengumumkan secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan 2 dekade keberadaan kisah si kembar dari Kampung Durian Runtuh. Teater musikal dari Upin Ipin Kembara Luar Biasa bakal digelar di Pullman Jakarta Central Park. Les Kopaku juga mengumumkan bahwa tiket tersebut juga sudah mulai dijual ya, mulai dari tanggal 10 Oktober nanti. Nah, pementasan musikal ini juga menjadi penanda penting bahwa perjalanan serial yang awalnya lahir dari sebuah spin-off saja dari film layar lebar perdana garapan dari Les Kopaku ini juga ternyata masih dikenal sampai dengan sekarang. Sejak awal penayangannya, animasi 3D asal Malaysia ini juga konsisten untuk menjadi salah satu tayangan terpopuler dengan rata-rata raihan penonton mencapai 800 ribu orang per episodenya. Serial animasi tersebut juga sudah berkembang dan memiliki basis penggemar yang sangat luas, terutamanya di Indonesia. Cerita Upin Ipin juga berpusat pada sepasang anak laki-laki kembar berusia 5 tahun, Upin dan Ipin yang melewati petualangan sehari-hari lewat tingkah polos dan jenaka bersama dengan teman-temannya. Di samping mempelajari hal-hal baru dari kehidupan sehari-hari, kepolosan dan juga aksi jahil dari Upin Ipin juga ternyata kerap untuk membawa mereka ke dalam berbagai masalah kecil yang paling sering berujung pada kekesalan dari sang kakak perempuan yang namanya Kak Rose. Tapi ya kalau kamu mungkin bukan hanya mengikuti bagaimana tiap seri dari judul-judul Upin Ipin ya, itu kan ada seri-serinya juga. Nah, teman Pro2 pasti ada yang cari tahu juga informasi-informasi seputar film ini. Ada yang mungkin sebelumnya udah tahu ya bahwa Upin Ipin itu katanya, kabarnya itu diambil dari sebuah kisah nyata. Nah, jadi ada hal-hal sedih gitu ya yang ternyata tidak sama seperti yang diceritakan gitu ya. Kalau yang sekarang yang kita tahu kan adalah aksi dua bocah yang unik, lucu, menggemaskan dan juga tingkah jahilnya. Tapi di sisi lain ada cerita sedih di balik itu. Nah, itulah dia ya. Jadi kurang lebih teman Pro2, walaupun kamu udah sering nonton film ini ataupun tayangan ini, tapi kamu juga tahu sejarah di balik itu yang masih belum dipastikan juga sih apakah itu adalah cerita yang sebenarnya atau justru itu

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gimana nih, jam segini udah sampai di tempat tujuan kamu apa belum? Atau justru pagi ini justru menjadi salah satu hari yang ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan? Kadang kita tuh udah merencanakan hari ini tuh aktivitasnya apa aja, agendanya apa aja, dan berharapnya sih bisa berjalan dengan baik ya. Tapi ternyata pagi-pagi ada yang udah bikin kesel, ada yang bikin kita itu gak bersemangat ya. Paling gak teman pro 2, kalau misal hari ini menjadi hari yang kurang baik buat kamu, ya tetap harus dipaksain, kamu harus enjoy dengan hari ini. Ada yang terkena macet, terus moodnya itu jadi gak okay. Akhirnya menjalani hari ini juga kurang bersemangat, ataupun moodnya juga kurang baik-baik aja sampai dengan sepanjang hari nanti. Aduh, kayaknya bahaya banget sih. Apalagi kalau kamu punya agenda yang begitu padat, ditambah lagi moodnya yang kacau sedari pagi. Kalau emang kacau moodnya sedari pagi ya, kayaknya memang harus ngedengerin lagu-lagu kesukaan kamu deh sambil beraktivitas, biar nanti kembali bersemangat. Kalau yang tadi mungkin udah di kisaran 30%, bisa balik lagi menjadi 100%. Semoga hari Rabu jadi hari yang baik untuk kamu. Banyak keberkahan, banyak rezeki juga yang bisa kamu dapatkan. Banyak kebahagiaan juga yang menjadi cerita baik di tanggal hari ini, di hari Rabu ya. Kemudian juga untuk kamu semuanya yang sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan ya. Dan satu lagi teman pro 2, buat teman pro 2 yang baru aja memulai aktivitas, jangan lupa berdoa dulu. Biar nanti kedepannya beberapa misi yang udah kamu rencanakan bisa kamu lalui dengan baik hari ini ya. Untuk kamu yang masih di channel 89,5 FM, tentunya Vita masih menemani aktivitas kamu. Buat teman pro 2 yang selalu nongkrongin channel 89,5 FM, pastinya jangan pindah channel, jangan kemana-mana, karena bakal ada program acara menarik lainnya sampai dengan sepanjang hari nanti. Atau kamu yang gak mau ketinggalan aktivitas kamu, gak mau ketinggalan program acara kesayangan kamu, gak mau ketinggalan lagu-lagu kesukaan kamu, intinya semua yang mengenai kesukaan kamu, di sini aja. Kamu bisa download aplikasi RRI Digital Teman Pro 2 sekarang juga. Kalau biasanya dengerinnya harus stay di depan radio, sekarang udah enggak. Kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital. Segera download aja, biar kamu bisa menikmati ragam fitur menarik di dalam aplikasi RRI Digital. Selain itu, ini selanjutnya ada lagu yang didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi atau aktif musik. Dan lagu ini sebagai wujud nyata dari inisiatif dari Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis sebuah video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Seperti apa lagunya teman pro 2? Ini adalah salah satu personel band yang menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutamanya yang penting sekali untuk bisa kita ingat bagaimana pentingnya kita bisa kembali ke rumah dengan semangat yang tidak redup. Seperti apa untuk kamu yang penasaran dengan lagunya, untuk kamu semuanya yang mulai dari pagi tadi masih di channel 89,5 FM, selamat menikmati rangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang aku hadirkan di ruang dengar kamu. Satu single dari lagu Kemenekraf ya, dengan penyanyinya adalah Begundal Lowokwaru dengan Hello We Are Coming Back.

gak sih ada sesuatu hal yang sebenarnya pengen banget kita sampaikan ke orang tertentu atau ke seseorang, tapi bingung enaknya ngomong langsung ataupun pengennya ngomong secara baik-baik tapi lewat chat. Jadi dua hal kemungkinan ya, yang pertama adalah ngomong langsung, yang kedua adalah ngomong lewat chat. Karena ternyata cara kita berkomunikasi itu bisa beda-beda banget teman Pro 2. Ada yang punya masalah tapi bisa langsung diselesaikan dengan cara komunikasi secara langsung, harus banget ketemu, ngobrol empat mata biar gak ada yang namanya salah paham. Tapi ada juga yang lebih nyaman lewat chat, jadi kayak dari hati gitu ya teman Pro 2. Bisa mikir dulu mau ngomong apa, bisa menyusun kata-katanya, bisa diedit dulu, bisa dihapus, ditulis, tiba-tiba langsung dikirim gitu ya. Itu bisa kalau kita lewat chat. Nah kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2, kamu lebih suka ngomong langsung ataupun lewat chat? Karena setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang lebih nyaman mungkin dengan diomongin semuanya secara langsung, karena kita bisa melihat bagaimana ekspresi kita, bagaimana respon dari pembicara, ekspresinya seperti apa, apakah marah, apakah mungkin datar-datar aja, monoton, atau justru ada juga beberapa hal yang bisa kamu temukan ketika kamu lagi menyelesaikan masalah lewat chat. Ya, kadang kita itu salah pahamnya ketika balasannya itu hanya singkat, bisa aja realitanya dia lagi sibuk. Tapi di sisi lain kita nanggepinnya dia lagi marah, dia lagi cuek, dia lagi bodoh amat sama kamu, padahal sebaliknya tidak. Begitu juga mungkin yang dipikirkan oleh orang lain yang ternyata juga salah paham dengan ketikan ataupun bahasa kita lewat chat. Kalau kamu lebih nyaman mana nih teman Pro 2? Yuk langsung aja bergabung, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Selain dari WhatsApp, teman Pro 2 juga bisa untuk ikut bergabung dari Instagram Pro 2 Jember. Tinggal isi aja question box yang sudah aku sertakan.

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sebelum ngebacain gabungan kamu, kita coba bedah dikit-dikit ya. Kenapa orang bisa punya pilihan komunikasi yang berbeda? Kalau misal kamu tipe orang yang suka ngomong langsung nih, salah satu keuntungannya adalah komunikasi terasa lebih jelas. Kita bisa melihat ekspresi, kemudian juga bahasa tubuhnya seperti apa, mendengar intonasi suaranya, dan bisa jadi ketika ada sesuatu yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan, jadi nggak bertele-tele gitu. Nah, tapi kalau kita ngobrol langsung, kadang bikin kayak deg-degan, atau takutnya nanti ngomongnya belepotan, ya. Apalagi kalau topiknya serius, baru mau ngomong aja udah kayak takut salah, mikir duluan ya. Kalau mikir sih udah pasti ya, itu kan harus ya, namanya kita juga berkomunikasi dengan orang lain tuh paling nggak teman berdua harus mikir dulu sebelum diutarakan. Tapi di sisi lain takut ya, takut kadang kita itu membuat ucapan kita itu bisa tersinggung, bisa bikin sakit hati. Benar-benar harus dengan ucapan-ucapan yang tertata, terstruktur dan juga baik, biar nanti tidak ada yang tersinggung. Itu kalau ngomong langsung. Sementara kalau lewat chat, kita punya kesempatan untuk berpikir, mau menyampaikan sesuatu bisa disusun pelan-pelan, dan cocok buat orang yang merasa lebih nyaman untuk menuangkan pikirannya lewat sebuah tulisan. Apa yang kamu rasakan bisa dari tulisan. Tapi chat ini juga punya tantangan sendiri, karena kita itu nggak bisa melihat secara langsung gitu ya, ekspresi, kemudian juga intonasinya seperti apa. Dan kalimat yang sebenarnya biasa aja bisa dibaca dengan nada yang berbeda. Kayak misal nih, orang kan lagi sibuk seperti yang tadi udah aku bilang. Kadang kan tidak terlalu panjang lebar, tidak bisa mengetik begitu panjang. Kadang cuma balasannya adalah oke. Nah, oke itu adalah satu kata yang punya banyak artian. Oke, dalam arti dia lagi marah, dia lagi sibuk karena memang gak bisa chat panjang. Atau oke sebagai bentuk dia cuek karena dia kecewa, sakit hati. Atau ada beberapa hal lainnya yang itu akhirnya membuat pikiran baru buat kita. Makanya dalam komunikasi bukan hanya media apa yang kita gunakan, tapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan, serta juga memastikan orang-orang lain itu tidak salah memahami, tidak salah artian untuk memaknai maksud kita itu seperti apa. Kalau topiknya penting, teman pro 2 ataupun berpotensi menimbulkan salah paham, kadang ngobrol langsung itu bisa jadi salah satu cara kita ya, ataupun pilihan yang terbaik. Itu yang lebih baik daripada dari chat atau dari WhatsApp. Kemudian muncul masalah baru. Jadi masalah belum selesai, muncul konflik baru. Nah, seperti apa tanggapannya? Seperti apa cerita kamu? Boleh yang mau bercerita, yang mau curhat juga. Apalagi mungkin relate dengan yang dialami oleh banyak orang, ataupun yang relate banget dialami oleh teman pro 2. Sharing dong teman pro 2, cerita kamu seperti apa. Ini beberapa udah ada yang sudah bergabung ya, tapi nanti dulu aku bakal bacain gabungan dari kamu setelah lagu-lagu yang bakal aku hadirkan. Sesaat lagi di ruang dengar kamu, kita masih di sesi Bestie, bekal semangat tiap pagi.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Yuk kita lanjut lagi. Ini ada yang sudah bergabung dari Instagram Pro 2 Jember ya, yang aku bacain dulu dari @dianwardatul. Kalau Kak Dian, pilihan antara ngomong langsung sama lewat chat, katanya dia itu memilih dua-duanya. Oh, berarti bisa aku simpulkan maksud Kak Dian itu harus dilihat kondisinya dulu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk ngomong langsung, ya udah chat aja. Begitu juga sebaliknya. Jadi kondisional aja. Begitu ya Kak Dian ya, kalau gak salah ya. Kemudian yang selanjutnya ada dari Kak Wasmi Kamala, ngomong langsung. Kemudian dari Kak Mia Dila, ngomong langsung. Oke, karena kan ini ya question box itu kan isinya juga gak terlalu panjang. Jadi mereka itu ngebalesnya itu hanya singkat-singkat aja. Kemudian LiQ23, ngomong langsung. Dan kebanyakan ternyata kalau dari teman Pro 2 di question box memilihnya adalah ngomong langsung. Jadi kan gak mungkin tuh aku nyebutin sebanyak itu ngomong langsung dari siapa gitu ya. Intinya aja deh, perwakilan aja ya yang tadi udah aku bacain. Jadi memang kalau dari teman-teman Pro 2 di question box, kenapa mereka memilih ngomong langsung, barangkali lebih lega ya. Kita pun juga meminimalisir adanya salah paham. Yang namanya kita ngomong langsung itu kan pasti untuk menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu konflik ataupun problem yang dimana kita butuh ngobrol secara lebih baik, lebih enak ya, tidak ada salah paham lagi yang memunculkan masalah baru. Dan menurut aku sih ini lebih oke daripada kita harus lewat chat. Nah, mungkin lewat chat bisa untuk janji ketemunya, misalnya janjian ketemunya kapan atau bisanya di jam berapa baru deh untuk ngobrolnya ketemu langsung aja. Kemudian kita beralih lagi di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Ada yang sudah bergabung kali ini dari Kak Dito. Kalau masalah kecil aku pilih chat, tapi kalau masalah serius aku lebih ketemu langsung. Menurutku lebih enak dibicarakan daripada saling balas chat panjang. Smart sekali nih. Nah, memang kita bisa menyesuaikan ya situasi ini seperti apa. Karena memang gak semua hal itu bisa dibicarakan dengan cara yang sama. Ada juga yang memang benar-benar gak mau ketemu lawan bicaranya. Ada yang memang lagi sibuk, gak bisa ketemu. Jadi memang satu-satunya cara adalah lewat chat. Begitu juga sebaliknya, yang memang punya waktu dan lebih suka menyelesaikan masalah dengan lebih tenang, dari hati ke hati, apapun bisa dikomunikasikan, diungkapkan secara langsung, maka ya udah ungkapkan secara langsung aja, ajak ngomong secara langsung teman Pro 2. Kemudian dari Fadli, kalau aku tergantung topiknya, kalau cuma ngobrol santai, chat aja lebih oke. Tapi kalau ada masalah sama teman, aku pilih ketemu aja dan ngobrol langsung. Biar gak cuma nebak-nebak maksud dari chat itu apa. Nah, ternyata jawabannya beragam banget ya teman Pro 2. Ada yang tadi itu memilih menjadi tim yang ngomong langsung. Ada yang tim chatting ataupun nge-WhatsApp langsung ya. Ada juga yang fleksibel tergantung situasi. Dan mungkin memang ya, itu yang paling penting teman Pro 2. Komunikasi itu bukan hanya harus selalu ngomong langsung ataupun selalu lewat chat, tapi bagaimana kita bisa memilih cara yang paling tepat untuk menyampaikan sebuah pesan supaya lebih tepat sasaran. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini di sesi Besti, ada satu hal yang bisa kita ambil. Setiap orang itu punya gaya komunikasinya masing-masing, atau setiap orang itu berbeda komunikasinya seperti apa. Kalau kamu lebih nyaman lewat chat, coba perhatikan pilihan katanya, diksinya seperti apa. Jangan terlalu singkat kalau topiknya serius, karena orang lain bisa menangkap maksud yang berbeda juga. Kalau memilih ngobrol langsung, jangan cuma fokus untuk didengar saja.

Tapi coba dengarkan lawan bicara sampai dengan selesai. Karena komunikasi itu bukan hanya berbicaranya saja, tapi juga mendengarkan. Semoga kita bisa belajar lagi gitu ya ke depannya teman Pro 2, cara komunikasi yang baik. Bukan hanya lewat chat, tapi juga ketika kita ngobrol langsung kepada lawan bicara kita.

Kamu pernah ngebayangin gak? Kayak misal kamu tuh lagi beristirahat, lagi santai, gak ada apa-apa, tiba-tiba ada sesuatu hal yang bikin kamu kaget. Sontak kamu itu harus refleks melindungi diri kamu ataupun cari tempat aman. Karena kali ini kita di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date ngebahas salah satu hal yang mungkin aja bisa menjadi pembelajaran buat kamu ke depannya ketika kamu lagi ada di situasi bencana. Seperti salah satunya gempa, ketika kamu lagi ada di kamar, ya, ini adalah bentuk siap siaga kita. Bayangin ketika kamu lagi rebahan di kamar, kamu lagi scroll handphone kamu, lagi dengerin musik, pokoknya intinya kamu lagi santai. Tiba-tiba sekitar kamu tuh lagi bergoyang. Bukan orang sekitar kamu ya, tapi benda-benda ataupun juga bangunan kamar kamu tiba-tiba bergerak begitu saja. Panik itu udah pasti, wajar banget ya. Tapi justru di kondisi kayak gini kita perlu cari tahu apa yang harus dilakukan. Bukan malah sibuk mikir ini gempa beneran atau hanya perasaan aku aja. Udah pasti sih kalau kayak gitu gempa, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau gempa terjadi ketika kamu lagi di kamar, sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri kamu. Salah satunya adalah mengenali spot aman di kamar sebelum gempa terjadi. Jadi jangan hanya mikir cari tempat aman aja setelah gempa itu datang. Karena ketika kondisi panik kita bisa jadi bingung harus kemana. Tapi paling tidak sebelum hal tersebut terjadi, kamu itu udah ancang-ancang dulu, udah punya cara dulu, biar nanti ketika spontan kamu langsung bisa berpikir bahwa hal yang harus kamu lakukan pertama kali ketika gempa itu apa. Langsung aja ikut bergabung kalau dari cara versi kamu itu apa. Langsung kirim aja masih dengan cara yang sama, bisa dari WhatsApp ataupun Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu gabungan kamu.

Pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau tiba-tiba banget nih gempa ketika kamu berada di kamar, tiba-tiba muncul begitu saja gempanya, hal pertama yang harus diingat adalah jangan buru-buru lari keluar ketika guncangan masih berlangsung. Ini adalah prinsip dari drop, cover, hold on. Jadi artinya adalah merunduk ataupun turun ke posisi rendah, lindungi kepala dan leher, lalu berlindung di bawah meja ataupun perabot yang kokoh kalau memungkinkan. Kalau nggak ada meja yang kuat, cari posisi yang jauh dari jendela, kaca, kemudian lemari tinggi, rak ataupun benda-benda yang bisa jatuh. Lindungi kepala dengan tangan ataupun benda yang ada di dekat kamu. Dan satu lagi teman Pro 2, jangan memilih spot aman hanya karena kelihatannya kosong. Misalnya berdiri di dekat jendela karena merasa punya ruang yang lebih luas. Justru kaca itu bisa pecah ataupun benda-benda di sekitar kamu bisa jatuh. Dan itu sangat berbahaya ketika ada pecahan kaca. Makanya mulai dari sekarang teman Pro 2, coba lihat kamar kamu dulu. Ada gak sih area yang relatif aman untuk berlindung? Karena sewaktu-waktu terjadi gempa, hal tersebut yang benar-benar bisa membantu kamu. Jadi ini adalah bentuk antisipasi kita ya, atau bentuk dari kesiapsiagaan kita menghadapi sebuah gempa. Nah teman Pro 2, sekarang kita coba cek untuk beberapa gabungan yang sudah masuk di WhatsApp ataupun dari Instagram Pro 2 Jember. Adakah yang langsung lari mungkin? Ada yang malah bengong karena masih bingung? Atau justru jangan-jangan ada yang refleks ngambil HP dulu? Jadi kayak ngevideo dulu, ngeviralin dulu. No, itu bukan satu langkah yang tepat ya. Ada juga yang sudah bergabung dari Fajar di Situbondo. Selamat pagi semuanya dari Fajar di Situbondo. Kalau gempa, aku pasti ambil HP dulu buat kabarin keluarga. Oh, ngabarin keluarga loh ya, bukan ngeviralin ya. Ya sebenarnya sih boleh aja ketika kamu lagi di situasi yang mendesak, yang diambil dulu adalah HP, bukan mengambil langkah pertama gitu ya, bukan. Ya ada baiknya ya teman Pro 2 mungkin melakukan langkah pertamanya dulu. Tapi kalau misal langkah terbaik kamu adalah ngubungin keluarga dulu, terutamanya kamu yang jauh dari keluarga, kamu yang merantau, boleh-boleh saja. Intinya ngambil HP-nya itu untuk apa kebutuhannya? Kalau ngobrolin soal gempa ya, mungkin kamu akan memilih untuk ngubungin keluarga dulu biar keluarga tahu kondisi kamu. Itu udah tepat. Tapi kalau misal untuk ngeviralin itu jangan deh teman Pro 2 ya, karena itu yang membuat akhirnya banyak orang yang terprovokasi dan juga takut dan menimbulkan spekulasi yang luas ya. Banyak juga yang mungkin akan simpatik dengan kamu, ada juga yang justru kamu bakal dapat hujatan ya. Tidak menutup kemungkinan. Kemudian ada dari Kak Nisa, kalau aku biasanya tidur dekat jendela. Setelah tahu kaca bisa berbahaya ketika gempa, kayaknya posisi kasur harus dipikirin lagi. Ya, betul. Dirombak lagi ya Kak Nisa. Misal kamu punya waktu senggang, dirombak lagi yang sekiranya tidak dekat dengan kaca, tidak dekat dengan jendela, untuk melindungi diri kamu. Karena siapa tahu ada hal-hal yang sangat beresiko ketika gempa itu terjadi, karena kan sekitaran kita akan bergerak ya, kemudian dengan guncangan yang sangat kencang itu akan membahayakan diri kamu dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kemudian dari Kak Dimas, aku bakal masuk ke bawah meja, soalnya di kamar aku memang ada meja belajar yang cukup kuat dan kayaknya yang paling aman cuma ini. Nah ini juga tepat sih ya menurut aku. Jadi gak ada salahnya kalau misal kamu udah ngejauh dari kaca, dari jendela, dari beberapa barang yang berbahaya seperti lemari. Kalau misal satu-satunya adalah berlindung di bawah meja dengan yang udah dipastikan meja kuat, ya it's okay, gak apa-apa teman Pro 2. Ini menurut aku yang paling tepat ya. Jadi langsung aja melindungi diri kamu dengan cara tersebut. Memang
ternyata teman Pro 2 masih banyak yang belum benar-benar menentukan spot aman di kamarnya ya. Padahal gak perlu sesuatu yang ribet sebenarnya. Cukup kenali bagian kamar yang jauh dari kaca, jauh dari lemari tinggi, dan benda yang mudah jatuh. Serta tahu perabot kokoh yang bisa digunakan untuk berlindung. Aku sih sepakat dari salah satu teman Pro 2 tadi yang sudah bergabung ya, langsung berlindungnya itu di meja yang kuat, meja yang kokoh. Itu benar banget kalau menurut aku. Jadi ya menjadi salah satu langkah antisipasi yang paling aman banget ya. Aku masih nantikan untuk gabungan kamu selanjutnya. Ini ada yang sudah mengirim dari voice note. Nanti kita dengerin bareng bagaimana tanggapan dari salah satu teman Pro 2. Siapa tahu juga menjadi tips terbaik buat kamu.

0: Did you like it? Did you like that?
1: Which part?
2: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
3: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
2: Wah, mana menunya Rina? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke Inggris gini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
4: Di tengah perkebunan karet sumber Wadung Silo Jember berdiri Kampung Belgia, kawasan heritage dengan jejak sejarah lebih dari satu abad. Nama Belgia merujuk pada sejarah perkebunan dan juga pabrik karet serta kopi asal Belgia. Rumah, kantor, hingga bangunan perkebunannya masih mempertahankan bentuk lama, termasuk arsitektur limasan dengan langit-langit tinggi. Menariknya, suasana autentik kawasan ini juga pernah menjadi latar syuting film kafir Gerbang Sukma. Dan kini, jejak sejarah itu dihidupkan kembali sebagai wisata heritage yang resmi diperkenalkan pada September 2024.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saatnya teman Pro 2 untuk kamu yang barusan sudah mengirimkan beberapa gabungan ya. Tadi beberapa chat dari question box ataupun juga dari WhatsApp udah bacain satu-satu ya. Akunya maksudnya, bukan kamu yang bacain. Aku bacain satu-satu ya. Maklum lah ya teman Pro 2 loading karena masih pagi juga kan. Terus juga ya mungkin harus connect dulu nih. Akunya rada gak connect. Kita lanjut lagi, ada juga yang sudah mengirimkan beberapa gabungannya. Kalau tadi udah aku bacain, ini ada dari teman Pro 2 yang mengirimkan voice note. Bentar, aku buka satu-satu dulu. Di manakah dia? Oke, ini ada dari Muna. Bagaimana tanggapan dari Muna? Ini dia teman Pro 2.
1: Hai, aku Muna. Kalau tiba-tiba gempa pas di kamar, kamu sudah tahu spot aman? Jujur, kebanyakan orang juga pasti bingung atau refleks langsung lari keluar kamar kan? Padahal, lari pas lagi ada guncangan itu bahaya banget, bisa ketimpa barang roboh. Menurut aku, tempat yang paling aman itu di kolong meja yang kokoh. Langsung ngumpet di bawahnya sambil pegangan kaki meja. Terus di samping tempat tidur mungkin, meringkuk di samping kasur sambil tutupin kepala pakai bantal karena kasur bakal nahan puing berat dan bikin rongga aman buat kita. Terus di pojokan dinding dalam, menepi ke sudut ruangan yang jauh dari jendela kaca atau lemari tinggi karena itu bahaya banget. Yang penting kita itu merunduk, berlindung dan pegangan. Dan tidak boleh panik. Abis itu setelah gempanya mulai mereda, barulah kita keluar kamar, keluar rumah, cek keadaan di luar yang sudah aman.
0: Oke, proper sekali ya ternyata Muna ya. Dan tadi itu memang tips dari Muna benar-benar betul menurut aku juga sepakat ya. Tapi ada satu yang khas banget tadi suaranya Muna. Bahaya banget. Kayak gitu ya, emang bahaya banget nih. Nah, balik lagi teman Pro 2 tipsnya, ketika kamu lagi ada di kamar dan tiba-tiba ada gempa, bener kalau kamu harus tenang, gak panik. Jadi kamu tetap tenang, jangan langsung lari keluar kamar ketika guncangan itu masih berlangsung. Resiko terkena benda ketika jatuh justru bisa lebih besar. Kemudian merunduk dan lindungi kepala serta juga leher kamu. Nah mungkin teman Pro 2 berlindungnya di bawah meja yang kokoh, berlindung di bawahnya ataupun pegang bagian kaki meja. Kemudian jauhi jendela serta juga kaca. Jadi kaca itu bisa pecah dan juga membahayakan. Jadi kalau bisa jauhi dari jangkauan tersebut. Jangan berdiri di dekat lemari ataupun rak tinggi. Jangan menggunakan lift. Ini kalau rumah kamu super luxury banget ya, kayak misal ada lift gitu baru lah ya. Tapi kalau nggak ada lift, ya udah jangan jangan berharap ada liftnya dulu. Harus dibangun dulu liftnya. Ini kalau misal teman Pro 2 lagi ada di mall.

ketika gempa itu terjadi, kamu hanya panik dan juga bengong, mau ngapain itu juga bingung. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sederhana tapi bisa kamu lakukan sebagai tanggap bencana ketika bencana itu tiba-tiba datang, ya. Kalau bencana udah diperkirakan, kalau diperkirakan sih mungkin sudah ada informasinya gitu ya. Kalau misal ada perkiraan gempa terjadi atau mungkin ketika ada bahaya bencana akan datang, ya, biasanya kan ada informasinya. Aduh, barusan keselak lagi ya. Oke deh, tahun Pro 2, semoga informasi barusan itu juga sangat bermanfaat untuk bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Apalagi ketika bencana datang, bencana itu tidak pernah pandang bulu ya, biasanya tiba-tiba datang saja. Jadi kalau teman Pro 2 udah punya cara-cara tertentu, pengetahuannya udah dilengkapi dengan pengetahuan yang baik, pasti nanti ke depannya kamu gak bingung, kamu gak tercengang dulu, kamu juga gak bengong dulu, tapi langsung ambil tindakan. Apa hal pertama yang harus kamu lakukan ketika gempa itu datang di rumah? Oke, itu tadi teman Pro 2 untuk pembahasan di topik sesi insight kali ini ya. Terus juga teman Pro 2, satu lagi, pastikan teman Pro 2 ketika kamu lagi ada di rumah jangan disepelekan ya, karena yang namanya bencana itu bisa datang kapanpun. Apalagi ketika gempa, guncangan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi jangan lupa kalau gempa terjadi tetap tenang, lindungi kepala dan juga leher, jauhi benda yang berpotensi jatuh. Karena kita memang nggak bisa tahu kapan gempa itu akan berhenti ataupun guncangannya akan kembali datang lagi. Jadi pertanyaannya mungkin sudah terjawab semua ya teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang yuk cek kamar kamu, biar spot aman bisa menjadi salah satu teori tapi benar-benar sudah kamu kenali. Aku Vita Karina harus sampai sini dulu aja menemani kamu. Kayaknya aku harus minum bentar lagi teman Pro 2 untuk aku bisa relax ya, menikmati waktu santai selanjutnya, karena sesaat lagi bakal ditemenin sama Priska Priskila kayaknya namanya ya, nanti aku kenalan lagi deh. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, kemudian juga pengen update informasi siang sampai dengan sore nanti, nanti bareng sama Priska ya. Seperti apa nanti Priska akan menemani waktu santai siang kamu sampai dengan sore nanti. Yang mau request nanti bisa barengan sama Priska ya. Oke, teman Pro 2, aku bakal harus sampai sini dulu aja. Bakal aku puterin untuk lagu-lagu selanjutnya. Tetap di sini aja. Have a nice day untuk kamu semuanya. Semoga hari Rabu ini membawa kabar baik untuk kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Stay positif ya, dan juga semoga apapun yang kamu rencanakan hari ini bisa kamu lakukan dengan sebaik mungkin. Selamat beraktivitas and bye-bye teman Pro 2.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi tanggal 7 Oktober 2026 bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang Fahra Idris dorong 4 penguatan di TSIN untuk PIP dan KIP kuliah. Dan informasi berikutnya tentang korban pembajakan di Somalia, 4 ABK tiba di Soweta. Dan terakhir, ratusan pelajar ikuti Lomba Hari Santri di Pondowoso. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Fahra Idris mendorong 4 penguatan dalam pemanfaatan data tunggal, sosial dan ekonomi nasional di TSIN untuk penetapan penerima PIP dan KIP kuliah. Penguatan tersebut dinilai penting agar bantuan pendidikan semakin tepat sasaran sekaligus mampu menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik dan mahasiswa.

ABK MT Under 25 yang sempat dibajak perompak di perairan Somalia akhirnya tiba di tanah air pada Selasa 6 Oktober kemarin. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut haru oleh keluarga. Keempat ABK berhasil dibebaskan melalui proses negosiasi yang melibatkan perwakilan RI di Kenya dan Pakistan. Pemerintah memastikan kondisi mereka baik dan akan melanjutkan pemulihan kesehatan para korban.

Ratusan pelajar SMP MTS dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso mengikuti Lomba Hari Santri Nasional 2026 yang digelar SMKS Manabul Ulum Wonosari Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di halaman SMKS Manabul Ulum Wonosari tersebut mengusung tema Jiwa Santri Semangat Pramuka Bergerak Bersama untuk Indonesia. Sebanyak 12 cabang lomba dipertandingkan, mulai dari pioneering, PBB tongkat, yel-yel, fotografi, kaligrafi, konten, tahfiz, kitab kuning, puisi, speed contest, drama hingga nasyid. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Friska Priscilla. Hello hello teman Pro 2. Wah, di Rabu pagi menjelang siang ini tuh kayak udah pada mulai sibuk belum sih? Mungkin ada yang lagi masih ngerjain kerjaannya ya, atau mungkin lagi di kampus, atau bahkan masih mulai beres-beres ya, karena masih pagi ya, pagi menjelang siang sih, belum yang terlalu siang gitu. Jadi wajar lah kalau bersih-bersih. Tapi apapun kegiatanmu ya, biar gak ngerasa sepi sih. Sekarang tuh waktunya ditemenin lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist. Udah jam 10 nih kan, jadi sampai jam 12 nanti Priska, aku bakal nemenin kamu teman berdua sambil dengerin lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas kamu. Dan kalau ada yang lagu yang pengen kamu request, pengen kamu dengerin hari ini, jangan cuma diem aja ya, bisa langsung request aja lewat WhatsApp 081 5970 8950, atau di Instagram @pro2jember. Siapa tahu lagu pilihan teman berdua yang bakal aku puterin nih selanjutnya. Jadi lanjutkan aktivitasnya, tapi jangan lupa tetap bareng aku di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Oke, teman Pro 2, tadi udah aku janjiin bakal bahas seputar lagu-lagu hits yang bakal kamu ingin dengerin ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih info nih tentang lagu yang akhir-akhir ini lagi populer dan sedang hits. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh punya bayangan soal pasangan yang kalian pengen? Misalnya tuh kayak ngajak ngobrol, saling ngerti, dan gak bikin kita tuh terus-terusan jelasin hal yang sama. Nah, ternyata hal ini tuh juga pernah jadi beban pikiran ya bagi Dua Lipa, penulis lagu Training Season. Lagu ini tuh lahir setelah dia tuh ngalamin beberapa pengalaman kencan yang gak menyenangkan gitu loh. Sampai akhirnya dia tuh ngerasa kayak, it's enough gitu ya. Harus terus ngajarin seseorang yang memperlakukan dirinya dengan baik. Nah, dari situ akhirnya Dua Lipa tuh mulai lebih jelas lebih jelasin soal hubungan seperti apa yang dia inginkan. Nah, tapi ternyata pasangan ideal bukan berarti harus orang yang sempurna ya maksudnya, dan sudah selesai belajar. Setelah menemukan orang yang cocok pun, keduanya pun tetap perlu tumbuh bareng. Pasti adanya proses mulai dari komunikasi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu, buatlah Dua Lipa ini lagu yang populer sampai sekarang, yaitu Training Season. Dua Lipa tuh sebenarnya gak cuma ngomongin soal mencari pasangan ya, tapi sesuai keinginan, tapi juga soal mengenal diri sendiri sama belajar jadi pasangannya lebih baik. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin hari ini, kamu bisa langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 081559708950 atau di IGS Instagram Story, maksudnya Pro 2 Jember, yang bentar lagi aku akan kasih question box-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Aku tunggu sampai jam 12 nanti.

0: gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Nah, kalau tadi kamu barusan dengerin lagu Super Axis by Naufal. Nah, kalau ngomongin lagu ini tuh sepertinya kayak punya karakter unik gitu ya, dan penuh percaya diri karena judulnya aja tuh Super Axis. Nah, dari Naufal Syahrezak itu punya warna yang cukup menarik ya. Dari lirik lagunya itu gambarin sosok yang suka tampil kayak centil, terus dia tuh percaya diri dan gak gampang terpengaruh sama omongan orang lain. Mulai dari penampilan, gaya, sampai kebiasaan foto-foto itu semuanya dibawa dengan suasana yang playful banget nih, dan sedikit nyeleneh ya, dan agak-agak lagu-lagu yang bikin kita asik gitu loh. Jadi mood kita tuh lebih naik, terus dan juga apa ya, kalau kita ngerjain sesuatu jadi lebih semangat gitu loh, karena lagunya tuh asik banget. Nah, juga banyak kata-kata yang berulang seperti super eksis dan senggol-senggol, ditambah bunyi cekrek asik. Nah, itu kayak bayangin kayak kita tuh ikut nari gitu ya, dan bikin bagian hooknya tuh terasa kayak gampang banget nih diingat. Jadi bukan cuman bercerita tentang seseorang yang suka jadi pusat perhatian, tapi lagu ini juga bawain pesan supaya kita tuh lebih berani tampil menjadi diri kita sendiri dan tetap pede. Meskipun ada yang nyinyir, tapi ya pede aja dulu gak sih? Cocok banget nih buat kamu yang lagi butuh suntikan energi dan mood yang lebih seru. Oke teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jemben, teman terbaik kamu, karena aku akan terus mantau dan lihat requestan teman Pro 2 di Instagram IG Pro 2 Jember dan juga WhatsApp 081-559-708-950. Tetap dipantau terus ya, aku tunggu sampai jam 12.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.com.

0: www.rrdigital.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RR Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, tadi kita udah bahas info-info menarik ya dari penyanyi maksudnya. Penyanyi-penyanyi terkenal dengan lagu-lagu hits mereka. Nah, sekarang ini udah waktunya untuk bacain gabungan ya. Yang pertama itu ada kata Kak Farisa, tak semudah Home Pipa Nabila Takiyah. Oke, siap. Jadi aku bakal puterin setelah ini ya. Kemudian di WhatsApp juga dari Kak Maria, dia bilang, aku Maria dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke, siap. Selanjutnya Kak Amalia juga sama, dia juga pengen dengerin Menjauh by Vanessa Z, Sedikit Lebih Lama by Pici Kota. Oke. Dan yang terakhir dari Kak, siapa nih? Kakak, oh ya, ini dari kakak, siapa ya ini namanya, masih ikut tengok ya. Dari kakak Deborah, katanya aku fanbase Sabrina Leonor, request lagu Sabrina Selesai ya kak, makasih kak. Oke, aku bakal siapin bentar lagi ya. Setelah ini kamu bakal dengerin lagu-lagu yang udah kamu request. Nah, untuk selanjutnya kamu masih bisa request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin hari ini. Bisa langsung aja ke WhatsApp kami 081559708950 dan juga ke Instagram Pro2 Jember. Aku tunggu sampai jam 12 nanti.

pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Oke teman bro 2, aku masih mau bacain gabungan dari teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas di WhatsApp ya kebanyakan. Kalau sekarang sih aku mau lihat di Instagram Pro 2 Jember ya. Oke, yang pertama ada dari Kak Sita Latifa. Hai Kak, izin request tak semudah Home Pimpa. Nabila Takia, terima kasih. Oke, itu tadi udah aku puterin ya. Oke, di sini juga ada fanbase dari Kak Pice Kota, dari Kak Regang Leticia. Request lebih sedikit, lebih lama, tadi udah juga aku puterin. Dan untuk Kak Salsa Sals.fm, mau request mah benar ya, sama Salsa Bila ya. Oke Kak, siap, bentar lagi aku akan puterin ya. Terus kemudian selanjutnya yaitu request Meidra 100 hidup lagi dari Kak Nadia. Oke siap, bakal aku puterin, sabar dulu ya, pokok dipantengin terus di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya ada kakak, oke yang terakhir ya, kakak Carmelita Pra.pra, ya yang ini. Ya benar, dari kakak Carmelita Pratiti. Oke, request Fajar Noor, salah apa aku? Oke siap kak, tunggu sebentar lagi ya, bakal aku puterin, sabar dulu ya. Tetap jangan kemana-mana, kamu masih bisa request teman Pro 2, tetap di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman Produa, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin, namun setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan dan manfaat bagi banyak orang.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Jadi apa?
2: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
3: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
2: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Dike apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

gabungan-gabungannya udah ikut request lagu ya. Tadi ada dari Instagram dan juga WhatsApp. Nah, kalau kali ini aku mau bagi info nih, karena bentar lagi kita tuh bakal dengerin lagu yang benar-benar viral maksudnya ya. Jadi lagu, aku bakal kasih info nih tentang lagu Cegil dari Nabila Taqiyah. Ternyata lagu ini tuh nyeritain tentang sebuah maksudnya seseorang yang lagi jatuh cinta banget, sampai bukan cuman pengen deket sama orang yang dia suka, tapi juga berharap bisa jalanin hubungannya serius. Nah, para cegil nih biasanya emang cewek-cewek yang ngejarnya tuh effort banget. Dan juga ya, namanya juga cegil, cewek gila, apapun akan ku terjang demi kerasku tercinta. Dan juga ya, ditambah musik pop yang ceria dan beat yang groovy, lagu ini tuh terasa manis, ringan, dan relate banget buat kamu yang lagi kasmaran. Menariknya lagi sih, Nabila ini juga nulis lirik lagunya tuh dengan cerita yang deket sama pengalaman banyak orang saat jatuh cinta. Emang sih kalau jatuh cinta itu apapun akan kulakukan deh, semua logika tuh bakal mati, dan apapun kulakukan deh pokoknya. Menariknya juga apa nih, kalau biasanya orang tuh bilang cinta tuh bisa bikin bahagia ya. Nah, lagu ini tuh nunjukin kalau jatuh cinta tuh bikin seseorang tuh punya banyak harapan gitu loh tentang masa depan. So, buat para cegil di luar sana, tenang, kalian gak sendirian, karena dia baru balas chat aja senyumnya udah keliling dunia. Kayaknya status cegilnya udah bukan sekedar dugaan, tapi udah masuk tahap pembuktian. Nah, kita dengerin sama-sama lagu Cegil dari Nabila Taqiyah.

0: ke kamu. Otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Loh, Ari gak belajar daring?
2: Enggak, ah.
1: Emang gak ada tugas?
2: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
1: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
3: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
1: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
2: Tapi guru Ari tak segalak mama, Tante.

Oke, teman Pro 2, itu tadi kita udah bahas lagu-lagu yang lagi hits hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah gabungan, ikut gabungan dan request lagu-lagu yang juga menarik ternyata. Dan aku juga udah bagikan informasi yang lebih lengkapnya lagi. Dan kita bakal ketemu besok di Pro Hit List, Pro 2 Hitlist di selanjutnya, karena sekarang itu udah hampir jam 12 ya. Itu waktunya Pro 2 Hitlist akan berakhir sampai saat ini aja. Tapi tenang dulu, karena bentar lagi kamu bakal ditemenin sama Pro 2 RRI Madiun. Jadi karena sekarang Pro 2 Jember maksudnya bakal bergabung dalam siaran Pro 2 Madiun. Jadi aku Priska Priskila pamit undur diri sementara dulu aja. Tapi jangan kemana-mana, karena sekarang waktunya kita masuk ke Muda Kreatif. Bakal ada obrolan dan informasi seru seputar anak muda dan berbagai hal kreatifnya. Yuk langsung aja kita simak Muda Kreatif di Pro 2 RRI Madiun. Bye bye teman Pro 2, kita ketemu lagi di jam 1 siang.

Jadi Jasmine Yen sendiri ini merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu keturunan Hong Kong Amerika Serikat yang hadir dengan ciri khas musik yang lebih berani serta teatrikal nih teman Pro 2. Secara musikal, Sweet dibangun dari dentuman synth yang dalam dan juga bassline-nya sendiri menggelegar dipadupadankan dengan vokal Jasmine yang menggoda sekaligus tegas. Untuk liriknya sendiri berbicara tentang hasrat, obsesi, dan sensasi memabukan saat kehilangan kendali. Dan hasilnya lewat lagu ini jadi cocok untuk dipakai dansa gitu katanya. Tapi yang jelas menyimpan sisi rapuh dan juga misterius. Video musiknya dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 9 Oktober mendatang, teman Pro 2. Adapun video musik sendiri ini digarap oleh sutradara Eric He yang sebelumnya bekerja dengan Yeon Jun dan Claudia Valentina. Diambil langsung di Stockholm, seluruh adegan direkam di dalam ruangan dengan latar gelap yang kontras sehingga fokus yang ada ini tertuju pada kekuatan fisik dan emosi dari sosok Jasmine Yen. Sebagai informasi, rilisan ini juga punya arti penting tentang penting gitu ya, karena jadi proyek besar pertama Jasmine sebagai artis independen di usianya yang ke-22 tahun. Dirinya meninggalkan nuansa introspeksi remaja yang kental di album debut TBH dan kerinduan nostalgia di lagu hits tahun 2024 di mana bertajuk Forever 19. Dan sekarang dirinya memegang kendali kreatif penuh atas arah musiknya dengan identitas yang lebih matang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro2 semuanya. Bertemu lagi barengan sama aku Nabila Negari di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Pastinya di sini Nabila pengen sapa-sapa dulu untuk teman-teman Pro2 yang ada di RRI Surabaya, ada di Jember, ada di Malang dan juga ada di Sumenep. Selamat siang dan semoga aja kabar baik selalu menyertai kita semuanya. Dan pastinya di studio program 2 RRI Madiun, Nabila gak sendirian gitu ya. Kita kedatangan sosok yang menginspirasi. Dan biasanya kalau kita bicara tentang bisnis gitu ya teman Pro2, itu berkecimpungnya itu biasanya seputar kuliner, fashion, ataupun bisnis-bisnis di bidang digital gitu ya. Tapi ternyata kali ini Nabila kedatangan pemuda yang bergerak di bisnisnya itu lebih ke seni gitu ya. Sudah ada lelaki yang menemaniku di sini teman Pro2. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Boleh perkenalan dulu. Ada siapa nih di sini?
1: Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Valentino.
0: Valentino gitu ya. Oh, ini pembalap kah?
1: Bukan
0: yang gitu ya. Kalau ini penari. Wah. Yeah. Jadi ini Valentino teman Pro2 ya, yang memiliki bisnis apa nih kalau boleh di spill nih Valentino?
1: Oke Kak. Jadi bisnisku ini adalah persewaan kostum tari dan juga sanggar tari, tempat untuk latihan menari gitu.
0: Oke, berarti double gitu ya. Selain sanggar, kamu juga punya menyewakan kostumnya gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, dan di kaosnya kayaknya udah terpampang gitu ya. Apa itu tulisannya tuh?
1: G-Art.
0: Oh, G-Art. Nah, nanti mungkin sebelum kamu bisa menjelaskan apa makna di baliknya kok namanya G-Art, di sini Nabila pengen ngajakin dulu untuk teman-teman Pro2 semuanya gitu ya, Sekor Wilnus 10 Jawa Timur, untuk gabung meramaikan yang pengen tanya-tanya seputar bagaimana bisnis di bidang seni gitu ya. Nanti boleh banget tanya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Kamu boleh tuliskan komentar-komentar ataupun pertanyaannya di live chat di YouTube kita ya teman Pro2. Oke Valentino, jadi ini kan bisnisnya seputar kostum dan sanggar tari ya ini tadi ya, namanya G-Art. Nah kalau boleh dijelaskan ini filosofinya seperti apa sih?
1: Oke Kak, jadi sebelum kita pilih nama ini, itu kita udah produksi kostum terlebih dahulu. Nah kostum kita, kostum kami itu kebanyakan bling-bling gitu loh Kak, kayak berkilap, mengkilap-mengkilap gitu kan. Nah, kita cari nama nih, apa yang cocok buat kostum kita lah. Kita namai G-Art itu gonjreng, gonjreng art gitu. Jadi isinya itu sesuatu yang kelap-kelip dan berkilau gitu Kak.
0: Oh berarti serba-serbi gonjreng-gonjreng gitu ya.
1: Gonjreng semua.
0: Oke, kayaknya aku udah bisa menebak gitu ya keunikan dari apa namanya sanggar dan kostum kamu itu serba warna-warni gitu berarti.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Oke, ini tapi kamu sendiri atau ada kawan juga nih di balik bisnis kamu ini?
1: Oke, jadi untuk bisnis ini kami bangun berdua, aku sama adikku, adik kandung. Ya, berdua Kak.
0: Itu dari kapan tuh?
1: Aduh, lupa ya Kak. Kayaknya itu baru 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya,
0: 2024 cuma, berarti.
1: 2024. Cuma awalnya itu join dulu ke bareng-bareng sama temen lah, bikin komunitas gitu. Nah, belajar bareng-bareng udah bisa. Oke, kita mendirikan sendiri gitu. Jadi akhirnya teman-teman itu bukan pecah sih, cuma kayak mengibarkan sayapnya sendiri-sendiri gitu.
0: Oh, berarti sebelumnya kamu mengikuti komunitas.
1: Bener.
0: Itu komunitas apa kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya itu bukan komunitas besar, seperti grup kecil gitu. Tapi sama-sama suka tari. Nah, biasanya itu kami itu belajar melatih tari bersama-sama, terus belajar make up, hairdo, pemasangan kostum begitu. Nah, lama-lama itu bisa dan ketuanya itu mengizinkan untuk kami itu berkibar sendiri-sendiri begitu. Tetapi juga kadang masih kumpul bareng, project bareng juga masih sering.
0: Oh berarti komunitasnya masih hidup tetap
1: masih
0: ya.
1: Hidup.
0: Wih, itu legowo banget itu ketuanya. Baik banget gitu ya. Membebaskan untuk anggota-anggotanya berkibar, mengibarkan sayapnya masing-masing. Bener, nah ini terus sebelumnya sama adik itu juga ikut komunitas atau seperti apa?
1: Iya berdua ikut. Jadi joinnya itu juga gak sengaja. Kalau aku itu tuh waktu itu disuruh apa ya, kayak bagian video kan, videographer gitu, kayak ngepasin ini sentra atau enggak gitu. Nah, lalu diajak project tari. Kalau Adi itu dimasukkan karena waktu itu ada project modern dance. Kalau dia kan sukanya modern dance, cuma juga bisa tari tradisional. Akhirnya jadilah satu komunitas. Itu enggak besar sih, awalnya cuma berapa ya kalau nggak salah itu 6 orang.
0: Termasuk salah satunya ya, kamu bener. Gitu ya sebagai pendirinya nih.
1: Enggak juga sih.
0: Oh enggak ya.
1: Ikut.
0: Aktivisnya gitu ya.
1: Aktivis ya.
0: Oke. Okay.
1: Pendirinya ada sendiri.
0: Oke. Berarti sama adik. Itu di Madiun basisnya atau seperti apa?
1: Di Madiun tapi kabupaten.
0: Oke. Okay. Jadi kabupaten. Emang kalau misalnya kita melihat antara kabupaten sama kota kayaknya lebih gencar kalau nari lebih di kabupaten ya? Atau sama aja
1: sama
0: menurut
1: aja
0: kamu?
1: Sama aja sih Kak. Sama-sama gencarnya. Jadi di kabupaten itu banyak, di kota juga banyak. Imbang lah Kak kalau Madiun itu ya.
0: Oke. Nah, terus ini nih, aku penasaran. Waktu itu apa yang menginspirasi kamu sama Adi gitu ya untuk pada akhirnya wes aku tak mendirikan, mengibarkan sayap sendiri bareng-bareng sama adik dengan GEAT ini.
1: Oke. Jadi itu support orang tua juga sebelumnya itu pas kita komunitas kita tuh baru kebentuk itu udah dibilangi sama ketuanya kalau kita nggak mungkin sama-sama terus kalian juga nggak mungkin tak ikat. Nah nanti kalau udah bisa silakan kalian untuk mengibarkan sayap kalian masing-masing gitu. Nah nggak hanya itu, ada juga support dari orang tua. Jadi orang tua itu punya ambisi buat anak-anaknya itu sukses seperti gini. Apa tak bangunkan sanggar aja nanti bisa ngelatih di rumah, jadi nggak usah jauh-jauh itu. Nah kalau untuk kostum itu emang adik sih sebenarnya kreatifnya itu ke tim kreatifnya itu. Jadi dia tuh suka desain, kan suka ngelukis kan. Nah dia suka desain-desain kostum gitu. Mungkin ada sih kostum beberapa itu terinspirasi dari luar kota juga. Cuma tetap harus dimodif gitu Kak. Jadi karena gimana ya, ada faktor eksternal dan internal juga yang mendukung usaha,
0: gitu
1: kami,
0: ya.
1: Usaha kami muncul ini gitu.
0: Oke, ini menarik nih teman Pro 2. Berarti orang tua juga seniman ini jangan-jangan atau enggak, seperti apa?
1: Bukan seniman sih, cuma ya dukung aja kalau selama
0: suka kegiatan seni,
1: anak
0: gitu ya.
1: Dibilang suka seni sih ya suka karena kan positif juga ya Kak. Jadi anak-anaknya itu enggak keluyuran sembarangan itu enggak. Lebih suka lagi kalau anak-anaknya itu diam di rumah tapi produktif gitu.
0: Oke, jadi terus apa sebelumnya? Maksudnya kok orang tua wes tak bikinkan sanggar aja gitu? Awal sebelumnya memang anak-anaknya ini suka menari atau seperti apa, Valen?
1: Sebenarnya kalau perjalanan suka menari itu dari kurang tahu ya Kak dari kapan. Kalau dari kecil tuh udah pernah ikut tari, cuma kan di TK kan Kak, yes, ala kadarnya gitu. Terus vakum. SMP tuh ada ujian praktek tari, lo kok bisa. Terus SMA itu diajak sama guru seni budaya untuk join di ekskul tari karena juga pas pembelajaran seni budaya itu bisa nari. Nah dari situ minat tari itu muncul dan orang tua itu taunya dari situ.
0: Terus akhirnya ya udahlah keterusan ya.
1: Keterusan karena kan mainnya itu relasi Kak. Jadi ketua komunitas itu saudaranya guru seni budaya di sekolahku dulu, jadi gak dikenalkan gitu.
0: Tanpa sadar berjaring gitu.
1: Bener.
0: Ya. Ini berarti dulu awalnya sanggar dulu atau kostum ya, atau jalan dua-duanya langsung?
1: Kalau yang aku bangun ini, itu lebih ke kostumnya dulu Kak. Sanggarnya baru jadi bulan Agustus kalau gak salah.
0: Agustus ini?
1: Iya, jadi selama ini kalau ngelatih itu nyari tempat-tempat kosong gitu kan. Kalau sekarang udah gak bingung.
0: Oke. Aku jujur penasaran konsep sanggarnya sendiri ini seperti apa. Itu kayak di indoor atau outdoor atau justru semi outdoor?
1: Oke. Kalau sanggarnya sendiri itu bangunannya tuh indoor Kak. Jadi di sanggar itu ada kacanya, tapi cuma depan saja sih sementara. Jadi depan itu ada full kaca, lalu di belakangnya tuh belum ada kacanya Kak. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti dibangun lagi. Jadi kacanya bisa depan belakang. Dan sanggarnya ini tuh AC. Jadi walaupun siang itu juga gak kerasa panasnya gitu.
0: AC tambah kipas.
1: Iya, senyaman.
0: AC tambah kipas. Beuh,
1: ya,
0: langsung.
1: Jadi kalau buat make up ataupun siang si buat make up siang-siang itu juga nggak kerasa panasnya gitu loh, karena ada AC-nya itu.
0: Double itu teman Pro 2 udah AC tambah kipas lagi. Nah terus ini nih, kamu kan berarti juga pelatih tari gitu ya. Ini berarti ruangannya dibagi menjadi berapa atau cuma satu aja?
1: Cuma satu aja sih Kak. Cuma kan kalau ngelatih nari itu kadang aku, kadang adikku kan. Itu jamnya udah ditata, jadi tertata gitu, gak mungkin bentrok itu gak mungkin.
0: Dan satu hari dibagi menjadi berapa shift?
1: Itu tergantung sih Kak. Jadi kan kalau kami tuh belum buka kelas, jadi gak ada jadwal latihan rutin. Kita tuh sementara itu hanya menerima anak-anak itu untuk persiapan lomba maupun persiapan UAS maupun ujian praktek, begitu aja sih. Jadi nggak ada jadwal khususnya, cuma kita menyesuaikan sanggar longgarnya kapan dan anak-anak itu bisanya latihan tuh kapan gitu.
0: Oh, berarti ini baru menerima by request aja gitu ya, yang kurang bener. Lebih yang mau ujian ataupun bener. Yang butuh gitu ya, butuh pelatih untuk apa ya, diajarkan menari, nah itu bisa banget ke G-Art gitu ya. Oke, nah ini berarti kayak bisa dibilang sudah niat nawaitu dari kecil sampai dengan sekarang. Enggak, maksudnya nawaitu dari kecil itu emang diniatkan untuk menari gitu-gitu ya berarti ya. Terus melihat peluangnya sendiri ini.
1: Sebenarnya itu enggak juga sih Kak kalau diniatkan itu. Cuma ya gimana ya, kalau itu kan kalau bakat lahir itu kan ngalir kan. Jadi enggak tahu, enggak pernah nyanggar juga, tiba-tiba kok bisa gitu loh. Akhirnya itu dapat dukungan dari beberapa pihak seperti orang tua, ketua komunitas gitu kan. Akhirnya ya terbangun sendiri gitu. Juga enggak tahu juga sih awalnya.
0: Ngalir aja. Oke. Ini menarik juga kan, apalagi kostumnya desain sendiri. Itu adik kurang lebih sudah menghasilkan berapa koleksi baju?
1: Aduh, kalau dihitung sih banyak Kak. Jadi beberapa kostum itu ada yang cuma 7 style saja, cuma 5 style. Tapi kalau dikumpulkan itu kemarin itu keluar bareng itu 150 style, itu juga masih banyak di rumah gitu loh. Ya, selain kostum tadi juga ada kostum dance brand.
0: Oke, berarti ini lebih kepada kombinasi gitu ya, antara tradisional dan juga modern dance. Berarti kalau misalnya kamu sendiri lebih apa, cenderung ke tradisional atau modern nih?
1: Kalau aku sendiri tuh pure tradisional Kak.
0: Oh, pure tradisional. Bener-bener pakemnya dan lain sebagainya kamu belajar sendiri gitu ya?
1: Iya sih, belajar sendiri juga, kadang tanya-tanya ke yang lulusan seni gitu kan. Karena kan bukan lulusan seni ya Kak, ini masih kuliah kan. Masih kuliah kan.
0: Jurusan apa nih?
1: Jurusan PGSD.
0: Agak nyelentang gitu ya, tapi ya sama-sama aja pendidikan gitu.
1: Iya, cuma jadi tuh harus gimana ya, kalau walaupun kita udah bisa nari itu kita juga harus membuka mata juga kalau kita tuh juga masih butuh ilmu di orang lain begitu. Jadi tetap tanya-tanya, sharing-sharing itu tetap sampai sekarang sih.
0: Oke. Ini tadi kan konsepnya gonjreng gitu ya. Gonjreng kalau menurut Nabila itu kan identik dengan festival dan lain sebagainya. Nah, ini kostumnya juga ada kayak tipe-tipe yang buat festival gitu enggak, kayak yang Jember Festival ataupun yang lainnya. Kayak gitu kamu menyewakan kostum-kostum semacam itu enggak?
1: Kalau sementara sih belum enggak, karena kan gimana ya, biaya produksinya itu kan juga mahal ya kalau seperti Jember Fashion Carnival gitu kan. Nah, ini sementara di kami itu produksinya kostum tari dulu yang banyak diperlukan. Kalau kostum karnival kan kadang itu cuma Agustusan atau pas waktu sekolah. Nah, kita tuh juga memikirkan kedepannya itu kalau kostum tari itu lebih sering lakunya gitu kan. Jadi kan gak harus nunggu Agustusan, tapi juga ada HUT sekolah, ada class meet, ada juga apa itu ujian praktek, UAS, UTS, itu juga banyak yang sewa.
0: Biasanya sekali keluar berapa set?
1: Oh, tergantung sih Kak, sehari satu juga pernah, sehari sampai ratusan pun juga pernah. Paling mentok itu kalau gak salah tuh 150 berapa gitu. Mau lebih gak diterima, soalnya kan capek.
0: Oh, ada itunya ya, batas maksimalnya untuk peminjaman?
1: Batas maksimal peminjaman itu gimana maksudnya Kak?
0: Maksudnya jumlahnya yang boleh dikeluarkan gitu. Terus batas waktunya sendiri gitu.
1: Oke. Untuk jumlah yang dikeluarkan itu sebenarnya sekuat kami saja Kak. Karena kan kami cuma berdua. Nah, kalau untuk batas waktu itu biasanya hari ini diambil, besok dipakai, lusanya dikembalikan.
0: Berarti hitungannya 3 hari aja.
1: Iya benar. Karena kan harus dicuci juga sih Kak.
0: Dan itu dicucinya?
1: Dan gantian dicuci, jadi dikembalikan tuh langsung saya ambil, saya cuci. Kalau nggak gitu nanti takutnya ada yang sewa lagi gitu. Kan nggak mungkin kita ngasih kostum yang baru dipakai ke customer lain kan, kasihan. Jadi tetap harus kami cuci. Makanya kalau kami cerewet itu bukan karena apa-apa, cuma kan gantian gitu loh. Gitu sih Kak.
0: Oke, dan ini dicucinya by mesin atau langsung?
1: Oke, kalau dicucinya itu nggak pakai mesin, itu pun juga nggak dikucek. Jadi kayak dimasukkan, tetap diperes sedikit-sedikit. Itu pun kadang rendanya itu juga ada yang rusak. Padahal tuh ya nyucinya tuh nggak sekasar mesin gitu loh. Cuma rendanya juga ada yang rusak. Jadi emang bener-bener sensitif baju tari itu.
0: Waduh, nggak cuma manusia aja yang sensitif teman berdua ya. Tapi juga baju-baju semacam yang ada perintilan-perintilan kecilnya ini juga sensitif gitu.
1: Bener-bener.
0: Nah terus cara perawatannya sendiri ini, tipsnya mungkin bisa dibagikan.
1: Kalau cara perawatannya sendiri itu juga tergantung aksesorisnya apa. Ada beberapa aksesoris tuh yang sekali pakai. Jadi kalau udah dipakai orang, itu tuh pulang-pulang merotol. Dan itu juga kami mewajari karena apa? Karena kan kita juga pakai lem tembak itu kan. Oh, dan lem tembak itu enggak benar-benar kuat gitu loh. Udah pernah kami jahit juga. Cuma pas dipakai pribadi itu, itu bisa putus semua benang-benangnya itu. Jadi ya kalau rusaknya masih wajar tuh ya udah nggak ada denda gitu. Cuma kalau hilang itu beda lagi. Jadi perawatannya itu tergantung itu apa, bahannya apa dan aksesorisnya apa gitu.
0: Oke, berarti berisiko juga gitu ya.
1: Berisiko banget.
0: Terus gimana dong kalau merotol ataupun ada yang hilang gitu?
1: Oke, untuk yang hilang itu kalau kami bisa buat tuh kami bisa buat lagi kak. Tapi kalau yang merotol itu kalau ada beberapa konsumen customer itu mengembalikan merotolannya itu, jadi bisa kami lem lagi. Kalau nggak gitu ya kita perbaiki bisa. Kalau masih merotol aja itu aman kak. Cuma kalau hilang gitu ya,
0: nah ini
1: agak sedikit tekor ya.
0: Biasanya kalau hilang di denda berapa nih?
1: Kami tergantung sih kak, kayak yang hilang itu apa gitu. Kalau yang hilang ada dijual di beberapa marketplace, nah itu kami suruh, kami minta untuk dicekotkan saja. Jadi gak usah ganti uang, kita mintanya barang. Cuma kalau yang perlu dibuat, dibuat sendiri.
0: Contohnya
1: itu,
0: apa nih?
1: Biasanya apa ya, kayak itu loh. Kalau tari itu bawahnya itu ada kayak menjuntai panjang gitu. Namanya tuh ilat-ilat, pilatan. Nah, itu kalau bahannya yang mahal, otomatis ya menggantinya juga agak lumayan. Cuma kalau yang simple aja kadang wis enggak apa-apa gitu. Karena kan kasihan loh anak-anak. Biasanya yang nyewa itu anak-anak SMP SMA gitu. Kalau suruh ganti kan kadang juga gimana ya? Pengusaha, sebenarnya pengusaha kalau mengedepankan rasa kasihan itu pasti tekornya. Cuma gimana ya, udah dari sananya Ika.
0: Oke, hati nuraninya tersentuh ya, gitu ya. Berarti segmentasimu lebih kepada anak-anak sekolah gitu ya, Valen?
1: Benar. Jadi lebih ke membantu anak-anak itu yang gimana ya, membutuhkan kostum tari. Soalnya kan juga kami membudgetkan juga enggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi masih terjangkau juga. Kadang pun masih ada anak-anak itu yang menawar kayak, kak kalau untuk harga segini boleh enggak gitu. Nah,
0: itu boleh enggak?
1: Kita tawarkan, kalau mau harga segini dapatnya ini, gimana mau enggak? Kalau dia mau ya sudah, kalau ya udah mas harga biasanya aja gitu ya, kita kasih sesuai harganya itu.
0: Oke, berapa sih kalau boleh tahu nih di spill?
1: Oke, jadi untuk kostum di kami itu ada yang harga, masih ada yang harga 90.000, ada yang harga 100.000. Kalau untuk 100.000 ke atas itu jarang banget kak. Biasanya itu yang kostum-kostum terbaru dengan bahan-bahan yang lumayan pricey dan juga modelnya yang juga agak rumit gitu ya. Tapi kalau untuk kostum-kostum yang simple aja itu 90 boleh, 85 juga masih boleh. Kalau yang umumnya itu 100.000 gitu.
0: Dan itu pembagiannya berdasarkan apa kalau boleh tahu? Mungkin bagi teman-teman Pro 2 ada yang pengen terinspirasi nih, terus pengen kayak jadi Valen membuka sewa kostum. Nah ini pembagiannya untuk menentukan harga seperti apa?
1: Oke, jadi untuk penentuan harganya itu kita lihat juga ini tuh produk lama atau produk baru. Terus aksesorisnya ini tuh tergolong bahan-bahan yang premium atau yang biasa aja gitu. Karena kan ada kak, kita tuh pakai renda itu yang harganya 9 meter itu cuma harga 80 ribuan. Juga ada yang 9 meter itu sampai 200 lebih. Itu juga kita bedakan kak. Modelnya juga harganya gitu.
0: Oke, biasanya kalau misalnya bahan terus habis itu model-modelnya itu menentukan sendiri atau seperti apa?
1: Kalau untuk modelnya itu kadang kita punya angan-angan sendiri. Kadang juga kita lihat dari persewaan lain, tetapi juga kita mengubahnya itu lebih dari 50%. Karena apa? Karena kalau sama otomatis kita masuknya ke plagiasi gitu. Nah, jadi kita juga ibarat itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Tetapi juga modifikasi itu harus banyak, Kak. Kalau cuma modifikasi warna aja itu masih tergolong plagiasi ya kalau menurutku. Karena kan, duh, ini kok bajunya sama kayak sanggar itu, cuma beda warna. Nah, itu masih bahaya, Kak, kalau menurutku. Nah, kita modifikasi itu seperti warnanya kita ganti, terus modelnya itu juga dirombak. Mungkin cuma polanya aja sih yang hampir sama, kayak aku pengen pakai rompi lah. Rompi itu nanti kita modifikasi, mungkin lengannya dibuat apa, terus ukurannya itu dibuat crop atau full body gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngotak-ngatik kostum itu. Kalau pure sendiri, kalau pikiran pure itu juga banyak banget di rumah. Jadi ya menyesuaikan ide aja gitu. Kadang punya ide langsung beli kain, beli renda, jadi.
0: Serandom itu ya.
1: Ya, cuma malah kalau kita apa itu lihat punya orang, itu tuh malah gimana ya, biaya produksi itu lebih besar, karena pacuannya adalah oh dia pakai bahan-bahan yang premium gitu kan. Berarti kita harus lebih premium gak biar enggak terlihat sama. Bukannya enggak mau kalah saing, enggak, biar enggak sama gitu loh. Ya, jadi kita juga enggak enak juga kalau sama. Jadi mungkin enggak, aku pengen bikin kostum yang nuansanya itu ada rompinya gitu kan. Nanti kita ubah nih, memang ada rompinya, cuma bahannya beda, warnanya beda, terus payetan ataupun rendanya itu juga harus kita bedakan. Dan itu wajib kalau kalau dari aku gitu. Soalnya ada orang itu tuh gimana ya, meniru itu bener-bener pleketi-pleka. Nah, itu tuh takutnya apa, kalau kualitasnya itu di bawah kita, takutnya ada orang lain tuh menilai, loh, iku kan kostumnya iku, kok bentuknya jadi gini. Nah, gitu loh. Jadi langkah baiknya itu kalau memang terinspirasi, itu juga dimodifikasi sesignifikan mungkin supaya tidak sama lagi gitu.
0: Termasuk bahannya juga. Bener. Gitu ya. Itu milih sendiri berarti bahan-bahannya?
1: Milih sendiri, Kak. Kadang ada sih request gitu, Kak. Mas, aku pengen yang bahannya itu agak nerawang, brokat gitu. Oke, kalau kalau waktunya masih panjang itu juga tetap kami buatkan, Kak. Cuma kalau waktunya mepet kita nggak berani. Soalnya kan aku sama Deu kan cuma produksi berdua, jahit juga berdua.
0: Oh, jahit sendiri?
1: Iya, jahit sendiri.
0: Wow.
1: Terus kayak bikin aksesoris juga berdua. Dan sedangkan kami berdua pun juga kuliah. Gitu.
0: Jadi masih
1: kami
0: sama-sama kuliah.
1: Iya, memperkirakan tugas-tugasnya juga.
0: Tapi setiap harinya pasti ada sebuah karya gitu ya?
1: Enggak setiap hari sih, Kak, kalau bikin karya gitu. Cuma kadang ada pesanan gitu. Kalau nggak gitu, saya ngelatih, saya pengen kostumnya beda dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu baru kita bikinkan.
0: Oke. Setiap apa nih kalau boleh tahu ramainya untuk pesanan ataupun kamu membuatnya? Di waktu-waktu apa?
1: Kalau untuk waktu-waktu tertentu itu biasanya yang banyak itu ada festival lomba seni siswa nasional itu FLSN itu sekitar bulan April. Nah, ada lagi bulan Agustus. Biasanya itu untuk pentas seni sama untuk pawai gitu loh, tapi untuk jumlah besar kami belum ada, Kak. Lalu ada juga teman-teman adik-adik itu UTS. Jadi UTS itu diminta gurunya untuk memakai aksesoris saja, jadi enggak kostum full gitu. Mungkin kalau gitu habisnya cuma 40.000, 35.000 begitu. Nah, untuk UASnya itu sekitar bulan apa ya? Kalau UAS itu kalau enggak bulan Mei, itu ya UAS semester ganjil bulan November. Nah, itu baru kostum full. Itu juga banyak banget. Biasanya kalau kostum, satu kostum ini udah keluar di kelompok satunya, kita enggak keluarkan di kelompok satunya lagi, walaupun tariannya itu sama gitu. Jadi kita usahakan biar berbeda gitu loh. Soalnya kan anak-anak ya, mungkin kayak, ih kok bajunya sama kayak punyaku, gitu kan. Mesti kadang gimana, ada perselisihan. Jadi kita juga berusaha agar hal itu tuh gak terjadi gitu.
0: Biar ada keunikan di masing-masingnya ya,
1: jadi
0: gitu ya.
1: Jadi keluarnya modelnya banyak banget kalau pas musim UAS, UTS, ataupun ujian praktik gitu.
0: Oke deh, seru banget gitu ya. Ternyata kayaknya apa ya, setiap waktu kayaknya ada waktu-waktu tertentu pun ini bisa dibilang produktif banget kamunya sama adik gitu ya. Oke deh. Nah, untuk teman Pro 2, kembali lagi Nabila ingatkan, misal kamu pengen tanya-tanya lebih jauh lagi gitu ya ke Valentino seputar G-Art Sanggar dan juga kostum, sewa kostum, boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Sumenep, Jember, dan juga Malang, tetap stay tune ya di sini, di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus, karena kita jeda terlebih dahulu. Stay tune.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.

0: Masih di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur, teman Pro 2, barengan sama aku Nabila Negari dari Pro 2 RRI Madiun. Kembali Nabila ingin menyapa-nyapa teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Sumenep, yang ada di Malang, dan juga yang ada di Jember. Dan tentunya kita masih bersama dengan Valentino gitu ya, pemuda yang cinta seni dan diwujudkan dengan selain melestarikan seni, dia juga menghasilkan cuan lewat seni dengan menyewakan kostum dan ada sangkar tarinya juga, teman Pro 2. Nah, ini di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak banget yang bertanya nih, Valentino, yang kepo-kepoin kamu, dan juga di WhatsApp kami ada dari Dana Oke nih yang bertanya, bentar, bagaimana melakukan perawatan pada baju-baju, apakah susah? Nah, ini tadi kan sudah sempat dijelasin dikit gitu ya, kurang lebih melakukan perawatannya, nyucinya ini ya yang harus hati-hati gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya ada perintilan-perintilan gitu, diapain Valentino?
1: Oke, jadi untuk kalau nyucinya itu juga biasa aja sih, cuma nggak dikucek kecuali emang ada noda. Dan biasanya kami menggunakan apa itu kayak deterjen gitu loh, untuk merontokkan noda, jadi nggak perlu dicucek, dikucek gitu. Nah, kalau untuk perawatan aksesoris itu juga pas kembali kita tuh cek lagi, kalau ada yang perlu dibenahi kita benahi gitu. Mungkin kalau aksesoris tuh nggak rusak banyak-banyak sih, cuma paling permatanya lepas gitu aja sih. Jadi untuk perawatan itu nggak terlalu susah, cuma kita untuk mempertahankan gimana kostum itu tuh nggak gimana ya, kalau pita di baju itu kadang mengkerut pas dicuci, dan itu belum tahu sampai sekarang gitu. Jadi perawatan tersusahnya itu cuma
0: mempertahankan
1: ya, pita itu biar nggak mengkerut di baju itu. Cuma kalau di aksesoris itu seperti di apa ya, nggak semua aksesoris itu bisa dicuci gitu. Jadi yang kita cuci itu yang melekat di badan. Nah, kalau kena keringat itu pasti kita cuci. Cuma kalau ada kadang sabuk itu nggak perlu dicuci. Jadi kita bisa pakai bahan sebagus mungkin, itu juga aman karena nggak kita cuci. Kalau sabuk kan nggak nempel sama badan ya? Kan, nggak nempel sama tubuh. Pasti itu terhalang sama celana, sama baju yang dimasukkan. Lalu masih ada jari dan lain-lain sebagainya. Jadi itu nggak perlu kita cuci. Nah, terus ada lagi namanya itu rapek. Rapek itu di kanan kiri, hiasan kanan kiri gitu loh. Nah, itu juga nggak perlu kita cuci karena nggak nempel di badan. Yang wajib dicuci itu adalah celana, baju. Kalau cewek itu ada kemben, juga kadang itu stagen. Stagen itu kayak centingan gitu loh, yang korset
0: yang
1: hitam,
0: yang diputer-puter gitu ya.
1: Jari juga, kadang tuh jari itu kembali itu basah, mungkin ya karena keringatan sih di bagian perutnya itu. Jadi itu kita cuci, karena kalau nggak dicuci itu gimana ya, nanti malah rusak sendiri gitu loh, kayak berjamur gitu kadang. Soalnya pernah kak, baju itu nggak dikembalikan tuh satu minggu.
0: Baik.
1: Kembali tuh semua basah.
0: Waduh.
1: Dan mulai putih-putih gitu loh, kayak jamur itu. Nah, jadi semua harus dicuci, termasuk sabuk itu juga akhirnya dicuci. Kalau customer yang hari ini pinjam, besok dipakai, lusa dikembalikan, itu aman sih. Jadi perawatannya itu juga mudah gitu sebenarnya.
0: Oke, itu kan tadi ada yang mengembalikan seminggu. Nah, ini kok bisa gitu? Apakah memang waktu itu belum ada tenggat waktu atau seperti apa, Valentino?
1: Sebenarnya sudah sih kak, ada tenggat waktunya. Cuma gimana, itu masih anak-anak sebenarnya. Masih anak-anak SMA kalau gak salah. Nah, itu bilangnya temannya itu gak mau mengembalikan. Nah, akhirnya ya kalau di denda tuh kayaknya gak mungkin ya, kasihan kan. Akhirnya saya ancam kan kayak ini. Kalau memang kamu susah dikasih tahu namamu, akan tak sebar ke beberapa sanggar biar mereka hati-hati, dan kamu juga enggak akan mendapat sewaan gitu. Nah, baru itu digojekan, orangnya enggak berani ke rumah
0: langsung,
1: jadi digojekan. Tapi juga habis itu masih sewa lagi kak, enggak ada takut-takutnya mereka itu sewa lagi, tapi nyuruh temennya. Biasanya kalau udah sekali dapat teguran, itu ke belakangnya itu udah paham mereka.
0: Gitu. Ya, namanya juga masih anak-anak. Waduh, tapi ya juga gak boleh seperti itu ya, teman Pro 2. Harus tanggung jawab dengan apa yang kamu pinjam.
1: Iya, benar.
0: Terus selanjut ada yang tanya dari Amin Arsis. Kak, kalau boleh tahu ini lebih menguntungkan mana sih, jual beli atau menyewakan sanggarnya?
1: Oke, jadi kalau di kami itu lebih menguntungkan menyewakan. Karena apa?
0: Menyewakan kostumnya ini ya?
1: Iya, karena kalau diperjualbelikan, biasanya kan kalau kita produksi itu kan sesuai dengan diri kita. Jadi kita tuh punya selera sendiri gitu loh. Nah, kalau dan selera itu kita ibaratkan sebagai identitas. Nah, kalau kita jual ke orang lain, otomatis identitas kita juga berpindah tangan ke orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih menguntungkan kami itu menyewakan gitu. Kalau kami jual kan otomatis nanti yang punya kostum itu gak cuma kami aja. Dan orang-orang itu jadi susah itu loh mengenali gak, ini kostumnya siapa ya? Oh bukan kostum ini, tapi kok sama gitu. Nah akhirnya karena kami anggap kalau kostum itu adalah identitas kami, dan orang-orang itu bisa mengenal kami melalui kostum kami, jadi kami lebih menurut kami itu lebih menguntungkan kalau kami menyewakan saja gitu.
0: Akhirnya nyewakan aja ya, gitu ya.
1: Karena idenya itu juga susah loh.
0: Bener-bener, cuma, idenya mahal.
1: Iya, modifikasi pun juga kita kan berpikir keras gitu. Nggak langsung, oh modelnya itu, langsung lah kita buat seperti itu. Nah itu kita menghindari banget.
0: Dan butuh proses berapa lama untuk brainstorming gitu?
1: Biasanya lama sih kak, kadang tuh kita percobaan dulu. Jadi kita buat satu, lalu kalau gagal ya udah akan kita pakai gitu. Nah nanti coba lagi kalau udah cocok gitu, nah baru itu kami lanjutkan membuat mungkin 5 lagi atau 6 lagi gitu. Tapi kalau sekali percobaan gagal ya udah bahan itu nggak terpakai gitu loh.
0: Jadi sayang banget.
1: Perjalanannya buat menemukan identitas itu juga nggak mudah gitu loh. Makanya kalau dijual tuh kita yang eman-eman gitu.
0: Betul. Terus lanjut nih, ada pertanyaan dari Nosa Karin. Penasaran di zaman sekarang gimana potensi seni sebagai profesi, seberapa menjanjikan? Nah, ini menurut Valen sendiri gimana?
1: Okay. Kalau menjanjikan atau enggaknya itu tergantung kita itu mengelola usaha kita kak. Jadi kita kan malah di era digital ini kita bisa promosi itu lewat TikTok, lewat IG, story WA gitu kan. Jadi menurut saya itu cukup menjanjikan. Karena apa? Kalau kita promosinya itu bagus, lalu kita menjaga kualitas kita dan pelayanan kita tuh ramah gitu. Jadi enggak ketus gitu loh ke customer, selama customernya itu enak gitu. Nah itu cukup menjanjikan. Karena apa? Karena setiap minggu itu pasti ada aja yang nyewa. Bahkan setiap hari pun ada. Minggu ini pun hampir berurutan, setiap hari itu pasti ada yang nyewa. Walaupun cuma 5 ataupun 6, 10 ataupun 1 itu juga kami syukuri. Karena juga lumayan sih kak, kan itu nyewa. Nanti kan kembali lagi ke kita, lalu kita bisa sewakan lagi. Mungkin yang biaya lebihnya itu buat beli deterjen, air, sama beli kresek aja sih. Selain itu juga masuk ke kantong.
0: Jadi lumayan tetap menjanjikan. Lumayan menjanjikan iya. Gitu ya. Okay. Terus apalagi ini masih ibaratnya kuliah gitu ya. Yeah. Bisa buat tambah-tambahan uang jajan. Bener. Uang kuliah, menabung dan lain sebagainya. Kemudian lanjut dari Lala Fauzia, jos mantap pokoknya. Tempat kakak ini apakah melayani bikin custom kostum yang custom gitu ya, sesuai permintaan kami?
1: Oke, jadi untuk custom itu juga bisa. Cuma emang nggak kami jual gitu, jadi cuma kami sewakan. Cuma kalau custom itu juga kami lihat dulu kak. Itu kostumnya itu rumit atau enggak? Soalnya apa? Kalau rumit takutnya produk kami itu nggak sesuai dengan ekspektasi customer gitu. Kalau selama masih bisa itu juga kami usahakan gitu. Cuma kalau sama persis dengan referensi itu juga nggak bisa, karena itu tadi kita nggak mungkin meniru punya tempat lain gitu. Jadi tetap kita modifikasi. Kalau pengen sama belum bisa, atau mungkin cuma angan-angannya aja. Jadi nanti tarinya seperti ini kak, kostumnya tuh pengen nuansa ini. Nah nanti bisa kita cari gambarannya sendiri gitu.
0: Sejauh ini seperti apa? Sudah ada yang pernah custom?
1: Banyak sih kak, kalau custom itu banyak. Kalau FLSN itu yang ketua komunitas itu, nah itu biasanya itu kan ngajar di beberapa sekolah. Nah itu custom

0: warna maroon tuh seabrek. Cuma kadang itu aksesorisnya tuh yang kurang, aksesoris kami itu kurang. Jadi walaupun bajunya itu modelnya beda, cuma kadang satu aksesoris itu bisa masuk ke beberapa model baju gitu loh. Jadi kadang bajunya ada, aksesorisnya habis gitu. Jadi ya kita tanya juga ke customer mau diganti atau enggak. Kalau enggak ya mohon maaf, ini udah disewa duluan gitu.
1: Diakalin gitu ya.
0: Iya, diakalin. Tapi kan kadang masih masuk, kalau marun tuh diganti hitam juga masih bisa kan, Kak. Nah, itu marun hitamnya itu ada cuma sedikit. Lalu ada hijau botol. Hijau botol tuh lumayan juga.
1: Kenapa alasannya lebih banyak dominan marun?
0: Karena jadi tuh pertama bikin tuh marun. Terus kok orang-orang tuh sewanya tuh marun. Terus kita bikin biru, tetap marun. Kita bikin warna hijau, tetap marun. Kita bikin hitam, mulai tertarik ke hitam, tapi juga lebih dominan marun yang disewa itu. Gak tahu ya kenapa kok suka banget warna marun gitu loh.
1: Karena lebih menyala gitu kali ya.
0: Kita pernah buat warna hijau stabilo. Jadi hijau yang gonjreng gitu kan. Cuma juga marun. Masih gimana ya, orang suka warna marun gitu loh. Kita juga pernah buat warna pastel. Itu juga tetap masih lakuan marun.
1: Mungkin lebih klasik kali ya. Terlihat elegan.
0: Auranya
1: klasik
0: kan juga.
1: Betul. Lebih menyala.
0: Iya.
1: Itu gimana itu yang hijau stabilo gitu ya. Itu apa? Untuk tari kreasi atau untuk apa nih?
0: Untuk kreasi, Kak. Sebenarnya kalau tari kreasi itu kan zaman sekarang ini gimana ya, kayak bebas gitu loh, bebas. Jadi beberapa tari itu nggak perlu harus kostumnya harus ini tuh harus ini gitu, nggak beda dikreasi, bisa dikreasikan sesuai selera gitu. Cuma ya itu mintanya marun.
1: Lagi-lagi marun gitu. Makanya stoknya banyak gitu.
0: Banyak
1: ya.
0: Banyak banget.
1: Kayaknya kalau dibuka lemari, aduh marun semua. Terus ada dari Bung Kecil gitu ya. Hai, wah keren anak muda berbisnis di bidang kebudayaan. Selain cuan juga bisa melestarikan seni dan budaya. Bisa sewa sampai luar kota enggak? Nah, ini nih, misal ada teman pro 2 yang dari Surabaya atau Malang, Jember, Sumenep ini pengen nyewa di tempat kamu nih, Valen, gimana?
0: Oke, untuk pengiriman keluar kota sebenarnya tuh kami belum bisa, karena pernah sih beberapa kami menyewakan tuh sampai ke Nganjuk aja sih. Dan itu tuh mesti kembali-kembali tuh kadang gak lengkap, ada yang hilang. Terus kita hubungi tuh kayak gak respon, itu juga ada, Kak.
1: Menghilang
0: gitu kan, kayak, aduh gimana ini gitu kan. Terus beberapa itu ada yang patah juga gitu. Makanya untuk sewa keluar kota tuh masih kami minimalisir gitu loh. Kalau mau ya diambil di rumah gitu. Karena apa, biar sama-sama enak gitu loh, Kak. Kan kalau ada yang hilang kan kami yang rugi. Kalau sana mengganti kan juga, sana kan juga rugi gitu loh. Nah itu hilang satu tuh udah setahun kalau gak salah. Itu juga di WA itu gak bales. Di WA siapa ya, temanku di WA temanku gak bales. Itu WA ke aku kan, mas mau nyewa. Langsung aku jawab gini, Kak, kalau mau sewa yang kemarin tuh diganti dulu ya, Kak. Yang mana ya, Kak? Gitu kan. Yang itu loh, Kak, yang hitam dihilangkan. Oh iya, Kak, nanti saya TF ke temennya. Ya juga gak di TF.
1: Alah ya, ghosting sukanya. Tiba-tiba hilang gitu. Nah terus apakah setiap sekali sewa ini kan punya perintilan banyak, itu cara menandainya sendiri gimana nih, memanajemennya untuk kostum ini seperti apa?
0: Biasanya itu kalau yang kan kita cuma berdua, itu yang nyiapkan, Kak. Jadi yang nyiapkan itu yang ngecek. Jadi kalau pas aku nyiapkan buat disewa di SMA ini gitu kan, nanti kembali itu aku yang ngecek sendiri. Jadi insya Allah tuh masih ingat, karena anak-anak tuh biasanya tuh nyewanya itu ngirim foto dan maunya itu seperti di foto gitu kan. Nah nanti pas kembali tak cek dan tak hitung gitu, sambil ngambili baju-baju yang buat dicuci itu sama aksesorisnya dicek ada yang rusak atau enggak.
1: Mesti ingat gitu ya.
0: Ingat,
1: dengan
0: ya,
1: banyaknya koleksi itu.
0: Oke.
1: Terus dari ada yang bertanya juga, paling banyak siapa klien atau yang dilatih?
0: Kalau untuk klien itu paling banyak itu anak-anak SMA. Jadi anak-anak SMA ujian praktek itu kadang satu kelas tuh dua kelompok. Kadang ada berbeda-beda kelas tuh, sampai berapa ya, kemarin tuh saya ngelatih itu empat kelompok. Dan satu kelompok itu ada yang, satu kelompok itu 12 orang. Jadi sekitar berapa ya, 48 orang gitu. Nah itu kostum semua. Jadi paket latihan juga sewa kostum. Juga pernah itu acara

0: secara kolosal di Magetan. Magetan itu SMP, SMP. Nah itu berapa ya? Penarinya kemarin itu 30. Nah itu juga lumayan kak, 30 itu cuma 30 tuh latihan nari dan sewa kostumnya. Juga nanti ada juga SMP mana gitu. Biasanya aku kan gak bisa kalau handle 2 SMP. Tak kasih ke temanku lah, nanti juga kostumnya ambil di aku gitu. Jadi kita tuh juga membangun relasi yang baik gitu loh, sama teman-teman yang lain. Jadi walaupun usahanya sama, itu sebisa mungkin gak anggap mereka tuh saingan. Itu kalau aku.
1: Oke, partner ya.
0: Ya, partner.
1: Oke. Nah ini tadi kan kalau misalnya membangun ini kan bersama adik. Untuk sekarang sendiri, kayak kamu melatih ataupun yang lainnya, ini ada karyawan atau teman-temannya itu gak yang membarengi?
0: Oke, kalau untuk karyawan itu gak ada. Cuma kadang kalau bagian nyuci itu ibu. Mesti nyuci baju itu ibu, karena kan simple kan ya kak, nyucinya itu nggak dikucek dan nggak, cuma kita harus was-was tuh ada noda apa aja gitu loh. Nah itu, terus kalau buat aksesoris tuh kadang dibantu sama bapak. Jadi bapak itu dikasih satu contoh tuh udah bisa, udah bisa gitu. Nah nanti kalau untuk melayani customer itu biasanya aku. Nah kalau adikku itu biasanya dia tuh tim kreatif gitu loh. Jadi nyari-nyari ide gitu. Terus nanti buat-buat, pengen buat apa itu dia buat gitu. Walaupun belum tahu disewakan ke siapa itu, ya buat dulu aja gitu.
1: Gitu ternyata.
0: Ya, kalau dia bagi tugas.
1: Bagi-bagi tugas gitu. Benar. Ya. Kalau yang melatih tari?
0: Melatih tari aku bisa, adikku juga bisa, tergantung mood kami berdua.
1: Oke. Sama kadang anu teman juga.
0: Kalau teman tuh ada enggak? Jadi kalau aku enggak bisa, dia enggak bisa tuh tak lempar ke temanku gitu. Tapi ya tetap atas nama sanggar dia sendiri gitu. Jadi terus enggak peh dari aku harus pakai nama aku tuh enggak. Jadi itu tadi loh, biarkan masing-masing tuh berkibar pakai namanya sendiri-sendiri gitu. Kalau walaupun usahanya sama kan rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi enggak khawatir walaupun usahanya sama, maupun rame dia atau rame aku tuh aku enggak mikir gitu loh.
1: Tuh teman pro dua, rezeki ada yang mengatur. Ih, keren, bijak sekali gitu ya. Maksudnya tuh kayak tersentuh gitu loh, jarang-jarang ada yang berpikiran, ah ya udahlah, bisnis kan kita sama-sama, walaupun punya bisnis sama, kita tetap bagi-bagi rezeki juga gitu ya, saling bagi-bagi rezeki, nggak menganggap sebagai saingan. Bener. Seperti itu. Terus ada yang tanya nih, gimana cara kakak menghadapi pesaing di bisnis yang sama? Nah ini nih, dan mereka lebih kreatif. Apa yang kakak lakukan kalau di posisi seperti ini? Kemudian alamatnya di mana nih? Dan menerima konsultasi juga tidak terkait kostum pakaian?
0: Oke, jadi untuk menghadapi ambil kompetitor ya namanya itu. Nah kompetitor itu juga kita adu kreatif, bukan banting harga sih. Kalau banting harga kan nanti malah gimana ya, harga-harga kostum itu jatuh. Nah kita mainnya itu adu kreatif. Jadi kalau dia punya ini, kita bikin karya ya enggak, bukan bermaksud menyaingi sih kak. Cuma kita juga harus bisa sekreatif mungkin gitu. Jadi biar apa ya, biar dilihat orang itu sana bagus, sini juga bagus gitu. Jadi ya kalau ada rasa harus bersaing biar kita lebih unggul tuh gak ada sih. Karena memang kalau kostum itu identitas pribadi masing-masing. Jadi kalau gimana ya, seleranya sanggar lain tuh gini, kami juga punya selera sendiri gitu. Jadi untuk bersaing itu sebenarnya gak masuk gitu loh kalau menurutku tuh. Karena kami punya selera sendiri-sendiri gitu. Nah kalau untuk alamat kami itu di Desa Mojorayung, Kabupaten Madiun, Desa Mojorayung. Nah untuk konsultasi kostum, gimana ya, kalau jarang sih kak kami menerima konsultasi kostum. Karena apa? Mengingat kami berdua itu masih mahasiswa dan tugasnya kan juga gak sedikit ya. Nah jadi sebisa mungkin kami membalas pesannya. Cuma biasanya itu cuma gini, silakan lihat dia di Instagram, nanti pilih saja gitu. Kalau ada request silakan dicantumkan. Kadang kan ada tuh kak, kak mau sewa kostum tarinya ini, cocoknya apa ya gitu. Nah lalu kita biasanya lihat-lihat IG aja kak gitu. Nah itu sebenarnya bukan kami malas tuh enggak, cuma tugas kuliah kamu itu mengejar gitu loh. Ada deadline-deadline yang harus dikerjakan gitu. Nah mungkin nanti kalau kami udah lulus kuliah, mungkin bisa lebih fokus lagi di karir kostum dan sanggar ini gitu. Jadi kami itu masih membagi waktu gitu loh kak. Jadi untuk biar kami intens di usaha itu juga kami belum bisa gitu, karena kami ada kewajiban lain yaitu kuliah gitu.
1: Mm-hmm. Keren, bisa cari cuan sambil kuliah aja udah bener. Keren gitu ya, bisa membagi fokus ya. Terus ini nih, apakah ada kemauan dari kakak untuk bisa maju ke event-event kayak Jember Festival atau ke kota-kota besar gitu untuk mengembangkan bisnis ini?
0: Oke, sebenarnya ada sih, cuma bukan fokus ke karnavalnya ya, cuma untuk pertunjukannya. Jadi kan ada tuh karnival yang dibarengi sama dancer-dancer, terus dia pakai kostum juga sama bagusnya. Nah, sebenarnya tuh kami juga pengen gitu loh. Cuma ya karena kami kan nggak ada tim, kami cuma berdua. Jadi ya kita nunggu dulu setelah kuliah ini kita fokusnya kami fokusnya kemana gitu. Sebenarnya ada keinginan nggak buat buat kostum-kostum karnival tuh juga pengen. Cuma memang kami belum ada bakatnya. Kami belum ada gimana ya, belum ada ilmu gitu loh. Kalau buat kostum taritan kan gimana ya, itu kayak masih basic gitu loh kalau kostum tari itu. Cuma kalau kostum yang buat karnival itu harus bisa ngukir-ngukir, terus idenya juga harus lebih seling. Karena apa? Karena kalau kostum karnival itu kan harus gimana ya, kostum itu harus hidup gitu loh.
1: Wow,
0: gitu memang ya. Kostum tari itu harus ya? Memang kostum tari itu harus hidup. Cuma untuk kostum karnival itu juga harus lebih lagi gitu. Jadi kalau kami itu masih merasa itu belum cukup untuk melangkah ke sana. Cuma kalau keinginan sih pasti ada, karena kan siapa sih yang enggak mau dikenal orang gitu kan. Siapa tahu kan ini jadi jalan rezeki gitu.
1: Amin, semoga aja gitu ya kedepannya lebih berkembang. Siapa tahu nanti kepikiran untuk belajar ya kan, terus tiba-tiba lebih mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Bener, lagi. Mungkin di boleh dong kasih harapan dan juga pesan-pesan untuk generasi-generasi muda di luar sana, untuk teman Prodo yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, Jember nih Valen.
0: Oke ya, buat teman-teman yang masih merintis ataupun masih bingung buat membangun usaha itu gimana ya, yang terpenting itu kalian tuh tahu dulu apa minat kalian dan apa bakat kalian, serta kalian tuh punya kemauan apa. Nah, kalau udah ada itu, kalian harus berani untuk memulai gitu. Karena kan kita punya minat, kita punya bakat, tapi kalau nggak dimulai, kita isinya cuma takut aja lah kapan kita berhasilnya gitu loh. Karena keberhasilan itu dimulai dari sebuah keberanian, niat, tekad, dan bakat gitu.
1: Asik, keberanian dimulai dari kesuksesan
0: dimulai dari keberanian.
1: Yeah. Kakak. Oke, okay, yang penting niat, enggak cuma niat aja tapi juga diwujudkan, teman-teman berdua. Ya, niat doang cuman diangan-angan aja.
0: Aku pengen ini aku tapi enggak gerak kan sama
1: betul,
0: aja sih.
1: Betul, enggak nyampe-nyampe jadi.
0: Iya, benar.
1: Oke okay deh, terima kasih banyak nih ya Valen. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Seru banget ngobrol-ngobrol barengan sama Valen ini, kayaknya enggak ada habis-habisnya gitu ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Prodo yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember yang mengikuti program Muda Berkreatif Kreatif Jawa Timur gitu ya. Pastinya kita bakal berjumpa lagi di program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnus. Aduh, ini agak belibet karena ini ya, udah siang, kayak panas gitu ya, hawa-hawanya itu udah mulai panas teman-teman. Dan terima kasih banyak ya, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Balik lagi bersama dengan penyiar-penyiar favorit kamu. Bye-bye.
2: Kamu dengerin Muda Kreatif.
3: Nah itu tadi kamu udah dengerin bareng Relay Pro 2 Madiun dalam program Muda Kreatif yang berjaringan se-Jawa Timur. Nah sekarang kembali lagi bersama aku Priska Priskila di Pro 2 Jember yang bakal terus nemenin kamu di program santai siang kali ini. Jadi jangan kemana-mana karena masih banyak hal seru yang bakal kita obrolin. Dan ya, dan tentunya musik-musik pilihan yang pastinya seru banget untuk kamu dan siap nemenin aktivitas kamu. Jadi stay tune terus ya.

Wow, oke, teman Pro 2 udah sampai di jam 1. Tadi kita udah selesai relay di Pro RRI 2 Madiun dan sekarang kita kembali lagi ke Pro 2 Jember. Nah, sekarang kita bakal masuk ke program santai. Siang santai maksudnya, dan kita masuk ke segmen yang pertama yaitu Sport Zone ya, karena seperti yang udah kita jelasin tadi, aku jelasin kalau kita bakal infoin seputar Sport Zone. Jadi buat kalian yang suka ngikutin perkembangan sepak bola, kabar para atlet maksudnya, sampai berbagai pertandingan dan prestasi olahraga lainnya, pas banget nih buat kamu yang terus bareng di Pro 2 kali ini, karena aku bakal infoin semuanya sampai jam 2 nanti. Aku Priska bakal temenin kamu, temen Pro 2, sambil ngebahas berita-berita olahraga yang lagi hangat dan tentunya menarik buat kalian simak. Jadi buat yang lagi istirahat, masih di perjalanan atau sambil lanjut aktivitas, tetap bisa kepoin terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, setiap kali kita bergerak, berpikir, ataupun bahkan bernafas, tubuh kita ini ternyata menghasilkan sinyal listrik loh. Menurut Harvard Medical School, sistem saraf bekerja dengan mengirim impuls listrik yang sangat kecil untuk menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh. Tanpa sinyal listrik tersebut, kita tidak akan bisa berjalan, berbicara, bahkan mengedipkan mata. Hebat ya, tubuh manusia ini ternyata adalah mesin biologis.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, dikit lagi.
1: Ya
2: ayo,
1: terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau belajar terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodi, udah yang tadi aku janjiin kalau kita bakal bahas apa tadi? Sports Zone. Jadi itu tentang olahraga dan lain sebagainya. Pastinya yang pasti informasinya tuh harus selalu menarik ya. Nah, ternyata di sini aku mendapatkan informasi yang benar-benar menarik ya. Jadi teman Pro 2, kalau kan kita udah tahu ya kalau Indonesia itu memenangkan FIFA Asian Cup 2026. Nah, euforia kemenangan itu masih terasa banget gitu loh. Apalagi setelah timnas Indonesia tuh berhasil ngalahin Thailand lewat adu penalti 4-2 di final. Tapi ini meskipun baru angkat trofi ini ternyata Garuda ini, tim kita ini tidak boleh santai-santai aja nih. Karena setelah ini Indonesia tuh punya target yang pastinya jauh lebih besar daripada FIFA Asian Cup 2026, yaitu Piala Asia yang bakal dikelar Januari mendatang di Arab Saudi. Ih, keren sekali ya. Jadi ajang ini tuh bukan hanya sebagai tantangannya lebih berat, tapi Indonesia tuh bakal ngadapin lawan-lawan yang tentunya punya kualitas yang lebih tinggi di level Asia. Nah, juga FIFA Asian Cup ini juga telah menjadi modal yang bagus ya buat timnas, karena apalagi Indonesia itu telah meraih gelar internasional senior setelah menunggu 35 tahun nih teman Pro 2. PSSI juga melihat kemenangan ini sebagai pelajaran yang penting buat terus memperbaiki kualitas tim, terutama kalau Indonesia tuh mau kembali bersaing di Piala Dunia. Jadi kayak apa ya, keren banget sih Indonesia mau berkembang dari awalnya yang Asian Cup, terus akhirnya berjenjang ke tahap yang lebih lanjut di mana itu adalah Piala Dunia ya, tapi khusus Asia aja. Jadi trofi kemarin tuh boleh dirayakan, tapi setelah itu harus siap fokus lagi. Dari Asia Tenggara sekarang naik level ke Asia. Untuk timnas Indonesia, semangat terus sampai ke Piala Dunia.

0: Di balik sandal anyaman yang dikenakan pengunjung Candi Borobudur, tersimpan sebuah nama yang berakar pada tradisi Nusantara kuno, yaitu Upanat. Nama Upanat diambil dari kata upanah dalam bahasa Sanskerta yang berarti alas kaki atau sandal. Istilah ini dikenal dalam tradisi Jawa kuno dan kini diadopsi sebagai nama sandal khusus bagi pengunjung Borobudur. Sandal ini dibuat dari anyaman daun pandan agar tidak mengikis permukaan batu andesit candi. Selain mendukung upaya konservasi, pembuatannya juga melibatkan perajin lokal yang mempertahankan teknik anyaman tradisional. Karena itu, upanat bukan sekedar alas kaki, tetapi juga menjadi simbol perpaduan antara pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

Teman Pre2, lanjut lagi nih. Kita dari tadi bahas sepak bola ya tadi ya. Sekarang kita bahas dunia tenis nih. Kira-kira ada apa ya di dunia tenis? Jadi ya ternyata teman Pre2, Mira Andreeva berhasil melaju ke perempatan final di China Open 2026 setelah mengalahkan Daria Sniger dengan skor 6-2. 6-2, pertandingan ini tuh berlangsung sekitar 1 jam 3 menit ya ternyata. Dan tahu enggak sih, ternyata pemain Indonesia ini tampil cukup dominan. Dengan kemenangan ini, petenis seberusia 19 tahun, wah cukup muda ya, tersebut telah mencatat kemenangan ke-48 sepanjang musim ini. Keren sekali ya teman Pro2. Nah, dan jumlah itu bahkan menjadi rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim sepanjang karirnya. Nah, teman Pro2, perlu kalian tahu ya kalau perjalanan Andreeva ini ternyata belum selesai, karena di babak perempatan final dia juga bakal menghadapi Ekaterina Alexandrova yang ternyata itu sebelumnya telah menangin 2 set langsung atas Linda Noskova. Jadi pertandingan mereka ini akan dijadwalkan berlangsung Kamis 8 Oktober di Beijing. Jadi ditunggu aja terus, jangan sampai kelewatan ya. Kita dukung petenis Indonesia ini sampai ke kalau bisa sih menjuarai juara 1 di perlombaan ini ya. Tapi ada satu catatan menarik nih dari 2 pertemuan sebelumnya ya ternyata Pro2. Jadi Andreeva ini selalu kalah dari Alexandrova. Oh gitu. Jadi kira-kira kali ini menurut teman Pro2, kira-kira Andreeva bisa membalikkan keadaan atau bisa ngalahin kutukan dari kekalahan ini berturut-turut ya. Kita tunggu aja pertandingannya.

0: Pernah merasa wajah seseorang sangat familiar, tapi namanya tiba-tiba hilang dari ingatan? Ternyata itu hal yang normal. Menurut model pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Vicky Brissy dan Andy Young, tepat pada tahun 1986, otak mengenali wajah lebih cepat daripada mengingat nama. Sebab wajah memiliki pola visual yang unik, sehingga lebih mudah disimpan dalam ingatan. Sebaliknya, nama hanyalah kumpulan kata yang seringkali tidak memiliki makna atau gambaran khusus bagi otak. Itulah sebabnya, kita sering langsung mengenali seseorang, tetapi butuh beberapa saat untuk mengingat siapa namanya.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zaman Pro 2, tadi kita udah bahas sepak bola, kemudian ada petenis, dan sekarang kita ke dunia rally nih teman Pro 2. Jadi Alvin Evans, asal kamu tahu ya teman Pro 2, akhirnya berhasil jadi juara dunia. Setelah nunggu cukup lama ya, ternyata gelar ini akhirnya dia dapetin juga setelah di seri terakhir Rally Sardinia, Italia. Tapi perjuangannya ini emang gak gampang banget ya, tentunya karena Evans tuh harus bersaing ketat nih sama Oliver Solberg. Bahkan di 1 km terakhir, jarak mereka tuh cuma sekitar 1,9 detik. Kebayangkan, kayak mepet banget tuh, tinggal sedikit lagi sampai finish, tapi persaingannya tuh makin panas. Nah justru yang di tikungan menjelang finish ini, mobil Solberg malah tergelincir dan masuk ke lintasan pasir. Nah dari situlah Evans akhirnya dapetin keuntungan nih teman berdua, waktu dan akhirnya mengunci gelar juara dunia. Buat Evans sih kemenangan ini jelas spesial banget ya, karena memang sebelumnya dia tuh 5 kali harus puas jadi runner up. Nah sekarang akhirnya bisa dibilang oke, kali ini gue yang jadi juara. Dan yang menarik juga, Evan tuh jadi perali Inggris pertama yang juara WRC sejak Richard Burns pada 2001. Jadi penantian panjangnya akhirnya selesai juga di Sardinia.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, tadi kita udah sampai di Sport Zone, tapi kita udah bahas sekarang itu udah ganti topik ya, karena kita udah masuk di jam 2. Jam 2 itu masa-masa kayak ngantuknya mulai datang sih, karena ini tuh akhir-akhir kayak pengen menantikan pulang tapi tidak bisa, bahkan masih ada kerjaan yang banyak. Aduh, tapi jangan pusing dulu ya, karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 2, maksudnya jam 3. Karena di sini kita bakal bahas seputar entertainment, artis dan juga semua hiburan yang bakal kamu mungkin aja tertarik untuk dengerin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Pro 2, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli.

Oke, teman Pro 2, kali ini aku bakal bawain informasi entertainment yang bakal menarik banget pastinya untuk nemenin kamu. Jadi informasi yang pertama ini, teman Pro 2, buat kalian yang suka nonton thriller yang bikin penasaran atau serial baru nih. Maksudnya ada serial baru nih dari Jerman yang bakal tayang 13 Oktober mendatang. Jadi judulnya adalah The Trap atau Die Veil. Dan bakal hadir Netflix dengan 6 episode dalam satu musim. Nah, ceritanya ini, teman Pro 2, kayaknya ini berpusat pada Lisa Conrad, seorang penulis yang sukses banget dan sudah hampir 10 tahun memilih menyendiri setelah menyaksikan pembunuhan saudara perempuannya. Nah, satu hari Lisa ini kayak ngelihat seseorang tuh di televisi, dan dia tuh kayak yakin banget kalau orang yang terlibat dalam kejadian, orang tersebut tuh yang dia lihat itu ternyata terlibat dalam masa lalunya. Bukannya tinggal diam, Lisa itu akhirnya nyusun rencana dan strategi untuk jebak orang tersebut. Bahkan menjadikan dirinya tuh sebagai umpan gitu loh. Jadinya ya gimana ya? Jadi dari sini tuh ceritanya tuh mulai masuk dan agak tegang, dan situasinya itu bukan agak lagi, penuh ketegangan karena ini genre-nya adalah thriller. Kemudian karena Lisa itu kayak harus menghadapi masa lalu yang selama ini dia coba tinggal. Ya pastinya Lisa tuh harus prepare ya, dan dia tuh menyiapkan semua strateginya dia untuk bukan hanya menghadapi orang tersebut tapi juga menghadapi dirinya sendiri dari semua trauma yang dia alami di masa lalu. Nah, teman Pro 2, serial ini tuh dibintangin oleh Fritz Batch sebagai Lisa Conrad bersama Hans Lowe dan Alexander Skubert. Jadi buat teman Pro 2 yang suka cerita misterius dan penuh teka-teki, The Trap ini bisa loh jadi rekomendasi watchlist kamu mulai tanggal 13 Oktober nanti. Tapi pertanyaannya, kalau kalian ada di posisi Lisa, berani gak menjalankan rencana tersebut?

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, dari tadi kita udah bahas showbiz tentang, oh baru satu ya informasinya. Nah kalau sekarang aku bawain dua info sekaligus ya. Jadi ini mulai dari mana dulu nih? Jadi ada dunia sepak bola dan animasi. Nah buat kalian yang suka dua-duanya, ada serial baru yang kayaknya bakal seru banget ya, yaitu Messi and the Giants. Lionel Messi ternyata ya teman Pro 2 bakal ikut terlibat dalam produser eksekutif dalam serial ini. Tapi jangan salah paham ya, karena ceritanya itu bukan tentang kehidupan Messi, tapi kita justru ngikutin pertualangan Leo, seorang anak berusia 12 tahun yang tiba-tiba dia tuh kayak kejebak gitu loh di dunia alternatif. Dan di dunia ini tuh dia bakal dikuasai oleh para raksasa. Nah, karena untuk bisa pulang, Leo tuh pengen menghadapi sebagai tapi harus menghadapi. Jadi kayak suatu kewajiban nih menghadapi berbagai tantangan dan bertanding melawan para raksasa tersebut. Nah, yang bikin menarik nih ya teman berdua, Leo itu gak cuman punya kekuatan khusus seperti karakter lainnya, tapi dia itu juga bisa ngandelin kemampuan bermain bola. Makanya peran Lionel Messi ini cukup berperan penting ya untuk animasi ini. Terus pastinya ketika bermain bola pastinya dibutuhkan apa aja? Betul, kerja sama tim, kegigihan, dan juga keberanian. Serial ini juga menggabungkan sepak bola dalam dunia fantasi sekaligus membawa pesan tentang keberanian dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton Messi and the Giants karena kamu fansnya, mungkin bisa aja tonton ini pada tahun 2027 pada musim panas. Nah, kita beralih ke Korea ya. Jadi ada kabar bahagia dari dunia hiburan. Aktor Song Ji-ho dan penyanyi sekaligus aktris Kim So-ri resmi mengumumkan rencana pernikahan mereka yang bakal digelar Oktober ini. Jadi keduanya itu memang udah ketahuan ya, sama-sama menjalin hubungan dan saling membagikan surat tulisan tangan untuk para penggemar. Kim So-ri ini bahkan ceritain kalau dulu dirinya itu kayak ngebayangin sosok pasangannya diinginkan, dan ternyata orang tersebut sekarang bersamanya punya banyak kesamaan dengan gambaran tersebut. Nah, ternyata teman Pro 2 Song Ji-ho ini juga mengatakan kalau dia itu mereka udah saling kenal dan saling mendukung baik dari di saat bahagia maupun ketika mereka lagi menghadapi masa sulit. Pengumuman ini juga ternyata sudah dilengkapi ya, jadi mereka udah foto prewedding, jadi mereka tuh terlihat romantis banget dan bahagia banget. Wah, jadi pertualangan mereka ini benar-benar kayak smooth gitu ya, jadi tidak ada kayak retakan-retakan. Pastinya mereka pasti ada retakan, tapi mereka bisa mengatasinya sehingga mereka bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Nah, itu tadi.

Dari pertualangan Leo melawan raksasa sampai kisah cinta Song Ji Ho dan Kim Sori, semuanya menarik banget buat ditunggu ya. Dan gak kerasa teman Pro 2 Santai Siang harus sampai di penghujungnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan siang kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal masuk ke suasana sore yang pastinya gak kalah seru. Ya, waktunya sore ceria bersama dua penyiar keren, Dita dan Noval. Jadi tetap stay tune karena ada banyak cerita dan keseruan yang bakal nemenin sore kalian. Aku pamit dulu dari Santai Siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap stay tune di sore ceria bersama Dita dan Noval. Sampai jumpa di Santai Siang berikutnya.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Domo Pre 2, kali ini di Info Pre 2 edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Mendag ajak buyer AS berburu produk Indonesia di TEI 2026. Informasi yang kedua tentang DJKI petakan tantangan tata kelola royalti musik lintas negara. Informasi yang terakhir Tomam Pre 2, Polije latih produksi telur asin rendah kolesterol di Jember. Dan Tomam Pre 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengundang pelaku usaha Amerika Serikat untuk menjadi buyer di Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang internasional akan berlangsung di 14 hingga 18 Oktober 2026 di SBSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. TI 2026 menjadi platform bagi pelaku usaha AS untuk menemukan produk unggulan Indonesia dan menjalin kerjasama bisnis bilateral. DJKI Kementerian Hukum memetakan tantangan pengelolaan royalti hak cipta lintas negara, mencakup pertukaran data, pencocokan informasi karya, transparansi, dan distribusi royalti kepada pencipta dan pemegang hak. Teknologi digital memudahkan distribusi musik melintasi batas negara, namun memudahkan tersebut belum diimbangi dengan sistem pertukaran informasi yang memastikan royalti sampai kepada pencipta dan pemegang hak. Sistem manajemen royalti internasional memerlukan infrastruktur informasi yang lebih kuat untuk mengoptimalkan aliran pembayaran hak cipta di era pertumbuhan musik digital.

Negeri Jember, Polijim melalui tim dosen memberikan pelatihan produksi telur asin rendah kolesterol kepada UKM Telur Asin Mekarsari di Jalan Suprapto Gang 9 nomor 11 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan pada 12 dan 26 September 2026 dengan memanfaatkan ekstra daun salam konsentrasi 0,8%. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk telur asin sekaligus memberikan pengetahuan dan keterampilan pada pelaku UKM dalam menghasilkan produk yang lebih inovatif. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membantu memperluas pemasaran dan meningkatkan produktivitas UKM Telur Asin Mekarsari. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: Oke, halo teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Noval dan juga Dita pastinya.
1: Oh, ini. Dita dan Noval kembali nemenin kamu. Bener. Di sore ceria teman Pro 2 di hari ini, hari Rabu ya, Pal ya?
0: Yes, hari Rabu 7 Oktober 2026.
1: Sore ceria kalau di hari Rabu tuh spesial, Pal.
0: Kenapa tuh, Kak?
1: Karena nanti di jam 4 kita bakal ada English Edition.
0: Oh, waduh.
1: Kalau English Edition, English Corner. Ini kebiasaan yang lama nih kebawa ya. English Corner, dan pastinya nanti bakal barengan aku dan Noval di hari Rabu. Kita akan wajib belajar bahasa Inggris.
0: Benar, kita belajar bareng-bareng ya.
1: Betul, tapi sebelum itu,
0: jadi buat nomor 2, kalau mungkin kita masih ada mistik ya, namanya human error.
1: Human error. Kita juga masih belajar ya.
0: Kita juga masih sama-sama belajar.
1: Belajar bersama konsepnya nanti ya. Dan teman nomor 2, sebelum kita ke English Corner, kita bakal bagiin informasi yang lokal-lokal dulu ya, Pal ya. Sesaat lagi di Klut, apa itu Klut? Cerita lokal, unik, terupdate. Ayo kita ospek lagi nih biar Noval hafal dari interval 1 sampai terakhir. Karena memang kalau di sore ceria itu banyak ya, Pal ya, interval.
0: Benar.
1: Banyak banget. Jadi tawam radio, setelah ini aku bakal bagiin info yang lokal-lokal dulu. Kalau ada update apa di Kota Jember, kita pantau aja sesaat lagi ya, Pal ya.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu jangan kemana-mana, pantengin terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui

0: Cow Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, itu Mom Pre juga. Aku bakal lanjutin lagi pembahasan kita di sore hari ini. Update informasi yang lokal-lokal dulu. Kita bakal mulai dari mana nih di sore hari ini, Noval?
1: Ya, teman Pro 2 dalam edisi cerita lokal unik terupdate sore hari ini. Kita ada informasi seputar lingkungan nih. Sama
0: tuh?
1: Hal-hal yang mungkin gak jauh dari yang namanya hal-hal di sekitar kita. Apalagi kalau bukan sampah. Nah, teman Pro 2, kalau biasanya sampah identik sama masalah.
0: Betul.
1: Nah, di salah satu sekolah di Jember ini justru sampah bisa berubah jadi berkah loh.
0: Wow. Ternyata benar tuh Mom Pre 2, ada dari SMP Negeri 1 Balung yang punya cara menarik dalam mengelola sampah. Jadi sampah ini gak cuma dibuang, Pal.
1: Okay.
0: Sampah itu justru awalnya dipilih dulu, dipilih dan juga lalu diolah tentu aja agar punya manfaat tuh Mom Pre 2.
1: Ya, jadi untuk sampah organik sendiri seperti daun kering, kemudian sekolah ini memanfaatkannya menjadi pupuk kompos melalui komposter dan biopori. Sementara sisa makanan dari kantin dan program MBG diolah menjadi pupuk organik cair atau POC serta ekoenzim.
0: Wow, dimana seperti yang kita tahu tuh Mampre 2, POC ini banyak sekali digunakan juga untuk merawat tanaman dan juga merawat bunga. Apalagi di lingkungan sekolah kan banyak ya, tanaman-tanaman. Jadi ini bisa sangat dimanfaatkan tuh Mampre 2. Sedangkan untuk ekoenzimnya ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan produk seperti sabun dan juga sampo.
1: Ya, dan yang paling menariknya, sekolah ini juga punya program Si Cantik atau Sekolah Indah Tanpa Sampah Plastik. Wah, keren ya penamaannya.
0: Cakep.
1: Nah, siswa dan pengelola kantin diminta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, yang mana hasilnya sampah plastik di sekolah hampir mendekati nol.
0: Luar biasa ya. Mandiri
1: ya,
0: sampah
1: ide yang
0: ya.
1: Brilian.
0: Betul.
1: Dan gerakannya enggak berhenti di sekolah. Lewat program Si Sesa atau aksi sedekah sampah, siswa juga diajak memilah sampah dari rumahnya masing-masing.
0: Betul. Jadi biar enggak hanya di sekolah aja.
1: Benar.
0: Ya, bisa diterapkan
1: di rumah juga.
0: Sampah organik yang masih punya nilai jual akan dibawa ke sekolah lalu dikumpulkan dan disetorkan ke bank sampah induk setiap hari Jumat.
1: Dan menariknya dari sampah tersebut sekolah bisa mendapatkan sekitar Rp75.000 sampai Rp100.000 setiap minggunya.
0: Wow, lumayan tuh ya, jadi
1: lumayan,
0: uang
1: lumayan,
0: kas.
1: Iya benar-benar jadi uang kas, jadi uang nambah-nambah.
0: Jadi itu Mampre 2 ternyata kalau dikelola dengan benar, sampah itu bukan cuma bisa menjaga lingkungan aja, tetapi ternyata juga bisa banget nih punya nilai ekonomi tuh Mampre 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, teman berdua barengan Eko lagi Noval dan juga Dita. Dan di informasi kali ini ada laporan kehilangan, Adlibs laporan kehilangan edisi Rabu 7 Oktober 2026, di mana telah hilang berupa STNK dengan plat nomor P4892HU atas nama Setio Wahono, alamat Dusun Kerajaan 3, RT 1, RW 036, Dusun Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK dengan plat nomor P4684KM atas nama Tati Nuralida dengan alamat Jalan Merpati, Lingkungan Cangkring, RT 4, RW 3, Patrang, Patrang Jember, Jawa Timur. Bagi yang menemukan STNK tersebut dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau kepada tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan nomor 61 Jember.
1: Oke, kita mau preview ya, seperti yang sudah kita spill-spill tadi, kalau di jam 4 tuh mau preview ya. Ini hari Rabu spesial banget, nanti akan ada English Corner. Bener. Ya. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris. Bener. Bersama-sama seminggu sekali.
0: Seminggu sekali. Spesial hari Rabu.
1: Betul.
0: Aja.
1: Betul, nanti masih akan tetap ditemenin sama aku dan juga Noval tentunya. Jadi buat kamu yang penasaran, pantengin aja, kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Yay. Iya. Bagaimana perasaan kamu, Noval?
0: Are you ready for today? Karena kita bakalan ketemu sama adik-adik SMP dari Pelita Hati.
1: Betul. Jadi teman preview buat kamu wajib pantengin ya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Preview RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi.

0: kan dosanya sama.
1: Gimana dong?
0: Ya bayar dong.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 English Corner.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku, Noval dan
1: aku di Taulia di sore hari ini, teman Pro 2.
0: Di sore ceria.
1: Betul, tadi kita udah agak ada, move dikit ya.
0: Iya, ada move dikit. Tadi kita udah belajar bahasa Inggris nih bareng adik-adik SMP dari Pelita Hati.
1: Betul, masih ada nih Inggris-Inggrisnya ke bawah.
0: Waduh.
1: Kita sekarang move move lagi. Sekarang kita berpindah,
0: bergeser
1: teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman kita dari Pelita Hati.
0: Ya.
1: Sekarang kita bakal ngobrol bareng kamu di Cang Cimen.
0: Yes, bincang ceria menyenangkan.
1: Asik, 10/10 for the segment. Loh kan. Kita bakal ngobrol soal apa nih, Pal, di sore hari ini?
0: Ya, kita bakalan ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan buat teman-teman. Lah di buat teman Pro 2 kalau ngomongin soal belajar nih, biasanya yang terbayang-bayang kan buku.
1: Betul.
0: Terus mungkin ada tugas-tugas, ujian, atau mungkin duduk berjam-jam di kelas dan
1: rutinitas ya,
0: rutinitas yang memang
1: betul
0: kita lakukan sebagai seorang murid. Padahal belajar sebenarnya nggak selalu nih harus soal pelajaran sekolah atau kuliah.
1: Nah, betul banget teman Pro 2, karena memang ada beberapa orang selain belajar yang duduk berjam-jam itu memang wajib belajar kita ya, rutinitas kita. Ada juga mungkin yang orang sekarang lagi belajar hobinya, mulai dari mungkin fotografi, atau mungkin ada yang suka belajar bahasa asing
0: kayak
1: seperti
0: barusan
1: tadi itu tadi tuh Om Predio, atau juga mungkin yang sekarang lagi belajar memasak ya. Ada yang mungkin niatnya hemat atau biar lebih sehat. Betul. Apapun itu tuh Om Predio, ada juga yang mungkin lagi belajar desain, coding, music, public speaking, sampai mungkin hal-hal sederhana yang bisa memperbaiki kamu juga, bisa upgrade skill diri kamu juga teman Pro 2.
0: Yes, benar. Dan menariknya biasanya kita nih lebih semangat nih kalau mempelajari sesuatu yang ketika memang ada rasa penasaran atau ketertarikan dari dalam diri kita sendiri.
1: Betul. Nah, jadi di sore hari ini kita bakal cerita tentang sesuatu yang mungkin sedang kamu pelajari teman Pro 2, atau bahkan sudah lama kamu tekuni.
0: Benar.
1: Jadi hal apa nih yang kamu suka pelajari dan kenapa kamu menekuninya teman Pro 2?
0: Benar, apa karena hobi atau mungkin karena ingin punya skill baru?
1: Betul?
0: Karena berguna untuk pekerjaan atau masa depan mungkin, atau justru karena dari kecil sudah penasaran dengan hal tersebut.
1: Betul. Langsung aja kita sharing di sore hari ini, karena siapa tahu teman Pro 2 ternyata yang lagi kamu tekuni atau kamu pelajari ini juga lagi dipelajari teman Pro 2 lainnya. Jadi bisa sharing atau menginspirasi. Oh iya ya, kayaknya seru tuh belajar itu.
0: Menginspirasi dan memotivasi.
1: Betul. Jadi langsung aja bergabung di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Sesaat lagi ya, on progress ini.
0: Oke, atau bisa juga chat WA Pro 2 Jember di 081 559 708 950.
1: Betul.

0: dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: Oke teman Brady Way, kita lanjutin lagi obrolan kita di sore hari ini. Kita ada di Chang Chimen ya Pal ya. Apa itu Chang Chimen?
1: Di Chang Kriya menyenangkan.
0: Asik, masih ingat sama Brady Way. Dan di sore hari ini, tadi kan topik kita soal sesuatu apa yang mungkin sekarang lagi kamu pelajari.
1: Pelajari, dan kenapa?
0: Itu dia, dan kenapa kamu menekuninya.
1: Benar.
0: Ya. Karena memang teman Brady Way, setiap orang itu sebenarnya punya rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Ada memang yang beberapa tuh tertarik dengan teknologi, olahraga, seni, bisnis, bahasa, terus masak juga dan berbagai hal lainnya teman Brady Way.
1: Yes, menurut American Psychological Association, ketika seseorang nih punya kesempatan memilih hal yang sesuai dengan minatnya, kemudian rasa ingin tahu dan motivasi untuk belajar itu dapat ikut berkembang ternyata. Karena rasa memiliki terhadap proses belajar juga bisa membuat seseorang lebih bertanggung jawab dan mau terus berusaha.
0: Okay. Makanya teman Brady Way gak heran juga kalau mungkin belajar sesuatu yang kita suka itu sering kerasa kayak beda gitu ya. Lebih
1: benar.
0: Menyenangkan yes. Pastinya.
1: Misalnya nih teman Brady Way belajar bahasa Inggris untuk ujian mungkin terasa berat. Tapi kalau belajar bahasa Inggris karena ingin memahami sebuah film atau mungkin pengen belajar lagu atau bisa ngobrol dengan orang dari negara let's say bule atau mungkin siapapun itu pasti rasanya bakalan lebih menyenangkan. Begitu juga dengan seseorang yang belajar desain karena suka bikin konten. Kemudian belajar fotografi karena memang senang mengabadikan sebuah momen, atau mereka-mereka senang belajar memasak karena ingin membuat makanannya sendiri.
0: Itu dia. Dan yang menarik teman Brady Way, proses menekuni sesuatu itu gak harus langsung jago ya. Bisa dimulai dari mungkin kamu scroll di TikTok lihat satu video pendek tuh.
1: Benar.
0: Bisa jadi kamu karena membaca buku atau juga karena latihan dari berhari-hari, berbulan-bulan bahkan teman Brady Way.
1: Yes.
0: Atau mungkin juga belajar dari kesalahan yang kemudian kita pelajari.
1: Ya, karena dari kesalahan itu akhirnya kita banyak belajar.
0: Betul.
1: Yes. Nah, UNESCO ini menekankan nih kalau belajar bukan hanya berlangsung di sekolah atau kampus, tetapi merupakan proses sepanjang hidup yang membantu seseorang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan kehidupan dan pekerjaannya.
0: Jadi, apapun yang sedang kamu pelajari sekarang, teman Brady Way, selama itu membuat kamu berkembang dan punya arti tentunya buat kamu, itu layak untuk terus ditekuni, teman Brady Way.
1: Okay. Ayo teman Brady Way nih, mungkin kamu punya cerita lain yang unik atau mungkin ingin diinfokan nih sama teman-teman Brady Way lainnya di luar sana tentang apa yang sedang kamu pelajari, bisa langsung isi question box kita di IG story.
0: Betul.
1: Di @pro2jember
0: atau juga
1: bisa chat WA Pro2jember di 081-559-708-950.
0: Betul. Kita tungguin sampai jam 6 aja teman Brady Way.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Oke, The One Radio, kita bakal lanjut bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini ya, Pal ya.
1: Yes.
0: Ada siapa nih yang sudah bergabung?
1: Oke, dari WhatsApp ini ada Kak Bram nih dari Kalibatas. Kalau aku sekarang lagi suka belajar fotografi. Awalnya cuma karena suka foto-foto pakai HP sih, tapi lama-lama penasaran gimana caranya bikin foto yang lebih bagus. Wah.
0: Berarti awal mulanya ini dari hobi.
1: Benar.
0: Ya.
1: Kemudian muncul rasa penasaran nih untuk belajar lebih dalam.
0: Betul. Lanjut ada dari Nabila.
1: Okay.
0: Aku lagi belajar bahasa Korea.
1: Okay, wow.
0: Awalnya karena suka nonton drama, tapi sekarang aku pengen bisa ngerti percakapan tanpa terlalu bergantung sama subtitle.
1: Wow, keren. Ini mungkin salah satu contoh ya, ketika sesuatu yang kita suka tuh pada akhirnya bisa menjadi pintu masuk kita untuk belajari sebuah skill baru.
0: Betul banget tentunya. Ada siapa lagi, Pal?
1: Terus kemudian nih kita ada Kak Ilham dari Sumbersari. Kalau aku sih lebih tertarik belajar coding karena memang awalnya agak bikin pusing, tapi aku pengen ngerti gimana aplikasi atau website itu bisa dibuat. Wah, rasa penasarannya terhadap sesuatu nih bisa bikin kita mau bertahan meskipun proses belajarnya gak selalu mudah nih.
0: Betul.
1: Kak Ilham keren sih.
0: Betul. Dan mungkin teman Pre2 juga punya cerita yang sama ya.
1: Benar.
0: Awalnya iseng-iseng, lama-lama jadi penasaran, lalu akhirnya kepikiran untuk benar-benar menekuninya.
1: Nah, kalau kamu sendiri teman Pre2, apa hal yang sekarang paling bikin kamu penasaran untuk dipelajari?
0: Betul. Langsung aja ceritain di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pre2 ya di 081 559 70 89 50.

0: Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi, air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung, dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Oke, teman berdua masih barengan aku Noval dan juga Dita.
1: Betul.
0: Di sore cerah kali ini di interval
1: berapa ayo?
0: Iya, di interval ke berapa nih Kak?
1: Terakhir ya, habis ini ya.
0: Terakhir habis ini karena kita cuma sampai jam 7 malam aja.
1: Betul. Tadi kita ngomongin soal ini ya Pal ya, agak sedikit sudah ngomongin soal upgrade skill.
0: Bener.
1: Padahal kali ini kita baru masuk di upgrade skill.
0: Iya.
1: Tapi teman Ampre 2 tadi kita sudah ngobrolin bahwa belajar tuh enggak harus menunggu ada tugas tuh, ujian ataupun kewajiban ya.
0: Bener.
1: Kadang proses belajar justru dimulai dari rasa penasaran yang muncul nih teman Ampre 2.
0: Iya.
1: Jadi memang?
0: Ya, jadi ketika kita tertarik dengan sesuatu, kemudian mencoba, dan dari mencoba muncullah kesalahan. Dan
1: betul,
0: dari kesalahan itu gak apa-apa teman berdua, kita belajar lagi. Karena lama-lama sesuatu yang awalnya cuma hobi bisa berubah menjadi kemampuan yang benar-benar kita kuasai.
1: Betul. Dan sesaat lagi kita akan membahas lebih lanjut di UPS. Ini nyambung
0: yes,
1: teman berdua.
0: Masih nyambung topiknya.
1: Betul, di upgrade skill. Nanti kita akan membahas sesuatu yang tentunya akan membawa dampak positif buat diri kamu. Entah itu hobi,
0: bener,
1: skill, bisnis, atau ke lifestyle juga teman Pre 2. Pastinya kita bahas yang positif-positif dulu ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Oke, teman Pradiwe, kita lanjutin lagi obrolan kita di sore hari ini. Kita ada di UPS ya, upgrade skill. Betul. Yang mungkin memang karena di situ kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin akan berdampak positif buat diri kamu, teman Pradiwe. Kali ini kita ngebahasnya soal hobi nih, Pak.
1: Benar.
0: Salah satu hobi tuh sekarang lagi banyak digandrungi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yaitu adalah berolahraga, karena memang sekarang lagi banyak banget FOMO-FOMOan olahraga. Tapi gak apa-apa, itu FOMO positif ya.
1: FOMO positif, karena betul, lebih sehat lagi pasti.
0: Dan teman Pradiwe, selain itu sekarang juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi waktu luang kamu. Mulai dari melukis, terus ada juga sekarang kayak rangkai-rangkai bunga. Bener, gitu-gitu banyak ya. Kayak crafting. Betul, ya, banyak
1: mungkin
0: banget.
1: Baking juga.
0: Oh iya, baking kadang juga ada. Dan itu memang banyak banget teman Pradiwe. Dan ternyata memang benar, sebuah penelitian menemukan bahwa seseorang yang aktif dalam kegiatan kreatif itu punya kondisi otak yang secara biologis terlihat lebih muda dibandingkan usia sebenarnya, teman Pradiwe.
1: Dan penelitian ini melibatkan lebih dari 1.200 peserta, di mana para peneliti menggunakan pemeriksaan EEG atau EEG untuk melihat aktivitas listrik otak, kemudian menganalisis pola komunikasi antar bagiannya.
0: Oke, jadi memang teman Pradiwe untuk hasilnya juga cukup menarik. Orang-orang yang bekerja di bidang kreatif seperti mungkin musisi, seniman, penari, sampai pemain game berpengalaman cenderung punya usia otak tuh lebih muda, teman Pradiwe. Bahkan ya, penari tango profesional dalam penelitian ini juga punya usia otak rata-rata 7 tahun lebih muda dibandingkan peserta yang bukan ahli, teman Pradiwe.
1: Oh, dan hal ini ternyata berkaitan nih dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan mengatur ulang koneksi berdasarkan pengalaman baru.
0: Betul.
1: Dan kabar baiknya nomor 2, kamu gak harus jago nih dulu, gak harus jago dulu nih mungkin buat mendapatkan manfaatnya. Yang penting adalah proses saat kita belajar.
0: Betul.
1: Kemudian mencoba, memecahkan masalah dan menghadapi tantangan baru pastinya.
0: Setuju. Jadi teman Pradiwe, kalau selama ini ada hobi kreatif yang sering kamu tunda, mungkin sekarang waktunya buat kamu mulai lagi ya, karena memang ternyata meluangkan waktu buat berkarya itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga otak tetap aktif, teman Pradiwe.

Pernah rasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.

0: Kalau kita mau preview, kita lanjutin lagi obrolan kita di sore hari ini. Siapa nih di antara kamu? Mungkin kalau gosok gigi, pasta giginya sampai nutupin seluruh permukaan sikat. Dari ujung sampai ke ujung sikat tuh semuanya penuh tau om preview. Waduh, ternyata ya Pal ya, cara seperti ini tuh bisa bikin pasta gigi cepat habis ya, pasti.
1: Pasti.
0: Tapi ternyata teman Predua, jumlah pasta gigi yang kita pakai itu ternyata sebaiknya disesuaikan dengan usia loh.
1: Iya, dan untuk orang dewasa jumlah yang direkomendasikan sebenarnya cukup sebesar kacang polong aja. Jadi gak perlu sampai memenuhi seluruh permukaan sikat giginya. Dan yang paling penting, gosok gigi dengan benar selama sekitar 2 menit minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur.
0: Tuh, karena memang pasta gigi kan membantu membersihkan gigi ya. Lalu juga selain itu juga bisa menyegarkan nafas. Dan ada namanya kandungan fluoridanya, itu yang bisa membantu memperkuat email serta mencegah kerusakan gigi tawapre 2.
1: Ya benar banget. Nah kalau untuk anak-anak sendiri jumlahnya lebih sedikit lagi. Kalau tadi kalau untuk orang dewasa sebesar kacang polong. Nah kalau buat anak-anak ini cukup satu olesan tipis aja di permukaan sikat gigi.
0: Betul.
1: Nah ini penting karena anak-anak terutama yang masih kecil itu bisa aja gak sengaja menelan pasta gigi yang mengandung fluorid itu tadi.
0: Betul. Sementara itu tawapre 2 memakai pasta gigi terlalu banyak pada orang dewasa itu juga bukan berarti gigi otomatis jadi lebih bersih ya. Memang sensasi gigi licin dan halus itu bisa muncul karena kandungan tertentu dalam pasta gigi. Padahal teknik menyikatnya itu tetap yang paling penting tawapre 2.
1: Ya, jadi intinya dari bagaimana kita nyikat giginya ya,
0: betul.
1: Kak. Jadi buat tawapre 2 mulai sekarang gak perlu lagi nih bikin sikat gigi kayak iklan pasta gigi sedikit tapi tepat dan sikat dengan benar.
0: Betul banget tawapre 2.

0: Coba deh pegang kepala kamu sekarang. Di dalam sana ada satu organ paling misterius dan hebat di alam semesta, yaitu otak kita. Tahukah kamu, kalau dalam waktu satu hari saja, otak manusia bisa menghasilkan sekitar 70 ribu pikiran. Angka yang luar biasa banyak kan? Tapi, dari puluhan ribu pikiran itu, sebagian besar di antaranya ternyata adalah pikiran yang sama atau berulang dari hari sebelumnya. Gak cuma itu, saat kamu lagi terbangun dan beraktivitas di siang hari, listrik yang dihasilkan oleh otak ternyata cukup untuk menyalakan satu buah bola lampu kecil berukuran 10 hingga 23 watt. Otak kita bekerja siang dan malam tanpa henti. Bahkan ketika kamu sedang tertidur pulas di malam hari, aktivitas listriknya justru kadang jauh lebih aktif dibanding saat kamu lagi bengong di kelas loh. Makanya jangan remehkan kepala yang ada di pundak kamu itu ya.
1: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pradio yang gak kerasa kita akhirnya sudah berada di penghujung untuk sore ceria hari ini ya, Pal. Iya,
1: ya.
0: Semoga informasi yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kamu tentunya. Pokoknya kalau ada yang baik-baik diambil. Wih, kok ada di sempatan dua mata kata. Semoga informasinya bisa berguna lah ya, teman Pradio.
1: Iya.
0: Dan sesaat lagi di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Pradio RRI Jakarta.
1: Yes, dan setelah ini juga karena ada info Pro 2 sebelum akhirnya kita bergabung dengan RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi aku dan oh ya, nanti sebelum bergabung di jam 7 bakal ada update informasi bareng Noval dulu ya. Tapi kita berdua harus pamitnya sampai di sini. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi sore ceria, nemenin kamu tiap hari sih. Besok masih akan hadir lagi. Tapi kalau aku dan Noval, wah, stay tune aja pokoknya. Pantengin aja kita akan bergabung lagi kapan. Pokoknya kita pamit dulu ya. Jangan kemana-mana, selain ini kamu bakal ditemenin sama Music Live Chat. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, bye.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia.

0: wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingnya. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin, karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2, edisi pukul 7 barengan aku Naufal, informasi pertama tentang dua anak harimau Sumatera yang lahir di Fort Worth Zone, Amerika Serikat, dan menjadi yang pertama dalam sejarah kebun binatang tersebut. Berikutnya, pemerintah mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dan informasi ketiga, petani di Dauhan Wetan bersama Babinsa membersihkan saluran imigrasi untuk menjaga kelancaran pengairan sawah. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Kita mulai dari kabar internasional. Dua anak harimau Sumatera bernama Barani dan Malu lahir di Fort Worth Zoo, Texas, Amerika Serikat pada 1 Juli 2026. Kelahiran ini menjadi yang pertama bagi harimau Sumatera sekaligus menjadi kelahiran anak harimau pertama dari spesies apapun di Fort Worth Zoo dalam hampir 2 dekade. Barani dan Malu merupakan anak pertama dari pasangan harimau Dari dan Rakan. Selama sekitar 12 minggu, keduanya dirawat di area belakang sambil dipantau perkembangannya oleh para pengasuh. Keduanya kini mulai belajar melompat, bermain, berlari, dan memanjat. Pengelola kebun binatang masih menunggu sampai keduanya cukup besar dan kuat sebelum diperkenalkan kepada pengunjung. Kelahiran ini juga menjadi bagian dari program konservasi harimau Sumatera yang saat ini berstatus sangat terancam punah dengan populasi di alam liar diperkirakan kurang dari 650 ekor. Beralih ke kabar nasional, pemerintah mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan undang-undang baru ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendorong produktivitas serta iklim usaha di Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea menyebut sekitar 90% usulan buruh telah diakomodasi dalam undang-undang tersebut. Sejumlah poin yang disoroti antara lain pengaturan outsourcing, jaminan pesangon, peningkatan indeks perhitungan upah, serta perlindungan agar pekerja tak mengalami PHK secara semena-mena. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang kita masuk ke kabar lokal. Petani di Desa Dauhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Lumajang melakukan pembersihan saluran irigasi bersama Babinsa Koramil 082116 Rowokangkung pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan di lahan kelompok tani Sumber Makmur, Dusun Kelampokan, dengan membersihkan rumput liar, sampah, serta lumpur yang menghambat aliran air menuju area persawahan. Babinsa Dauhan Wetan Sertu Anto Budi Hartoto mengatakan pembersihan saluran irigasi penting untuk menjaga kelancaran distribusi air sehingga kebutuhan air tanaman tetap termenuhi. Pendampingan ini juga menjadi bagian dari upaya membantu petani mengatasi kendala di lapangan sekaligus memperkuat semangat gotong royong antara petani dan Babinsa dalam mendukung sektor pertanian.

Oke, tema Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 hari ini. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id. Dan selanjutnya tema Pro 2, mari kita bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener.
2: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya kata-kata.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget di Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Salah satu apa sih si positif
1: ya, benar. Jadi beda mengurus Anabul beda. Jangan usamain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul. Tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu. Cat person kan.
0: Cat person gue. Cat person gue.
2: Aduh jauh dah. Jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, teman Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 1-1 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 1-1.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo, iya.
0: Terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zara dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya.
2: Ya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini. Kalau
2: lo siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam.
2: Kayak siaran. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Ya maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Oh, berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar.
1: Iya.
2: Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet itu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Oh, yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikif, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi nggak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang nggak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Udah gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau mau jadi barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh, wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin malas banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir di sini dia janji dia udah ngepil lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Benar gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Benar. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Bener.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lo setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lo dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Benar.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik seru sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasih lagi.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa, bisa sih. Bisa. Ziva. Oh, itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin aja,
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif, ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya
1: harus nyeni gitu.
0: Benar.
2: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, GP.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa sih? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang ke sini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Hidup.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya, Pak. Ah, sakit.
1: Iya. Ah, sakit gitu. Gimana, Ci? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Aduh, tapi enggak tahu sih itu masih akan bertahan sampai
1: tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Ya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa request ya lagu-lagu yang sakit ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah. Yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: Terlalu
2: interpretasi.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat catong kerongan.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.

0: bakal seru, kasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
0: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
1: Oh, iya.
2: Bass in, yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap sakit ya.
1: Tetap sakit.
0: Sakit.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Sakitnya, sakitnya.
1: Baru
0: dikeluarin lagi. Kenapa? Dari tadi
1: gini. Gatel aja gitu.
2: Kepecet
1: emot.
0: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much Akib.
0: Thank you Akib.
2: Terima kasih kakak-kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
1: salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
1: banget. Next projectnya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ceria banget malamnya, padahal sore ceria udah selesai ya. Ganti jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah kan gak boleh galau, jadi harus tetap ceria. Bawaannya tuh gitu teman Pro 2. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari Rabu? Wow, semoga tidak menjadi hari yang super duper kelabu ya buat kamu. Semoga juga masih dihiasi dengan senyum dan juga semangat yang menggebu untuk menyelesaikan hari Rabu ini. Kalau masih kerja sampai malam hari ini teman Pro 2, semangat. Nah, buat yang pulang kerja, selamat beristirahat, selamat bergoler-goler. Dijaga ontanya Dita. Ini barusan tuh aku ngobrolin tentang Dita teman Pro 2 ya, yang dia mau pulang, mau goler-goler, mau istirahat. Kamu pun juga gitu teman Pro 2 ya, yang udah pulang kerja, selamat beristirahat. Tapi ingat, harus dong malam hari kamu ditemenin sama aku, Devi Wulandari, sampai nanti pukul 11 malam. Aku bakalan nemenin malam hari kamu dengan berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu yang enak banget buat sing along. Cielah, malam-malam buat nyantai, karaokean gitu loh teman Pro 2. Ya sekalipun lagunya aku gak bisa ngasih tahu kamu ya, lagunya apa aja ya. Biar kamu stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak kenapa rel kereta gak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Ini mata ini.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
5: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
2: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
2: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
5: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
5: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
2: Iya nih Mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman berdua, kalau malam hari ini kamu memilih untuk makan makanan pedas, bisa jadi itu adalah suatu cara yang kamu gunakan untuk mengembalikan mood kamu yang berantakan. Mungkin karena ada berbagai cara yang dari kita-kita nih teman pro 2 itu gunakan untuk mengembalikan mood. Ya kan, kalau mood lagi berantakan, maunya sih ada yang minum minuman manis gitu kan. Ada yang memilih untuk nonton film, ada juga yang cuma sekedar apa tuh namanya night ride gitu ya, keliling mau bersepeda kah atau mau naik motor kah untuk berkeliling kota gitu. Sekalipun nggak beli apa-apa dan nggak kemana, cuman ya udah menikmati malam harinya kota gitu kan untuk ngembaliin mood. Ada juga yang mendengarkan musik, terus juga sekedar makan makanan favorit dan makan makanan pedas. Itu gak sedikit sih menurut aku sih teman pro 2. Karena kalau aku lihat-lihat ya dari teman-teman aku ya, lagi bete, lagi bad mood, maunya makan yang pedes-pedes aja. Memang bagi sebagian orang, makanan pedas ini juga sering menjadi suatu pilihan nih teman pro 2, ketika ngerasa suasana hati tuh lagi gak baik-baik aja gitu. Nah, kalau melansir dari beberapa artikel yang pernah aku baca nih teman pro 2 ya, cabai itu kan mengandung suatu senyawa yang namanya capsaicin. Ngerti dong? Itu adalah suatu senyawa yang memberikan rasa pedas dan sensasi panas ketika kamu mengkonsumsi cabai atau makanan pedas itu. Nah, ketika tubuh itu ngerasa sensasi panas dan pedas, capsaicin itu bisa memicu pelepasan endorfin, yang mana itu berkaitan dengan rasa senang dan nyaman teman pro 2. That's why itu menjadi salah satu alasan nih kenapa makanan pedas itu rasanya tuh satisfying buat sebagian orang. Nah, setelah melewati rasa panas dan juga pedas yang cukup intens itu teman pro 2, biasanya muncul tuh kan rasa lega ketika sensasi itu mulai berkurang. Nah, momen itu bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan, terutama ketika sedang merasa penat. Jadi gak heran tuh teman pro 2 ya, kalau makanan seperti seblak, ayam geprek, mie pedes mau level berapa itu ya paling tinggi itu. Kalau menurut aku lebih ke makan cabai, lauk mie. Daripada makan mie lauk cabai. Lanjut. Terus juga sampai makanan-makanan pedes lainnya yang ada sambel-sambelnya gitu, itu tuh ada yang merasa, wah ini comfort food gitu kan. Tapi meskipun begitu teman berdua ya, efek yang dirasain setiap orang tentunya gak sama. Ada yang ngerasa dia bakalan lebih happy setelah makan pedes, tapi ada juga yang mengalami rasa gak nyaman pada tubuh, rungsing gitu kan yang ada. Itu adalah aku yang gak bisa makan pedas. Nah, kalau kamu termasuk orang yang suka mencari makanan pedas setelah menjalani hari yang panjang nih ya teman pro 2, ada alasan kenapa kok memilih itu makan makanan pedas yang bisa membuat perasaan kamu itu lebih baik dan menyenangkan. Tapi teman pro 2, tetap ya penting untuk menikmatinya sesuai sama kemampuan tubuh dan tidak menjadikannya satu-satunya cara untuk mengatasi stres.

0: Zaman berdua pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang makanan pedes ya, emang dia tuh punya daya tarik tersendiri, apalagi kalau buat warga-wargi Indonesia ya. Perpaduan ada rasa gurih, terus juga bumbu yang kuat, dan sensasi panas di cabai, itu bisa membuat makanan terasa semakin menggugah selera, ya kan? Bagi sebagian orang. Jadi gak heran kalau seblak, terus juga mie pedes, ada ayam geprek juga, atau mungkin makanan dengan sambal, itu sering menjadi suatu pilihan ketika pengen menikmati sesuatu yang lebih exciting. Bagi sebagian orang memang menyantap makanan favorit setelah menjalani hari yang melelahkan, itu kan bisa menjadi suatu bentuk self reward sederhana ya teman Bro 2. Apalagi kalau makanan itu bisa ngasih rasa puas setelah rasa pedesnya itu mulai mereda. Tapi teman Pro 2, bukan berarti semakin pedes itu akan semakin efektif untuk membuat mood membaik ya. Karena pada nyatanya terlalu banyak makanan pedas ini justru bisa membuat tubuh merasa tidak nyaman. Beberapa orang mungkin mengalami perut mules, terus juga sensasi terbakar atau heartburn setelah mengkonsumsi makanan pedas itu. Nah, kalau tubuh mulai menunjukkan suatu tanda-tanda itu tadi, teman Pro 2, sebaiknya mulai kurangi tingkat kepedasan dan jangan maksain diri. Karena selain menikmati makanan favorit, nyatanya ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakuin ketika pikiran lagi jenuh, pikiran lagi penuh gitu ya teman Pro 2, adalah dengan tidur atau beristirahat sejenak, terutama setelah kamu menjalani hari yang padat banget. Terus ngelakuin hobi seperti nonton film, baca buku, atau mendengarkan musik. Atau maybe kamu bisa juga nih olahraga ringan untuk membantu tubuh terasa lebih rileks. Dan bisa juga nih cara yang terakhir adalah dengan menghabiskan waktu barengan sama orang terdekat, supaya gak harus menghadapi semuanya sendirian tuh kamu tuh. Jadi dengan begitu teman Pro 2, makanan pedas ini tetap bisa dinikmati sebagai comfort food, tapi bukan satu-satunya cara untuk membuat mood kamu kembali membaik ya teman Pro 2. Gak ada salahnya sih sebenarnya untuk menikmati makanan pedas ketika sedang ingin manjain diri kamu, selama porsinya sesuai dan juga tubuh kamu tetap ngerasa nyaman ya. Sensasi pedas ini bisa menjadi salah satu bagian kecil yang membuat hari terasa lebih menyenangkan. Tapi ketika stres datang, jangan lupa juga teman Pro 2 ya, kalau tubuh itu juga membutuhkan istirahat dan perhatian, bukan sekedar tambahan sambal buat kamu konsumsi.

0: Selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi 2 bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dijaga malam teman Pro 2. Gak berasa loh ya, udah jam 9 aja. Oh, karena maybe biasanya kan aku kalau di interval pertama itu ada yang nemenin, alias teman-teman dari ini kan mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Cuman malam hari ini kayaknya sih lagi pada sibuk untuk kesibukan di kampus ya. Jadi yaudahlah ya, kesarang diri dan gak berasa udah sejam nemenin kamu. Wow banget sih itu. Udah masuk di interval 2, yang itu artinya di cerita penutup hari ya. Ini kalau tadi kita ngobrolin tentang makanan pedas teman Pro 2 untuk ngebalikin mood kalau yang lagi berantakan seharian. Tapi ada juga cara lain yang digunakan untuk mengembalikan mood untuk itu tadi, biar jauh-jauh-jauh lebih baik lagi ya, gitu kan. Nah, aku pengen tahu deh dari kamu teman Pro 2, gimana cara kamu untuk memperbaiki suasana hati supaya kembali baik lagi. Kalau ada yang makan pedes ya kan, terus ada juga yang pergi nonton bioskop gitu kan. Kalau aku adalah, oh seringnya sih ini ya, tergantung tergantung dulu nih, suasana hati tidak baiknya disebabkan oleh apa. Kalau misalkan habis dikecewain sama orang, orang ini gak cuma ini ya, in relationship ya teman Pro 2, I mean in general aja lah ya, dikecewain sama orang, untuk ngembaliin suasana hati aku adalah dengan lari, dengan olahraga gitu. Kita ambil kilometer yang jauh alias long run. Itu udah obat sih menurut aku, karena di situ akhirnya kayak kita bisa yapping sendiri, terus sambil kalau sambil dengerin lagu ya lari sambil yapping nyanyian gitu kan lirik-liriknya. Terus ada juga, nah kalau misalkan suasana hati lagi kadang tuh kayak kita lelah aja gitu kan, itu adalah dengan bebersih. Itu untuk memperbaiki mood aku kembali dalam kondisi yang baik lagi gitu. Jadi ada dua kondisi, yaitu dengan aku berlari, apakah aku dengan ini juga bebersih. Kadang dapur gitu, yang paling berasa bebersih dapur sama kamar mandi sih, jujur itu obat banget. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan suasana hati aku lagi gak baik-baik aja, terus kamar mandi aku udah bersih, dapur aku juga udah bersih, nah kayaknya bisa deh itu ya, aku cari-cari ini kali ya, cari-cari orang yang mau dibersihin kamar mandinya sama dapurnya. Lah jadi nawarin kerjaan. Nah kalau kamu gimana deh teman Pro 2, untuk kembali ngembaliin suasana hati kamu yang lagi kacau, yang lagi rungsing gitu ya, boleh ceritain ke aku di cerita penutup hari. Aku tunggu sampai nanti pukul 10 teman Pro 2, kamu bisa WhatsAppin di 081 559 70 89 50.

0: Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja, ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

stres dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Teman Pro 2 yang pastinya sih ya, kalau kita mau mengembalikan suasana hati yang lagi penat setelah seharian full bekerja gitu kan, ada berbagai macam caranya. Salah satu adalah dengan makan itu tadi. Oh, ada juga salah duanya adalah dengan nonton film. Nonton film pun itu juga ada berbagai ini ya, berbagai cara ya teman Pro 2. Entah itu kamu mau nonton filmnya yang ada di bioskop atau maybe nonton film yang ada di streaming, terus juga ada lagi yang dia lebih suka nonton film itu di keramaian. I mean gini, nonton film kalau misalkan yang pernah aku lihat ya, kayak dia itu di satu kafe, ya udah nonton film di situ. I mean itu adalah suatu cara yang bisa loh kamu lakukan di rumah aja, di kamar kek ataupun di ruang tamu gitu kan. Dan menurut aku juga nonton film itu kan kayak butuh ketenangan gitu gak sih, untuk aku ya sebenarnya. Terus yang itu kayak di kafe dia buka laptop, ya udah nonton film gitu aja. Unik ya orang-orang ini ya. Aku bukan merasakan suatu hal yang aneh sih sebenarnya, cuman unik aja. Ya maybe seperti aku pun gitu, kalau misalkan kayak kerja lagi pengen fokus banget ngerjain sesuatu hal gitu kan, itu aku juga gak bisa nih kalau dalam keadaan yang sunyi. Mungkin seperti itu kali ya teman Pro 2, nonton film ya di tengah lalu lalang orang banyak gitu loh, jadi biar fokus. Tapi kalau aku gak bisa, jujur itu salut sih aku. Unik loh orang yang seperti itu. Apakah kamu juga salah satunya teman Pro 2 yang nonton film di tengah keramaian? Kayaknya sih aku harus coba ya sesuatu hal itu ya. Cuman aku gak begitu suka nonton film sih. Atau mungkin dari kamu ada yang mau rekomendasiin film yang wajib aku tonton teman Pro 2, boleh loh kasih tahu aku. Tapi cerita penutup harinya gak tentang film. Cerita penutup hari ini adalah gimana caranya kamu untuk mengembalikan suasana hati kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950 atau bisa juga di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku tunggu ya teman Pro 2.

satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.

0: mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 selalu update informasi-informasi terkini melalui website rri.co.id ya. Karena informasi-informasi yang ada di dalamnya yang disajikan ini selalu terpercaya dan tentu saja terkini, mulai dari informasi regional, informasi nasional ataupun internasional, itu bisa kamu dapetin di website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, kamu bisa nih dapetin informasi tentang olahraga. Olahraga ini mulai dari sepak bola, terus juga olimpik, tentang otosport pun juga bisa kamu dapetin tuh informasinya. Dari gaya hidup, mau informasi tentang kesehatan, tentang entertainment, terus juga kuliner, wisata, budaya, ilmu pengetahuan teknologi, ada juga teman Pro 2. Terus kalau kamu mau cari informasi tentang ekonomi nih, misalkan info tentang ekonomi secara makro, terus juga tentang bisnis, UMKM, ada juga, ada banget kalau kamu cari-cari di website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, kamu pun bisa streaming kalau mau dengerin program-program yang disiarkan dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Bisa tuh, kamu tinggal aja klik, di situ ada tulisan streaming. Terus lagi, kamu pun juga bisa menikmati fitur-fitur yang ada di dalam RRI Digital. Jadi RRI Digital itu tuh ada di dalam website rri.co.id juga. So, tunggu apa lagi? Daripada kamu hanya membayangkan, mengira-ngira, berimajinasi kayak apa sih website rri.co.id ini? Informasi apa aja sih yang bisa aku dapetin? Nah kan, daripada kamu bertanya kepada diri sendiri, mending cari tahu jawabannya. Buka deh tuh sekarang juga website rri.co.id.

Kamu pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya madu yang disimpan dalam kondisi tepat bisa bertahan sangat lama. Tapi jangan salah, bukan berarti semua madu yang kita punya otomatis tidak akan rusak ya. Kontaminasi air atau penyimpanan yang tidak tepat tetap bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bacain gabungan dari kamu teman Pro 2 yang udah masuk di cerita penutup hari. Ini ada dari Cindy. Kalau Cindy, untuk memperbaiki suasana hati aku sih lebih suka jalan-jalan ke mall ya. Meskipun sendirian dan cuma beli minum manis aja, tapi itu udah bisa bikin kembali suasana hati aku menjadi lebih baik lagi. Sambil nih minumnya, nyeruputnya, minuman itu di ini loh. Kalau di mana nih? Di Jember kan ada ya food court-nya yang ada outdoor-nya itu loh, Taman Pro 2. Itu juga asik sih, bisa lebih tenang gitu menikmati sore sambil angin sore gitu kan. Duh, enak banget deh itu. Setuju sama Cindy, bisa juga nih menjadi salah satu cara untuk mengembalikan suasana hati ya. Terus ada lagi dari Tari. Kalau Tari, aku buat mengembalikan suasana hati adalah dengan keliling kota sambil nyanyi-nyanyi di dalam mobil. Udah karaokean aja di situ. Mau dua kali sampai muter kota mah juga ayo aja. Yang penting suasana hati kembali menjadi baik lagi ya, Tari ya. Boleh itu tuh sambil karaokean di dalam mobil. Terus ada juga dari Brian. Kalau kata Brian, teman Bro juga, aku sih ngopi ya. Sekalipun itu lagi bad moodnya tengah malam, gas aja buat ngopi. Kan sekarang ada banyak tuh kafe 24 jam. Ya, iya juga sih. Tapi jangan sampai too much ya Brian ya. Jangan kebanyakan kopi juga. Takut-takutnya, apalagi tengah malam tuh. Kamu tengah malam ngopi, besok pagi tahu-tahu ada meeting. Nah loh, belum kamu siapin, kamu lupa itu. Terus besoknya kamu pas kerja telat. Buruk lagi itu mood seharian. Ngopi lagi tengah malam, gitu lagi terus. Gitu aja terus Brian. Boleh sesekali, tapi jangan sering-sering ya Brian ya.

0: Sorry.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Hey.

0: Kamu tahu menara miring Pisa di Italia? Pasti kamu mikir menara itu dulunya berdiri tegak lalu perlahan-lahan miring karena tanahnya ambles. Ternyata dugaan itu salah besar. Menara Pisa sebenarnya sudah mulai miring sejak awal proses pembangunannya di abad ke-12. Penyebab utamanya adalah fondasi menara yang cuma sedalam 3 meter. Dibangun di atas tanah campuran tanah liat dan pasir yang sangat lunak. Begitu pembangunan masuk ke lantai 3, menara ini langsung mulai menunduk dan miring ke satu sisi. Kerennya, bukannya dibongkar, para arsitek zaman dulu malah tetap melanjutkan pembangunannya selama ratusan tahun dengan mengakali ketebalan dinding di sisi yang miring. Unik banget kan kesalahan konstruksi tanah abad pertengahan yang justru jadi salah satu keajaiban dunia paling terkenal sampai hari ini.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam? Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

Teman Produa masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, barengan sama aku Devi Wulandari. Ini udah masuk di interval 3 ya, jam 10 Teman Produa. Wah, ini udah jam-jamnya buat nguap-nguap, jamnya buat mau tidur, iya kan? Ada juga jamnya buat scrolling e-commerce. Ayo, coba siapa yang iseng-iseng sebelum tidur, sebelum mengistirahatkan semua aktivitas itu, tapi masih aja sempet buat iseng scrolling e-commerce. Siapa tahu ada nih promo-promo, siapa tahu ada nih diskon-diskon gitu kan. Ada nih, mumpung belum 10-10 sih ya Teman Produa. Tahu. Mulai koleksi-koleksi ya kan, dimasukin ke keranjang, masukin keranjang. Ntar check out-nya di tanggal 10-10. Ayo coba angkat tangan, ngaku gak kamu? Berasa ditodong ya kalau ditanyain kayak gitu ya Teman Produa. So, kalau iya, kamu malam hari ini sedang yang namanya scrolling e-commerce, terus abis itu kamu udah mulai mengkoleksi-mengkoleksi apa-apa aja yang sekarang ini lagi happening barang-barangnya, entah itu dari peralatan olahraga kah, atau mungkin dari outfit yang lagi tren sekarang ini kah? Yang FOMO-FOMO kayaknya sih bakalan banyak check out-nya nanti di 10-10 deh ya Teman Produa. Tapi inget Teman Produa, tahu gak sih kalau si FOMO-FOMO ini bisa menjadi suatu jebakan kamu loh, untuk dirimu yang sebenarnya sih maunya ini ya, gak mau yang ngikutin tren-tren sekarang ini, tapi aku gak mau ketinggalan juga gitu. Lah kan, bingung tuh, super bingung tuh ya Teman Produa. Terlebih kalau kamu gak bisa lepas dari sosial media. Karena nyatanya memang ya Teman Produa, yang namanya sosial media ini kan ngebuat kita semakin dekat dengan sesuatu hal yang jauh, dan juga bisa jadi sih menjauhkan yang dekat. Cuman kan kebanyakan adalah ya mendekatkan yang jauh-jauh itu, ya kan. Dalam beberapa menit aja kita tuh bisa ngelihat teman yang lagi liburan, lihat teman yang lagi nonton konser, ya kan. Lihat teman yang lagi nonton sepak bola Indonesia di GBK, meskipun kita lagi ada di Jember, ya kan, ikut merasakan bagaimana euforianya waktu di GBK kemarin dari POV story temen, story Instagram temen gitu kan. Terus juga kita bisa ngelihat teman kita beli barang baru, ya kan. Nah, tanpa disadari hal itu bisa tuh munculin yang namanya FOMO, yaitu perasaan takut tertinggal dari pengalaman ataupun aktivitas yang lagi dilakuin sama orang lain. FOMO itu muncul loh Teman Produa ketika kita itu ngerasa kalau orang lain itu sedang menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan, atau mungkin memiliki pengalaman yang tidak kita miliki, ya kan. Nah, kondisi ini pun juga bisa berkaitan sama rasa percaya diri dan juga cara kita melihat diri kita sendiri. Akhirnya apa? Bandingin tuh diri sendiri sama yang kita lihat di sosial media. Nah, ini aku bakalan bahas ini deh Teman Produa di interval terakhir dari Jaga Malam di edisi 7 Oktober 2026 ini ya. Nyatanya kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, yang mana ini adalah suatu langkah untuk kita terlepas dari jebakan FOMO di sosial media. Seperti apa detail pembahasan kita malam hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus, pastinya di Jaga Malam.

0: Pernah sadar gak sih spanduk kecil lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
1: Sampai habis, di pecel ada di Paris.
2: Finally, kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
4: Yuhuu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember

Teman Pro 2 membahas tentang hal-hal FOMO di media sosial ya, yang nyatanya bisa banget kita untuk menghilangkan kefomoan itu. Lebih ke ini sih, supaya kita terlepas dari FOMO-nya sosial media. Itu sih maksud aku ya, teman Pro 2, adalah salah satunya dengan berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, teman Pro 2. Karena itu menjadi satu langkah untuk kita bisa keluar dari siklus FOMO di sosial media. Jadi coba deh ya, teman Pro 2, mengingat-ingat bahwa apa yang telah terlihat di media sosial itu sebenarnya bukanlah suatu gambaran lengkap dari kehidupan seseorang, ya kan? Ada proses dan juga persoalan yang mungkin itu tidak ikut dibagikan. Nah, daripada terus-menerus nih kita ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, jadi mulai sekarang yuk kita perhatiin lagi nih apa yang sebenarnya dibutuhin dan membuat diri sendiri ini ngerasa cukup tanpa harus mengikuti standar kehidupan orang lain di media sosial. Kalau kamu pun masih ngerasa dihantui sama yang namanya FOMO, teman Pro 2, ada beberapa cara yang bisa dilakuin untuk mengurangi dorongan tersebut. Dorongan mengikuti kehidupan orang lain di media sosial. Nggak perlu langsung menghapus seluruh aplikasi sosial media kamu juga sih ya, teman Pro 2. Tapi mulai dengan mengubah kebiasaan ketika kamu menggunakan sosial media itu. Satu hal yang perlu banget untuk diperhatiin adalah dengan mengenali pemicu dari si FOMO itu. Perhatiin konten atau akun yang itu sering ngebuat diri kamu tuh ngerasa tertinggal, iri, ataupun ngerasa sebagai individu tuh selalu aja ada kurangnya. Gitu deh, teman Pro 2. Kalau perlu, mute sekalian itu. Ada kan fitur mute ataupun unfollow supaya timeline kamu terasa lebih nyaman. Nah, kalau kamu gak enak buat nge-unfollow, gak ada salahnya untuk yaudah manfaatin itu fitur yang namanya mute itu, teman Pro 2. Terus yang lainnya gimana lagi? Ntar dulu, kita lanjut nanti dulu ya, teman Pro 2. Kita sing along dulu dong sama Niji.

Cara orang tertawa lewat chat ternyata bisa menunjukkan kebiasaan bahasa di negaranya. Kalau di Indonesia kita akrab dengan WKWK, haha, atau hehe. Nah, di Brasil banyak orang menulis KKK untuk menandakan tawa. Menariknya, huruf K dibaca seperti suara tertawa. Semakin banyak huruf K yang diketik, biasanya berarti mereka merasa semakin lucu. Jadi, kalau kamu melihat pesan bertuliskan huruf K dengan panjang, jangan bingung ya. Itu bukan salah ketik, melainkan cara khas orang Brasil mengekspresikan tawa di dunia maya.

0: berdosa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Teman Pro 2 ngobrolin tentang yang namanya sesuatu hal itu bisa digunakan untuk mengurangi kefomoan kita dari sosial media ya, Teman Pro 2. Setelah tadi kamu bisa dengan mengenali dulu pemicu dari FOMO itu, nah langkah selanjutnya adalah dengan kita batasi waktu scrolling sosial media. Karena ternyata terlalu lama melihat postingan dari orang lain, ini bisa membuat kamu semakin sering untuk ngebandingin kehidupan kamu dan juga kehidupannya. Jadi tentuin waktu khusus nih Teman Pro 2 buat membuka sosial media dan hindari itu scrolling tanpa tujuan. Terus juga penting ini untuk nggak langsung mengikuti tren. Nah sebelum kamu ngebeli barang atau maybe mencoba sesuatu yang lagi viral, tanyain dulu ke diri kamu sendiri. Emang itu tuh hal yang atau itu tuh sesuatu yang emang kamu inginkan? Atau ya cuma muncul karena takut ketinggalan aja gitu. Jadi tanyain dulu sama diri kamu sendiri ya Teman Pro 2. Terus ini yang ini bisa juga kamu gunakan adalah dengan mengalihkan perhatian pada kehidupan kamu sendiri. Gunakan waktu untuk melakukan sesuatu kegiatan yang produktif, yang itu bisa benar-benar kamu nikmati Teman Pro 2, seperti menjalani hobi atau mungkin olahraga gitu ya. Dan ketika kita membatasi sosial media selama 2 minggu, ini ada suatu penelitian yang mana itu dikaitkan dengan penurunan FOMO dan peningkatan beberapa aspek kesejahteraan dari emosional diri kita. Berdamai dengan diri sendiri ini bukan berarti kita itu berhenti memiliki keinginan ataupun tidak tertarik dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita ya Teman Pro 2. Justru dengan kita berdamai sama diri sendiri, ini berarti kita mampu untuk nentuin mana sih yang emang sesuai dengan kebutuhan diri ini tanpa ngerasa harus mengikuti semuanya. Nah, ketika muncul rasa tertinggal setelah kamu melihat unggahan orang lain, coba deh tanyakan kembali ke diri kamu, ingat-ingat lagi hal-hal yang emang lagi kamu jalani dan disyukuri pada saat ini. Karena kembali lagi Teman Pro 2 ya, yang namanya timeline dari masing-masing individu itu kan beda-beda ya. Porsi yang sudah diberikan juga beda-beda. Gak bisa kita ngebandingin diri ini sama kehidupan orang lain di luaran sana. Gak bisa dong. Yang harus dibandingin adalah diri sendiri sekarang. Bandingin sama diri sendiri maybe 1 tahun yang lalu atau bulan kemarin. Apakah sudah ada progres yang baik atau malah suatu kemunduran? Itu yang patut dipertanyakan. Jadi Teman Pro 2, mulai dari sekarang mulailah untuk mengapresiasi pencapaian kecil. Terus mari kita menikmati waktu. Mari kita menikmati waktu tanpa perlu ngebagiin itu. Nah, ingat ya, tadi yang aku bilang, yuk kita mulai untuk mengapresiasi pencapaian kecil, menikmati waktu tanpa perlu membagikannya, dan juga menerima bahwa enggak semua hal itu harus terjadi sekarang. Enggak perlu untuk ngikutin tren, karena bukan berarti ketika kita enggak ngikutin tren kita bakalan jadi orang yang tertinggal. Enggak, bukan begitu juga konsepnya ya. Yang mana setiap orang itu kan punya prioritas, punya waktunya masing-masing, punya porsinya, timelinenya juga beda-beda ya kan. Yang pada akhirnya harus punya rasa cukup. Itu sih adalah suatu tentang ya kita mampu menjalani pilihan sendiri tanpa terus ngebutuhin validasi dari kehidupan orang lain di sosial media. Aduh berat banget obrolannya. Kok
tumben waras gitu ya, Devi ya. Kok tumben gak bercanda-bercanda? Enggak dong, ya sesekali. Sesekali. Enggak lagi, aku mah sering ngobrolnya yang serius kayak gini ya, teman Pro 2. Agak deep ya buat ngobrolin diri sendiri sama orang lain yang ternyata kita harus kembali sadar, teman Pro 2, bahwasanya loh kok aku yang mau nangis?

kembali lagi. Di atas skenario itu masih ada skenario yang menurut kita itu gak baik, tapi menurut pemilik dari semesta ini, ya itu loh yang terbaik buat kamu, kayak gitu. Karena memang sesuatu hal yang terbaik itu gak melulu yang enak-enak ya teman Pro 2. Ya sama halnya kayak jamu yang rasanya pahit, tapi itu tuh baik loh buat tubuh ini, kayak gitu. Ya sama halnya seperti skenario kehidupan. Kadang menurut kita pahit, tapi ternyata itu memberikan suatu dampak yang baik untuk kita ke depannya. Jadi pengen mewek ngobrolin tentang kehidupan ini. Udah orang ceritanya kita program jaga malam, jangan galau malam-malam, jadi mellow deh. Devi harus pamit dari cerita penutup hari dan juga dari jaga malam ini teman Pro 2, karena udah mau masuk jam 11 malam. Thank you so much kamu udah nyimak aku di malam hari ini di edisi 7 Oktober 2026 dari pukul 8 malam tadi. Dan abis ini masih dilanjut sama Jazz Music ya. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu, Devi Wulandari pamit. Bye, good night teman Pro 2.

Peristiwa pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan.

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Oh my God, Josh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Pro 2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026 barengan aku Priska Priskila bakal siap nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana aku nanti bakal bawain satu info yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di jam 9 nanti kita bakal masuk ke Spada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Kamu bisa gabungan di jam 9 sampai 10 pagi. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ahmad Fatih dengan kajian keutamaan Maghfirah Allah itu luas. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi ini barengan aku Priska Priskila. Have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah jalla jalalu yang karena nikmatnya lah amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu berdiri sampai saat ini melakukan ibadah kepadanya yang tak lain dan tak bukan hanya untuk kecuali hanya untuk mendapatkan ridhonya semata. Karena kenapa? Karena Allah gak butuh ibadah kita, dan surga tidak ditukar dengan ibadah kita, melainkan surga didapatkan, melainkan surga dapat kita dapatkan, yaitu karena atas ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda Nabi penutup para Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini, yang mana karena beliaulah umat Islam berkembang sangat pesat, yang tadinya kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Badar hanya berjumlah 313 orang hingga 30 ribu orang yang ikut, kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Tabuk. Coba teman Pro 2 perhatikan sekalian betapa besar juhud yang beliau keluarkan, betapa banyak waktu yang beliau relakan hanya untuk sekedar hanya untuk demi berkembangnya agama Islam ini. Coba teman Pro 2 perhatikan, yang tadinya tentara muslim yang ikut serta dalam perang Badar tahun 2 Hijriah hanyalah berjumlah 313 orang hingga 30 ribu orang kaum muslimin yang ikut serta pada perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, dalam waktu kurang dari 10 tahun Rasulullah mampu membuat agama Islam ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita dan menjauhkan setiap larangan-larangannya. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Karena rasa cinta kita kepada beliau, sudah sepatutnya kita mengirimkan salawat serta salam kepada beliau terus-menerus. Semoga cintanya kita kepada beliau membuahkan kita hasil buah yang sangat manis. Semoga cinta kita kepada beliau dapat mempertemukan kita dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai teman pro 2, dimanapun kalian berada, rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk mengharap ridhonya semata. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, baik itu yang dilakukan melalui lisan maupun perbuatan, baik itu dilakukan secara sadar maupun dalam keadaan lupa, sengaja maupun dalam keadaan tidak disengaja. Semua orang pasti pernah melakukan hal tersebut, berbohong, berdusta, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Apapun bentuk kesalahannya, pasti semua orang pernah melakukannya. Tapi apakah teman pro 2 tahu sekalian bahwasannya apakah kita akan terus menerus berada dalam dosa tersebut? Apakah tidak ada niatan di dalam hati kita untuk berubah? Apakah kita pernah berpikir, kok hidup saya gini-gini terus? Kapan saya akan berubah? Kenapa hidup saya selalu begini? Kenapa saya selalu berada pada kemaksiatan yang terus-menerus saya lakukan? Kok bisa? Apakah teman-teman sekalian pernah berpikir seperti itu? Jikalau iya, maka ketahuilah bahwasanya di hati teman pro 2 sekalian masih ada celah. Maksudnya apa? Yaitu hati teman sekalian belum keras. Masih ada peluang untuk bertobat. Masih bisa dilembekan. Karena kenapa? Karena sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap keturunan Nabi Adam, setiap manusia itu pernah melakukan salah. Ini pengakuan langsung dari Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya setiap manusia itu memang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Rasulullah? Yaitu berwajah masam ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu bedanya kita dengan Rasulullah apa? Bedanya kita dengan Rasulullah yaitu Rasulullah ketika melakukan kesalahan, beliau akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu turunnya dengan turunnya surat Abasa. Sedangkan kita, cara kita untuk menebus segala kesalahan kita yaitu dengan cara taubat. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana ya Ustaz? Dosa saya amat sangat banyak. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Dosa saya bagikan buih di lautan. Amat sangat banyak, saya malu ketika bertobat kepada Allah dan saya yakin Allah tidak akan pernah mengampuni dosa saya karena sebegitu banyaknya dosa saya. Teman perdua sekalian, ketahuilah bahwasanya point of view dari ceramah kita saat ini yaitu bahwasanya maghfirah Allah itu sangat luas. Seberapa banyak dosa kita yang telah kita lakukan, ketahuilah bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas akibat dosa-dosa yang mereka dan telah mereka lakukan atas diri mereka. "La taqnatu mir rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni seluruh dosa. Karena apa? Karena innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menyuruh kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena ampunan itu bukan di tangan manusia, ampunan itu di tangan Allah. Yang mana luas tidak luasnya sebuah ampunan Allah itu tergantung sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan dalam surat ini, Allah menjelaskan bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas selama kita menjemput ampunan tersebut. Selama kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala," Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn Adam, innaka law da'awtani wa rajautani kufartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai para keturunan anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau berseru kepadaku, berharap atas segala ampunan yang aku miliki kepadamu atas segala dosa yang telah engkau perbuat, maka aku akan mengampuni semua dosa yang telah engkau perbuat. Wala ubali, dan aku tidak akan pedulikan dosa tersebut walaupun hanya satu. Dalam artian Allah akan mengampuni semua dosa kita tanpa satu pun yang terlewat. "Ya bena Adam, lau balagot zunubuka ananas sama fumastagfartani kufartu laka wala ubali." Wahai anak keturunan Adam, jikalau dosamu telah amat terlampaui batas hingga menggapai langit di atas sana karena semakin banyaknya dosamu, "Sumastaghfartani," lalu kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepadaku, "Kufartu laka wala ubali," maka akan aku ampuni seluruh dosa tersebut dan tidak ada satupun yang terlewat. "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya thumma lakitani la tushrik bi syai'an La'ataituka bikurabiyah bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang amat sebegitu banyak, jikalau engkau datang menemuiku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, dan ketika engkau menemuiku, engkau tidak dalam keadaan mempersekutukan diriku dengan yang lainnya, maka aku la'ataituka bikurabiha maghfira, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan-ampunan sebanyak dan sepenuh bumi ini pula. Wahai teman perdua, dimanapun antum berada, rahimakumullahu ta'ala, dari dua pendalilan di atas sudah jelas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Lalu kenapa kita masih enggan untuk memohon, meminta maghfirah, memohon ampunan kepadanya atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat? Lalu kenapa kita masih enggan, masih merasa takut Allah tidak akan, masih beranggapan bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita? Kenapa Fir'aun, yang merupakan sosok terkenal atas kejahatannya, yang mana Fir'aun adalah sosok orang yang berani melakukan kemungkaran secara terang menerang, membunuh orang dengan sengaja, menganiaya, menzalimi orang, sekelas Fir'aun saja masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Didatangkan dua nabi, Fir'aun, yang mana telah banyak melakukan sebuah kejahatan yang sifatnya zahir, sampai-sampai membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir, menyembelih di depan ibunya secara langsung. Dijelaskan dalam ayat surat Al-Baqarah, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih di depan ibunya laksana binatang saja masih mendapatkan hidayah, masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanter-banter kita melakukan kesalahan masih sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Membunuh masih mikir, berpikir dua kali. Dan separah-parah kita itu ngaku menjadi nabi, hanya mengaku menjadi nabi. Sedangkan Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata bahwasanya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Sekelas Fir'aun saja, ketika ia yang mana dia merupakan sosok yang mengaku Tuhan saja masih didatangkan dua nabi, masih diberikan hidayah. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masih diberikan hidayah dengan cara yang halus. Sekelas Fir'aun masih didakwahi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dengan perkataan yang keras? Enggak, perkataan yang halus, perkataan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah masih berhusnuzon terhadap Fir'aun atas segala kesalahan yang telah beliau, yang telah ia lakukan. Allah masih berhusnuzon. Mungkin aja dia melakukan ini karena lupa, dan mungkin aja ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepadanya dengan mengatakan perkataan yang lembut, dia langsung teringat atas dosa-dosa yang kesalahan. Ini sekelas Fir'aun. Apalagi kita yang tidak pernah melakukan dosa seperti Fir'aun. Apakah mungkin Allah enggan memberikan hidayahnya, memberikan ampunannya kepada kita? Mari kita renungkan kembali, wahai teman perdua sekalian. Adapun cara untuk mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ampunan Allah, itu apa aja sih? Yang pertama itu dengan cara taubat nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat secara utus. Apa taubat nasuha secara tulus? Apa itu taubat nasuha? Ibnu Katsir menjelaskan, taubat nasuha adalah yaitu menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah berlalu, bertekad tidak akan mendatangkannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jikalau dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya dengan cara taubat nasuha, poin pertama. Yang poin kedua yaitu dengan cara memperbaiki sholat. Kenapa sholat? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karena itu maaf-maaf saja. Jikalau ada dari teman perdua yang telah melaksanakan salat 5 waktu secara rutin namun masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti ada yang salat, ada yang salah di salat teman perdua. Perbaiki salat. Karena sholat adalah kunci dari setiap kebaikan. Sholatlah agar kalian menjadi baik. Sholatlah agar kalian menjadi benar. Jangan kalian sholat ketika kalian sudah benar. Dua kata dalam satu persepsi yang salah. Adapun poin ketiga yaitu menjaga lisan. Kenapa lisan? Karena lisan dapat menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Telah banyak firman Allah yang menjelaskan kita, yang menyuruh kita untuk menjaga lisan. Telah banyak hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Karena tadi lisan dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Yang artinya Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, menghina kaum yang lainnya. Menghina, bukankah penghinaan itu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh lisan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasbut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya menjaga perasaan seseorang agar ia tidak tersinggung itu lebih baik daripada mengutarakan isi hati. Agar apa? Agar lawan bicara kita tidak sakit hati. Bukankah iblis keluar dari neraka, maaf, keluar dari surga karena faktor perkataan yang berbau kesombongan yang telah ia katakan? Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud terhadap sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku ini? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu telah sombong atau engkau merasa sangat tinggi? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis berkata aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Engkau telah ciptakan aku dari api sedangkan engkau telah menciptakannya dari tanah. Bukankah perkataan yang sombong itu berasal dari lisan? Oleh karena itu, teman perdua dimanapun kalian berada, menjaga lisan merupakan poin terpenting kita dalam menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin terakhir yaitu berbuat amal baik. Amal ma'ruf nahi munkar, dan usahakan fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yaqbalullahu minal muttaqin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amalan, yaitu pada kualitas amal tersebut. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa? Dari perkataan Ali di sini, beliau mengatakan, beliau menyuruh kita untuk fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun sedikit, dalam artian amalan yang dikerjakan secara istiqomah. Karena kenapa? Al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Wallahu ta'ala wallahu a'lam biswab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

0: 2.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 pagi tanggal 8 Oktober 2026. Bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang eskalator stasiun Duri ditargetkan beroperasi pekan ketiga Oktober. Informasi berikutnya tentang IMF peringatkan ekonomi global hadapi guncangan energi dan AI. Informasi berikutnya tentang pembatik Lumajang perkuat kualitas dan pasar hingga go internasional. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

KAI Komuter memperbaiki eskalator stasiun Duri, Jakarta yang mengalami kendala pada sistem penggerak. Perbaikan dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan hingga uji kelayakan dan ditargetkan selesai pada pekan ketiga Oktober 2026. Selama perbaikan, pengguna dapat menggunakan tangga manual, sementara pengguna prioritas bisa memanfaatkan lift di belakang musola. KAI Komuter mengimbau pengguna, terutama yang transit dari dan menuju lintas Tangerang, agar tidak terburu-buru saat berpindah peron. Imbauan ini diberikan kepada stasiun Duri melayani lebih dari 13.000 pengguna transit di setiap hari.

IMF memperingatkan ekonomi global menghadapi tekanan akibat guncangan energi dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Kepala IMF Kristalina menyampaikan hal tersebut di Singapura pada Rabu 7 Oktober kemarin. Menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand, ia menyebut tiga tantangan utama yaitu perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, dan utang publik yang diperkirakan segera melampaui 100% dari PDB global. Harga minyak masih sekitar $100 per barel, sementara pasokan gas dari teluk terganggu akibat ancaman di Selat Hormuz. Di sisi lain, AI berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi global hingga 0,5% per tahun.

Perajin batik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus meningkatkan kualitas dan memperluas pasar hingga internasional. Ketua Koperasi Batik Kabupaten Lumajang, Nurul Huda, menyampaikan hal tersebut pada Rabu 7 Oktober kemarin. Upaya dilakukan dengan mengembangkan motif batik yang kini mencapai 20 motif, serta memasarkan produk secara online dan offline. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan batik Lumajang ke pasar nasional dan internasional. Meski omset perajin sempat turun hingga 50% saat pandemi, harga batik sintesis berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000, sedangkan batik akan dijual Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung motif dan tingkat kesulitannya.

Teman Bro 2, gimana kabarnya pagi ini? Oke, semoga yang lagi siap-siap kerja, kuliah, sekolah, ataupun masih santai di rumah, semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Nah, pagi ini kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2, yang bakal nemenin kamu menjalani pagi dengan berbagai informasi dan sajian yang menarik. Nah, pagi-pagi begini tuh tentunya kita gak mau ketinggalan informasi penting gak sih? Tapi juga gak mau yang terlalu ribet dan panjang. Makanya sekarang kita waktunya masuk di Sikat, informasi singkat dan tepat. Jadi segmen ini tuh mulai dari jam 6 sampai 8 pagi, dan Sikat bakal nemenin kamu teman berdua dengan berbagai informasi yang akurat, singkat dan tepat, supaya kamu tetap update terus tanpa harus berhenti dari aktivitas kamu. Jadi sambil sarapan di perjalanan atau sambil siap-siap memulai hari, ya kamu bisa dengerin Perdua FM Jember. Jelso, jangan kemana-mana, tetap di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi, saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ, konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena nggak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi, bukan soal musuh alami. Kadang, mereka cuma belum saling ngerti aja.
1: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
2: Biasalah, kan kantor kejar target.
1: Eh, BTW foto-foto dulu yuk.
2: Ayo.
3: Halo, Mira, tolong ya bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
1: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
3: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
1: Si siapa?
2: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
4: Optimalkan kesehatan mental pekerjaan dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman berdua, di kali ini udah pukul berapa ini? Jam 6.24 ya. Udah siap-siap mau berangkat kerja enggak sih? Atau udah siap-siap mau berangkat sekolah? Nah, teman berdua, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri karena bentar lagi aku bakal kasih info tentang cuaca hari ini. Supaya teman berdua ini enggak tersurprise-surprise ya. Maksudnya tidak terkejut-terkejut nih kalau lihat tiba-tiba hujan ataupun emang panas banget. Yang penting tuh jangan sampai lupa bawa sunscreen dan juga air putih supaya kamu tetap terhidrasi. Nah, di informasi kali ini aku mau bawain cuaca ya. Cuaca buat daerah Jember yang pertama. Jadi di daerah Jember ini kelembapannya tuh sekitar 57-90% dengan derajat panasnya mungkin sekitar 23-30 derajat Celcius. Mungkin cukup panas tapi tidak terlalu panas. Tapi jangan lupa selalu bawa sunscreen ya, karena sinar ultraviolet ini cukup berbahaya sih. Jadi tetap harus waspada ya, jangan sampai kita memiliki masalah problem dengan alam kita sendiri. Jadi selalu bawa apapun yang mungkin bisa melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Tapi ya kalau misalnya kalian ingin berjemur bentar gak apa-apa sih, tapi jangan lama-lama ya. Dan selanjutnya ini, dan ya aku lupa bilangin kalau hari ini tuh di Jember akan berawan ya. Jadi tidak terlalu panas maksudnya. Jadi ya setidaknya mungkin anget dikit lah ya, tapi ya tetap jangan lupa bawa air untuk selalu menghidrasi tubuhmu. Dan selanjutnya di bagian Lumajang ini ternyata sama kayak Jember, mirip, yaitu bakal berawan dan suhu panasnya mungkin sekitar 21 hingga 27 derajat Celcius, lebih sedikit lebih rendah daripada Jember, dan kelembapannya mungkin sekitar 69-92%. Nah, jadi untuk teman berdua yang ada di Lumajang, selalu bawa air juga dan sunscreen. Dan juga untuk di Banyuwangi sekitar 22-29 derajat Celcius suhu panasnya, dan juga mungkin akan sedikit berawan dan mirip-mirip ya sama Jember dan Lumajang, tetap berawan tapi ya tidak terlalu panas ya, aman aja lah ya. Kemudian untuk Bondowoso, nah di Bondowoso ada sedikit perbedaan karena cuacanya kabut, maksudnya berkabut dan berasap. Dan jadi hati-hati kalau bisa bawa senter ya, biar nanti kalau misalnya ketutupan jalannya bisa ngelihat. Jadi tetap hati-hati kalau lagi dalam perjalanan atau dalam lagi di luar, jangan sampai kabut ini menghalangi aktivitas kamu. Dan juga untuk suhunya sekitar 21-30 derajat Celcius. Dan selanjutnya ada di Situbondo. Di Situbondo ini cukup cerah, sangat cerah bahkan. Jadi suhunya tuh sekitar 24-33 derajat Celcius. Jadi cukup panas. Kalau bisa sih, kalau aku saranku ya bawa jaket, bawa topi. Hati-hati kalau berkendara ataupun lagi di luar. Dan selalu bawa itu sih, apa ya namanya, tabir surya, supaya tidak kulitnya tuh gosong. Meskipun kita ini rata-rata memang Indonesia tuh cuaca tropis ya, tapi tetap selalu bawa persediaan supaya kamu tetap sehat dan selalu ceria di pagi ini. Oke, itu dulu untuk cuaca hari ini. Dan berikutnya aku bakal spill tentang perjalanan lalu lintas, dan supaya teman Pro 2 bisa bersiap-siap sebelum berangkat kerja.

0: Ada wortel, ada kubis atau kol dibalut tepung, terus digoreng sampai renyah. Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi pajeon. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Produa, di informasi selanjutnya, tadi kita udah bahas cuaca ya, dan sekarang kita bakal bahas tentang lalu lintas yang ada di Kota Jember ya. Dan yang pertama aku mau bagiin, kalau di Jalan Panjaitan sudah terpantau ada penumpukan kendaraan ya, di depan LPP RRI Jember, di perempatan Jalan Perumahan Gunung Batu, Jalan Pajajaran itu terpantau lancar. Tapi untuk ke Jalan Panjaitan menuju ke Jalan Nasional itu sudah mulai macet, karena di sini sudah banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah, berangkat kerja, orang tua yang nganterin anaknya. Jadi wajar jika misalnya di sini tuh sudah mulai penumpukan jalan. Kemudian selanjutnya ada di Gelada Kembar, maksudnya di perempatan Jalan Lejen Suprapto, Jalan Panjaitan dan juga Jalan Suprapto terpantau lancar. Tapi tetap hati-hati karena di sini terdapat lampu merah. Tapi di Jalan Gelada Kembar ini sudah terpantau agak macet ya. Menuju ke pertigaan Jalan Sumatera itu juga sudah terpantau sedikit macet. Dan ya, di sini sudah mulai banyak kendaraan yang berkumpul di sini karena di sini sudah menjadi tempat aktivitas teman berdua untuk berangkat kerja ataupun berangkat kuliah dan berangkat sekolah. Kemudian di pertigaan Jalan Trunojoyo sudah terpantau Jalan Amayati menuju Jalan Trunojoyo itu lancar, agak sedikit macet ya, tapi masih bisa untuk kita bergerak di sana. Tapi untuk Jalan Nasional 3 ke Jalan Trunojoyo sudah terpantau sangat macet. Jadi untuk teman Produa yang melewati jalur ini harus hati-hati dan tetap waspada, dan kalau bisa tetap sabar karena pasti akan lancar kembali. Pokoknya tetap hati-hati, dan untuk Jalan Trunojoyo ini akan macet sampai ke Gang SMAK Santo Paulus ya. Kemudian selanjutnya yaitu di jalan Gajah Mada, di Jalan Gajah Mada sudah mulai agak lancar ya, di depannya mall itu sudah terpantau lancar. Kemudian di bagian Jalan Nasional, Jalan Sultan Agung juga lancar, sampai ke alun-alun itu juga lancar, Jalan Ahmad Yani pun juga lancar. Jadi teman Produa bisa aman, bisa lewat sana dengan lancar. Namun di Jalan PP Sudirman, tepatnya di perempatan depan SMP 2 Negeri Jember, sudah mulai sangat macet, apalagi di jalur arah yang Jalan PP Sudirman menuju ke SMP 2 itu juga sangat macet, jadi hati-hati. Namun untuk perempatan Jalan Anggrek dan lainnya sudah terpantau lancar ya, jadi tetap hati-hati, jangan sampai kamu mengebut untuk bekerja ya, tetap utamakan keselamatan. Kemudian kita ke Jalan Mastrip, di perempatan Mastrip dan Jalan PB Sudirman sudah terpantau lancar ya. Apakah macet? Kita lihat. Ternyata maaf ya teman berdua, ternyata sudah agak ada penumpukan di sini. Jadi tetap hati-hati. Dan selanjutnya yaitu di Jalan Bedadung ke Jalan Semanggi itu juga lancar sampai ke Jalan Semanggi. Kemudian di sini di bagian kampus sekarang ya, ke Jalan Kalimantan ini sudah terpantau, oh ya, di bundaran DPR ini terpantau agak macet ya, di Jalan Bengawan Solo. Kemudian ke Jalan Kalimantan sudah sedikit mulai ada penumpukan kendaraan. Kemudian kita ke perempatan Kalimantan dan Gunung Toba, maksudnya Jalan Danau Toba sudah mulai sedikit lancar, tapi juga tetap hati-hati ya teman berdua. Kemudian kita ke Jalan Riau ini agak sedikit macet, tapi tetap hati-hati. Kemudian ke Jalan Jawa ini sudah terpantau lancar, dan kemudian terpantau juga kalau di sini
di Jalan Karimata juga sangat lancar, tapi tetap teman Prodo aku saranin untuk selalu hati-hati dan selalu pakai helmnya. Kalau bisa tetap stay healthy ya, stay safe ketika berkendara. Jadi itu aja informasi lalu lintas hari ini. Kita akan berlanjut ke informasi selanjutnya.

Bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno

berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini,

0: Aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke teman Pradua, oke sekali lagi aku mau ucapkan selamat pagi. Ya, kita masih berada di Sepada ya, selamat pagi teman Pradua. Dan juga tadi kita udah bahas cuaca dan lalu lintas di sekitar Jember. Jadi buat kamu yang sudah mungkin sekarang udah sampai di tempat kerja atau mungkin yang masih di dalam perjalanan, tetap stay healthy ya, stay safe. Kemudian pada hari ini semoga pagi kalian tuh selalu berjalan lancar dan semangatnya tetap terjaga sampai nanti. Nah jangan lupa sedikit buat kasih waktu sedikit demi untuk diri kita sendiri ya. Nikmati pagi ini sambil ditemenin musik-musik pilihan dari Pro2 Jember. Nah tapi sebentar lagi kita aku mau ngajak teman Pro2 nih melakukan perjalanan ke masa lalu. Waduh, kayak time travel aja nih ya. Ada sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu ingat lagi sama momen-momen, suasana, dan hal-hal yang pernah jadi bagian dari hari-hari kamu dulu. Nah, juga ini masih, kita masih berada di Sikat ya. Tapi di sini Sikatnya tuh berbeda sama yang tadi karena kita bakal throwback di masa lampau. Jadi kita bakal, aku bakal spill informasinya nanti dulu tapi ya. Pokoknya pantengin terus Pro2 Jember karena sesaat lagi kita bakal mengulik informasi-informasi menariknya yang tentunya bikin kamu mungkin agak sedikit open minded dan juga mungkin bisa mengingat kalau hari ini tuh hari apa ya, karena di sini 8 Oktober ini cukup spesial nih. Apa saja? Simak terus ya di 89,5 Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.